0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Adib Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah
8: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Dan misalnya untuk bahwa mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
10: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
11: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
8: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
12: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
13: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Nah, ini
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut.
0: Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
18: Baik, terima kasih Saini dan selamat.

sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain.

berjalan normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu, Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara

polisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkren, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari itu dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi

lantas ini 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mulan Jamila dengan Abrakadabra. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Kita menuju ke informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Senin 10 Agustus 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Diawali dari harga beras, ya, beras naga per kilogram Rp19.000, beras lahap Rp19.000, beras nusantara Rp18.000, beras telur mas Rp15.000, beras bulog SPHP Rp13.000 dan beras kita premium bulog Rp15.400. Untuk gula pasir kristal putih Rp20.000 per kilogram, gula merah Rp35.000 dan gula curah Rp20.000. Minyak goreng Bimoli spesial kemasan 5 liter Rp125.000, kunci emas Rp110.000, Bimoli Special Refill Rp25.000, Bimoli Non Special Refill Rp23.000, Fortune kemasan sederhana Rp24.000, kunci emas 900 ml Rp20.500, kunci emas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter Rp15.700, kemudian Fortune kemasan refill Rp25.000. Untuk harga daging, hari ini daging sapi segar per kilogram Rp165.000, daging ayam boiler Rp43.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku boiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Telur ayam boiler sedang per piring Rp58.000, telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000. Untuk susu kental merek Bendera 1 kaleng kemasan 375 gram Rp14.000 dan merek Indomil Rp13.000. Untuk susu bubuk, ya, Denko Rp53.000 kemasan 400 gram, SGM Rp42.500, merek Bendera Rp47.400 dan merek Indomil Rp40.500. Untuk harga jagung hari ini, jagung pipilan Rp12.000 dan jagung pecah juga Rp12.000. Harga garam kasar Rp10.000, halus Rp5.000 dan tepung terigu ecer Rp12.000 dan Indomie rasa kari ayam perbungkusnya Rp3.500. Untuk kemasan segitiga biru Rp14.000 rupiah, ya. Dan kita bergeser ke harga cabai merah besar per kilogram Rp60.000, kemudian cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp55.000, cabai tiung kapal Rp50.000, cabai rawit hijau Rp70.000, cabai tiung kampung Rp60.000. Bawang merah Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp38.000 per kilogram. Untuk kacang-kacangan sendiri, kacang hijau Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000, dan minyak tanah per liter Rp16.000. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu yaitu harga sayur mayur, ya. Di harga ketela pohon di harga Rp8.000, kemudian kentang Rp22.000 per kilogram, kol Rp16.000, tomat Rp12.000, wortel Rp25.000, kangkung per ikat Rp5.000, bayam per ikat Rp5.000, kacang panjang per ikat Rp5.000, sawi sendok per ikat Rp10.000, sawi manis per ikat Rp10.000, kemudian sawi putih biasa per ikat Rp10.000 dan sawi putih per kilogram Rp20.000. Terakhir untuk harga ikan, ikan asin terkecil Rp120.000, ikan asin terbesar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp35.000,
Ikan kakap merah 65.000, udang ukuran sedang 40.000, mujair 25.000, ikan kembung 35.000, ikan bawal 60.000 dan ikan tuna Rp45.000. Jadi ya pendengar, informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar ya, pantauan Senin 10 Agustus 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Misalnya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1, terangkan kanal informasi dan inspirasi. Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Usulan itu disampaikan saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta. Menurut Veronica, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Veronica mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat partisipasi perempuan. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas agar perempuan mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan pemilu. Veronica menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesetaraan tersebut mencakup peran perempuan sebagai pemilih maupun keterlibatan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Mendagri Tito Karnavian mendukung penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di berbagai jenjang pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan menanggapi usulan Wamen PPPA Veronica Tan saat audiensi di Kementerian Dalam Negeri. Tito mendorong Kementerian PPPA memperkuat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, ia mengarahkan Kepala Biro Hukum Kemendagri menelaah regulasi pemerintah desa untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI edisi Senin 10 Agustus 2026. Selamat mengikuti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Senin pagi ini ya, 10 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Rijita Bayu. Tentunya pada pagi hari ini di Halo RRI, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhan ya. Kemudian juga aduan-aduan mengenai infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan publik yang dirasa mungkin error ya, ataupun kurang, ataupun mungkin masih perlu perbaikan dan lain sebagainya, bisa Anda hubungi di 0821-5320-9845.
0: Iya.
1: Dan juga jangan lupa untuk follow di media sosial ya, di RRI Tarakan, Pro 2 RRI Tarakan, juga Pro 1 RRI Tarakan, serta PPD Tarakan ya, tentunya di sana banyak sekali informasi-informasi kegiatan, dialog dan lain sebagainya. Seperti yang mendekati acara kita yang akan mendatang ya, Cel ya.
0: Betul,
1: ada
0: sekali,
1: pemilihan bintang radio.
0: Iya, selain bintang radio yo, ini juga dikemas dengan event RRI Fest.
1: Ya, di RRI Fest. Tentunya ini rangkaian ya.
0: Betul.
1: Untuk nanti menjelang hari ulang tahun RRI ya, yang ke-81 di tanggal 11 September.
0: Betul sekali yo. Iya, tentu ini juga sejalan ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena ulang tahun RRI atau lahirnya RRI tidak jauh setelah kemerdekaan yo ya.
1: Betul.
0: Hanya kurang lebih 1 bulan begitu.
1: Kurang lebih 1 bulan.
0: Nah, ini kita juga berulang tahun. Nah, tentunya selain bintang radio ya, memang ajang tarik suara ya bagi Anda generasi muda yang ingin berpartisipasi ya. Bisa langsung lihat tuh apa saja persyaratannya di Instagram kita ya.
1: Di Instagram
0: atau platform-platform lain ya milik RRI. Kemudian juga ada lomba lain-lainnya.
1: Ada lomba di RRI Fest, ada lomba-lomba domino, ada nanti insya Allah akan ada jalan santai ya.
0: Jalan santai
1: insya Allah
0: juga
1: akan ada jalan santai.
0: Iya, ini sangat dinantikan tentunya ya, apalagi kalau bertabur door prize. Ya, ini terus ya, panitia terus mempersiapkan nih ya event RRI Fest ini biar semarak ya, semarak. Ya,
1: tentunya semoga acaranya yang akan terselenggara nih berjalan dengan lancar ya.
0: Betul.
1: Amin. Yang terdekat dulu nih bintang radio nih. Saat ini masih membuka pendaftaran ya. Hingga nanti tanggal 31 Agustus ya.
0: Ini bisa langsung kita bacakan nih.
1: Oke, kita bacakan dulu informasi mengenai
0: ini ya, jangan lewatkan
1: ya. Di rri.co.id/tarakanbintangradio ya. Jadi untuk pendaftaran
0: bisa ke atas dulu kali ya.
1: Oke. Oke.
0: Ini bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id.
1: Oke, sebelumnya kan mungkin sebelum kita bacakan informasi, mungkin kita bisa dengarkan dulu Ros ya dari Bang Rajab yang saat ini pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 11 Tarakan di halaman kantor Wali Kota Tarakan. Halo, selamat pagi Bang Rajab.
2: Selamat pagi rekan Bayu dan Ical.
0: Iya.
1: Iya, silakan Bang untuk informasi selengkapnya Bang.
2: Iya, baik pendengar, ada kabar baik lagi untuk dunia pendidikan di Kota Tarakan, di mana setelah dibuka sekolah rakyat di Tarakan, dan kali ini dibuka lagi Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 11 Tarakan, yang merupakan salah satu program dari pemerintah pusat, di mana sekolah yang merupakan maksud kami mulai hari ini SNT 11 Tarakan mengawali kegiatan belajar mengajarnya dengan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan pembukaan MPLS tadi pagi berlangsung sekitar pukul 8 dengan melaksanakan upacara yang dipimpin langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Lempes, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan sekolah di sekaligus pengerahan di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, yang nantinya juga akan dilakukan meeting Zoom dengan rencananya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan angkatan berdasarkan laporan dari panitia tadi, angkatan pertama SMT 11 Tarakan ini berjumlah 80 siswa, terdiri dari 40 siswa jenjang SMP dan 40 siswa jenjang SMA. Mereka ini merupakan hasil penjaringan seleksi dari siswa-siswi yang berprestasi di masing-masing sekolah, yang kemudian mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. Dan adapun untuk kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 5 hari ke depan, di mana 2 hari pertama dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 14 Tarakan yang juga menjadi lokasi sementara kegiatan belajar mengajar SMP 11 Tarakan nantinya. Dan tadi Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Andriana Sendro Triatmoko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SMT ini bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun ekosistem pendidikan, di mana mereka yang atau siswa-siswi yang bersekolah di sekolah ini nantinya merupakan siswa-siswi yang berprestasi, yang diharapkan bisa menjadi generasi unggul di masa yang akan datang. Dan berikut sambutan dari Andrianus Hendro Triatmoko.
3: Sekolah Nasional Regasi 11 Tarakan dapat terlaksana dengan baik dan dengan nanti lancar sampai dengan hari terakhir dan terlipat dan juga Bapak dan Ibu serta sedang menghormati, kami sampaikan bahwa MPLS diadakan selama 5 hari dan kami berterima kasih dan kesempatan untuk menggunakan waktu serta Balai Kota.
2: Ya, demikian yang dapat saya laporkan dari Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Bang Rajab ya, yang saat ini mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ya, Sekolah Nasional Terintegrasi 11 di Kota Tarakan ya, yang ada di halaman kantor Wali Kota Tarakan.
0: Iya, ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat juga, Ayu ya. Nah, semoga ini juga bisa mengentaskan tentu bicara mengenai pendidikan ya, gerbang masa depan untuk generasi kita.
1: Iya, sebelumnya ada sekolah rakyat ya, yang sudah berjalan dan saat ini sudah ada lagi sekolah terintegritas.
0: Iya, baik. Kita hadirkan informasi lainnya pendengar ya, sembari menantikan Anda yang bergabung di 0821-5320-9845. Sampaikan unek-unek ya, ataupun opini kritik Anda terkait mengenai pelayanan publik ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Ini dia informasi dari Pemkot ya, Pemkot Tarakan, APBD turun, OPD di Tarakan bakal dirampingkan.
1: Jadi menyesuaikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mengalami penurunan, pemerintah Kota Tarakan berencana akan melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan restrukturisasi tidak hanya sebatas pada OPD, namun juga memangkas posisi jabatan secara menyeluruh yang nanti dituangkan dalam rencana peraturan daerah terkait struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Hairul mengungkapkan dinas yang memiliki fungsi yang berkaitan akan dilebur jadi satu, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak disatukan dengan Dinas Sosial, Dinas Perhubungan akan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum ya. Kemudian Hairul berharap Raperda STOK ditargetkan tuntas tahun ini sehingga nantinya menjadi acuan penyusunan APBD murni di tahun 2027 ya. Dan ini berarti berbicara perampingan ya.
0: Iya betul.
1: Di lingkungan kerja wilayah kantor wali kota.
0: Betul sekali yo. Ini di mana kita tahu ya bahwa dinas-dinas ini ya ada beberapa yang akan digabung ya. Ini akan terus, saya kira akan terus dibahas ya, bagaimana kapan nanti harmonisasi penyusunannya. Baik, tapi ini sebenarnya tidak apa ya, kontradiktif gitu ya dengan kementerian kita yang di atas yang lebih gemuk di daerah justru dirampingkan ya.
1: Imbas dari
0: iya, dari efisiensi ya. Ini sangat terasa tentunya ya. Baik, bagaimana menurut Anda pendengar dan juga pemirsa ya, ada beberapa dinas-dinas yang akan digabung ya, apakah ini tidak berdampak sama pelayanan publik nanti ke depan ya? Dan kemudian kira-kira sepakatkah Anda ya jika memang digabung gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, silakan di 0821-5320-9845 atau bisa di YouTube ya. Yang malu-malu ya, silakan drop komentar Anda di sana di YouTube kita. Dia dari Tarakan Official.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Baik.
1: Ini informasi lanjutan ya sepertinya. Jadi Pemkot Tarakan siapkan restrukturisasi besar-besaran dan ini OPD yang akan digabung. Jadi ada apa aja nih OPD yang akan digabung?
0: OPD apa ini? OPD apa?
1: Jadi Pemkot Tarakan berencana merampingkan organisasi perangkat daerah OPD dalam rangka efisiensi anggaran. Wali Kota Tarakan Dr. Raja Hairul Lemkes menyebut rancangan peraturan daerahnya atau Raperda saat ini sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Ditargetkan tuntas sebelum pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD murni 2027. Jadi mantan sekretaris daerah Tarakan ini merinci sejumlah dinas dan badan yang akan dilebur, diantaranya dinas perhubungan akan digabungkan dengan dinas pekerjaan umum dan tata ruang. Selain itu juga dinas lingkungan hidup akan menjadi satu dengan dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan DPRKPP Tarakan. Kemudian ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Keluarga Berencana atau KB nantinya menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Selain di tingkat dinas, pemangkasan juga menyasar sekretariat daerah. Hairul menyebut beberapa bagian akan digabung, diantaranya bagian TAPEM dengan bagian KESRA, bagian pembangunan dengan bagian ekonomi, bagian humas dengan bagian umum, serta bagian protokol. Jadi jumlah asisten wali kota juga dipangkas dari saat ini 3 akan menjadi 2 asisten. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD selamat dari rencana restrukturisasi ini. Jika sebelumnya sempat muncul wacana penggabungan dengan Satpol PP dan PMK, setelah konsultasi ke Kemendagri, rencana itu batal. Jadi jika tidak ada kendala, struktur baru atau SOTK baru akan mulai berjalan 1 Januari 2027.
0: Iya, tahun depan yuk ya.
1: Tahun depan
0: 2027. Iya, ini apakah gedungnya, fasilitasnya ini akan digabung juga semua ya?
1: Ya.
0: Ini tentu bicara mengenai anggaran juga operasional yuk ya.
1: Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, kita akan break untuk pariwara berikut ini.

menjawab kami, menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar di Malinau, dan juga Anda yang menonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Kami juga masih menantikan aspirasi Anda ya, ataupun kritik konstruktif tentunya, opini ataupun hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait pelayanan publik ya. Baik itu yang sekarang lagi ngurus apa ya, pelayanan hukum mungkin ya, pelayanan lain-lainnya, kesehatan ya, dan lain-lain deh ya.
1: Dicapil mungkin.
0: Dicapil, kepengurusan penduduk ya, ya. Ataupun fasilitas umum di sekitar tempat tinggal Anda yang kira-kira ya, sudah mulai rusak apa, silakan ya sampaikan ke sini, kita akan coba jembatani. Kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
1: Iya, selagi menanti Cal, kita coba hubungi dulu untuk forecaster BMKG Juwata Tarakan ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Ida Bagus Gede Yamuna. Selamat pagi Bang Bagus.
2: Iya, selamat pagi Mas.
1: Iya Bang, ini beberapa hari ini sepertinya cuaca sangat-sangat panas sih.
0: Iya.
1: Sangat-sangat hot. Apakah ini memang sudah puncaknya El Nino atau seperti apa nih Bang?
2: Oke baik, pertanyaan yang bagus ya. Mengenai kondisi cuaca saat ini yang memang cenderung jarang hujan gitu ya Mas ya. Iya. Untuk di Tarakan maupun di wilayah lainnya, itu memang di sini kami melihat dari pola anginnya itu ya, itu memang tidak ada gangguan seperti biasanya gitu. Jadi ketika kondisi angin ini tidak ada gangguan, maka kondisi cuaca di wilayah Kaltara ini cenderung dominan cerah hingga cerah berawan, Mas, seperti begitu.
1: Oke, cerah dan cerah berawan. Apakah ini mungkin menjadikan juga bisa memantik untuk titik-titik api mungkin ya, karena kan memang beberapa hari terakhir panas nih Bang.
2: Iya, betul sekali Mas. Jadi memang kami sempat melihat juga ya peta sebaran

0: cuaca yang cenderung tidak ada hujan ini masih bertahan kurang lebih hingga 3 hingga 5 hari ke depan, Mas.
1: 3 hingga 5 hari ke depan ya. Nah, dan beberapa pengakuan teman-teman nih tadi pagi terdapat kabut nih. Ya. Bang, untuk kabut nih bisa jelas kemungkinan ada kabut apa nih untuk tadi pagi?
0: Oke, baik. Di sini kami coba melihat ya dari peta titik panas. Kemungkinan besar kabut, mungkin bisa dikatakan kabutnya kabut asap ya, karena memang kalau seandainya kita bandingkan dengan kabut biasanya itu kan cenderung lebih basah gitu ya. Tetapi untuk kondisi hari ini itu kabutnya itu sifatnya tidak basah atau tidak lembab, sehingga dapat dikatakan ini disebut sebagai fenomena kabut asap. Dan memang di sini kami melihat ada kurang lebih sekitar puluhan titik asap ini terjadi di wilayah Kalimantan Timur, dan juga ada sekitar belasan titik panas yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Adapun beberapa titik panas ini ada juga yang memang punya potensi yang tinggi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, dan asapnya ini tuh terbawa menuju Kalimantan Utara, sehingga apa yang kita lihat pada pagi mungkin ya, hingga nanti sore hari ini tuh cenderung kiriman asap dari wilayah provinsi lain, seperti itu, Mas.
1: Oke, kiriman ya dari provinsi lain. Nah, apakah mungkin juga akan menimbulkan polusi mungkin, Bang? Atau seperti apa?
0: Untuk kemungkinan polusi jawabannya tentu ada gitu, Mas ya. Tetapi untuk intensitasnya kita tidak bisa perkirakan, karena di sini kami hanya melihat perkiraannya itu dari jumlah titik panas yang potensi terbakarnya tinggi. Dan di sini kami lihat dari provinsi Kalimantan Timur, untuk titik panas yang potensi terbakarnya tinggi itu ada sekitar 2 titik, Mas. Kemudian untuk di Kalimantan Timur ada 3 titik panas yang potensi terbakarnya tinggi. Kemudian untuk di wilayah Kalimantan Selatan, di sini kami melihat ada kurang lebih sekitar 9 titik panas yang potensi terbakarnya tinggi, dan ini juga masih ada banyak lagi di wilayah Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Mas.
1: Iya, untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri mungkin bisa diinfokan, Bang, untuk di mana saja mungkin titik-titik panas atau spotnya.
0: Untuk titik panas yang ada di wilayah Kalimantan Utara, di sini kami melihat paling banyak itu ada di wilayah Kabupaten Bulungan, tepatnya di Tanah Kuning, kemudian Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, kemudian juga ada sebagiannya lagi ada di Malinau, Mas.
1: Untuk di Tarakan sendiri, Bang?
0: Untuk di Tarakan di sini kami tidak melihat ada titik panas, Mas.
1: Aman ya, berarti alhamdulillah masih aman. Nah, dari cuaca yang panas ini di beberapa hari ini, Bang, mungkin apakah ada kemungkinan untuk hujan mungkin tipis-tipis nih, Bang? Biar nggak begitu panas ya, Cale.
2: Prediksi hujan ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Untuk perkiraan hujan di sini kami melihat ada, tetapi hanya hujan lokal aja sih, Mas.
1: Hujan-hujan lokal aja ya. Itu terjadi mungkin siang kah, atau sore, atau malam, atau seperti apa?
0: Hujan lokalnya kurang lebih terjadi di periode antara tengah malam hingga dini hari, Mas. Kurang lebih seperti semalam.
1: Oke. Bang, mungkin terakhir bisa diinfokan juga untuk tinggi gelombang dan cuaca di perairan.
0: Ya, untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Atau dapat dikatakan masuk dalam kategori sedang, seperti itu. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan saat ini terpantau cenderung sangat bersahabat ya, Mas, ya. Karena memang di sini kami melihat tidak adanya awan gitu di perairan di sini.
1: Cenderung aman ya berarti untuk di wilayah perairan. Dan apakah ada potensi cuaca ekstrim mungkin, Bang?
0: Untuk cuaca ekstrim di sini tidak ada, Mas.
1: Aman ya berarti ya. Terakhir, Bang, mungkin untuk himbauan dari BMKG kepada masyarakat

0: Oke, baik. Di sini kami dari BMKG Tarakan sekaligus mewakili dari teman-teman BMKG Kalimantan Utara. Di sini menghimbau kepada teman-teman pendengar setia RRI dimanapun Anda berada untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca kami ataupun informasi peringatan dini cuaca ekstrim kami yang dapat diakses melalui akun Instagram kami di @bmkgtarakan ataupun bisa juga melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga dapat di-download informasi kami melalui aplikasi yang namanya Info BMKG yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Terima kasih, Mas.
1: Baik, terima kasih Bang Bagus atas informasi cuacanya di pagi hari ini dan selamat kembali bekerja, Bang.
2: Iya, kembali ya, kasih, bertugas ya. Salam sehat selalu ya. Iya, pendengar dan pemirsa, itu tadi ya, kita sudah update informasi cuaca ya seputar Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
1: Jadi memang sedikit panas nih ya.
2: Betul.
1: Dan juga waspada terhadap titik-titik panas atau hotspot ya.
2: Iya, selalu kita himbau ya. Ini dari BMKG, BPBD menyampaikan yang membakar lahan, sampah ya, dikurangi ya. Atau diperhatikan baik-baik, jangan sampai melebar kemana-mana apinya.
1: Takutnya tidak terkontrol ya.
2: Betul.
1: Kemudian melebar dan makin memperparah untuk kebakaran ya.
2: Karena diprediksi akan terik nih.
1: Terik sekali. Oke.
2: Kemudian kita update lagi informasi lainnya, pendengar dan pemirsa ya. Polres Tabulungan gencar sosialisasi tertib berkendara. Dari rri.co.id ya, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan tertib berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bulungan gencar mengedukasi generasi muda khususnya pelajar. Kapolres Bulungan Kombes Pol Rofiko Yunianto ya, melalui Kasih Humas Aibda Hadi mengatakan sosialisasi terkait kesadaran tertib berlalu lintas banyak dilakukan ke sekolah-sekolah. Di mana ia menyampaikan di sana ya pentingnya memiliki SIM, kemudian penggunaan helm standar hingga tertib dalam memarkirkan kendaraan di area umum ya maupun sekolah. Hadi menjelaskan upaya ini dilakukan demi menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini kepada para pelajar, sebab usia pelajar atau anak sekolah rentan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Iya, ini bagaimana Anda ya, orang tua yang kira-kira memiliki anak sudah usia 15, 16, 17 remaja ya, yang sudah mulai berkendara
1: ya. Ini tolong diingatkan ya untuk pakai helm.
2: Betul ya. Tapi kalau belum ada SIM nih ya jangan dulu lah. Bisa jangan dulu.
1: Karena masih banyak memang di lapangan ya tidak pakai helm.
2: Iya.
1: Dan lebih-lebih kadang merokok.
2: Iya, nah, ini itu yang lagi banyak viral ya, divideoin lagi berkendara sambil merokok. Dan tidak sedikit ini menuai pro kontra ya, baik pelaku saat ditemukan di lapangan ya, ataupun orang yang menegurnya. Nah, ini sebenarnya serba salah juga, ini bicara keberanian ya. Karena memang di mana bicara mengenai hak pengguna jalan ya, selain ada hak kita, ada hak orang lain juga di sana ya.
1: Harus ada kesadaran ya untuk tertib berkendara.
2: Iya.
1: Oke, kita coba bacakan informasi lain ya.
2: Apalagi nih?
1: Ada informasi apa nih? Saking banyaknya nih informasi di rri.co.id ya. Bisa Anda lihat nih, kita coba ke informasi berikutnya. Green Eco Craft Tarakan dorong pemuda disabilitas mandiri ekonomi. Oke.
2: Oke.
1: Program pemberdayaan berbasis ruang lingkup kemitraan yang didanai BIMA Kemdikti Saintek resmi digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan pada Minggu ya, kemarin ya, 9 Agustus. Program tersebut diketuai Dr. Tini Sugiyati MM dengan anggota Profesor Dr. Ing Insinyur Daud Nawir STMT dan Dr. Maina Wulansari Yusniar SMSI, mengusung fokus pada kemandirian ekonomi inklusif. Kegiatan bertajuk inkubasi kewirausahaan inklusif berbasis green craft atau green eco craft ditujukan untuk membekali ratusan pemuda disabilitas di Kalimantan Utara dengan keterampilan wirausaha ramah lingkungan. Kegiatan kolaboratif antara tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Borneo Tarakan dengan komunitas IES Indonesia atau Association of Youth for Sustainability dirancang tidak hanya memberikan pelatihan teknis tetapi juga bantuan alat produksi secara langsung serta pendampingan wirausaha hingga tahap pemasaran. Hari pertama adalah pendampingan pembuatan kerajinan berbahan dasar ekoprint, kemudian hari kedua pendampingan penyusunan bisnis plan ekoprint, dan terakhir pendampingan pemasaran digital maupun kewirausahaan di era digital. Jadi Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Dr. Tini Sugiyarti menegaskan bahwa program ini dirancang secara berkelanjutan agar para peserta dapat langsung memproduksi kerajinan ramah lingkungan secara mandiri ya. Nah, untuk informasi selanjutnya pendengar, Anda dapat juga akses di rri.co.id ya. Nah, memang banyak sekali ya informasi di sana, Cal, ya. Tidak hanya informasi lokal daerah, ada juga informasi nasional, olahraga, hiburan, kesehatan, kuliner, wisata, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi langsung saja kunjungi untuk update informasinya di rri.co.id ya.
2: Iya, baik. Kita masih setia menantikan ya. Anda di 0821-5320-9845. Iya, okay. Atau WhatsApp ya, yuk. Boleh. Bisa di situ.
1: Oke.
2: Okay. Jangan lupa perkenalkan diri, ya, alamat dari mana, bukti dukung, baik itu foto maupun video, ya, apapun yang Anda ingin sampaikan sebagai dasar ya, bahwa apa yang disampaikan ke RRI itu tidak hoax, yuk.
1: Iya, betul. Ya, betul. Dan berdasarkan data atau fakta di lapangan.
2: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
13: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
14: Tapi, masalah saya lebih penting.
15: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
16: Halo RRI.
15: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
17: Halo RRI.
18: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di program Halo RRI, iya, edisi Senin 10 Agustus 2026 ya. Dan tentunya dengan sejumlah informasi, dan juga bagi Anda yang ingin bergabung ya, dapat langsung menghubungi di 0821-5320-9845.
1: Betul sekali yuk. Baik, tadi kita sudah woro-woro ya, silakan pendengar ini bergabung di 0821-5320-9845. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp kita yuk.
0: Iya.
1: Dan ya, kita coba baca kali ya.
0: Yang dari Pak Anto Skip ya. Iya. Selamat pagi, Halo RRI. Ya, selamat pagi Pak Anto. Mengendarai kendaraan dengan lampu mati pada malam hari sangat fatal akibatnya. Hal ini menghilangkan visibilitas jalan dan menghilangkan fungsi kendaraan sebagai penanda bagi pengguna jalan lain. Pelanggaran ini memicu resiko tabrakan beruntun dan kecelakaan di jalan raya. Penggunaan lampu warna-warni pada kendaraan di Indonesia diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan PP Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 106.
1: Iya. Yeah.
0: Modifikasi warna lampu yang tidak sesuai fungsi standar dapat membahayakan dan membingungkan pengguna jalan lain serta melanggar hukum. Tetapi masih marak ditemukan di jalan. Tolong ditindak palantas. Oke, kita coba lihat dulu gambarnya ya. Gambarnya itu
1: di gambar pertama ini. Tadi sudah dijelaskan.
0: Oh iya, lampu mati ya. Lampu motor mati
1: lampu
0: nih.
1: Lampu rem belakang ya, yo, yang harusnya warna merah ya.
0: Itu mati.
1: Mati.
0: Iya, kemudian oh iya tuh mobil juga malam-malam tidak pakai lampu malah.
1: Ada mobil yang aktif ya. Malam hari tidak pakai lampu. Lampu.
0: Wah, ini juga ada kendaraan berat yang melintas.
1: Kendaraan besar juga nih ya, kendaraan berat ya.
0: Kemudian ada kendaraan yang
1: variasi.
0: Oh, lampu sebelahnya warna merah, sebelahnya warna biru.
1: Oke, merah biru dia ya. Sebelah warna merah ya, lampu kanan warna merah, lampu kiri warna biru.
0: Warna biru. Luar biasa.
1: Oke. Kemudian tentunya ya, ini mengganggu pemandangan khususnya ya, yang berkendara pengguna jalan lainnya ya.
0: Iya, tentunya juga bisa menghilangkan fokus ya bagi pengendara lain ya. Jadi salfok ya, bahaya juga.
1: Iya, ini pertama kalau kita lihat ya, lampu warna merah ataupun lampu rem biasanya berada di belakang kendaraan ya. Ini sangat penting yo.
0: Ya.
1: Biar kita tahu bahwa kendaraan yang ada di depan kita itu lagi ngerem.
0: Ya, ancang-ancang ya.
1: Iya, kalau kita tidak tahu wah, langsung nubruk ya.
0: Seruduk aja, seruduk.
1: Ini justru membahayakan.
0: Iya.
1: Kalau sudah nubruk, siapa yang salah nanti?
0: Ah, itu udah pasti terjadi perdebatan.
1: Betul, terjadi perdebatan seperti apa? Napa polisi lagi nanti yang
0: repot ya?
1: Repot. Betul sekali.
0: Oke, nanti kita coba untuk konfirmasi ya, Cal ya.
1: Iya, ke pihak Satlantas Polres Tarakan. Ya, kemudian juga yuk yang sering kita dapati, ada juga dia punya lampu rem. Tapi bukan warna merah yuk. Warna kuning.
0: Warna kuning. Ya, ada juga yang biru.
1: Warna biru.
0: Ada juga yang biru.
1: Kita enggak tahu ini lampu apa, warna lampu rem ke warna biru lampu. Ini yang bahaya itu yang kuning yuk. Jadi kita tidak tahu ini motor lajunya lagi lari mundur atau lari. Iya, tapi itu silau sekali deh.
0: Iya, iya, iya.
1: Baik. Untuk membahas ya apa yang sudah masuk di WhatsApp kita, kita sudah terhubung bersama dengan Kanit Kamsel atau Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan. Ada Ibda Prianti Ningsi Nasir. Halo, selamat pagi Bu Pipit.
2: Selamat pagi Bapak, selamat pagi pendengar setia radio RRI Kota Tarakan. Izin Bapak berkenan.
1: Iya, baik. Bu Pipit, ini sudah banyak gambar-gambar yang dikirimkan nih ya, kelakuan-kelakuan oknum masyarakat kita. Lagi-lagi tidak standar ini kendaraannya, Bu. Pertama ada kendaraan baik motor maupun mobil nih dikirimkan lampu belakang mobilnya mati di malam hari. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian ada lampu variasi Bu,
0: lampu
1: yang
0: warna-warni.
1: Mobil lampu kanannya merah, lampu kirinya biru. Ini seperti apa dari Lantas Polres Tarakan? Silakan Bu Pipit.
2: Baik Bapak, terima kasih untuk perhatian masyarakat, terutama untuk keselamatan, izin Bapak. Jadi kami jawab, sebetulnya aman berkeselamatan ini harusnya tumbuh dan muncul dari setiap pengendara ya Pak ya. Ada tidak adanya polisi, kami berharap untuk aman dan berkeselamatan harus tumbuh di setiap pengendara. Kemudian secara Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Bapak, tepatnya di pasal 106 yaitu pengemudi wajib mematuhi ketentuan teknis dan laik jalan. Sedangkan di pasal 48 ayat 3 pengaturan syarat teknis termasuk sistem lampu dan alat atau pemantul cahaya pada kendaraan. Jadi untuk kendaraan itu Pak, sebetulnya keluar dari dealer sudah sesuai dengan undang-undang. Seharusnya masyarakat tidak perlu memvariasikan atau merubah-rubah lampu, karena secara ketentuan bahwa lampu itu hanya boleh digunakan warna putih atau kuning muda. Seperti itu Bapak.
1: Iya. Baik, berarti yang pakai warna lain ini melanggar ya, Bu ya?
2: Pak.
0: Oke. Okay. Baik. Kemudian ada juga Bu yang kadang di lampu belakang itu yang variasi-variasi yang ada, kadang ada muncul tulisan-tulisan tuh Bu. Saya pernah mendapat itu di beberapa jalan di lampu merah tuh Bu.
2: Baik Bapak, jadi peruntukannya penilangan memang Bapak, tapi untuk sementara ini kami dari lalu lintas lebih memberikan tindakan teguran ataupun humanis. Humanis ini dalam arti ketika kami mendapati di lapangan, kami hanya menyarankan si pemilik melepas lampu variasi tersebut dikarenakan berbahaya baik diri sendiri maupun pengendara yang lain, karena secara langsung dapat menyebabkan kecelakaan. Misalkan lampunya terlalu silau nih Pak. Ataupun misalkan berkedip-kedip yang membuat masyarakat tidak bisa berkonsentrasi pada saat berkendaraan. Jadi untuk pelaku tersebut kami berikan tindakan secara humanis Bapak. Cuma kami ucapkan terima kasih. Mungkin berkenan ke depannya kami akan melakukan penertiban kembali Pak di jalan-jalan, terutama untuk pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan lampu tidak sesuai dengan ketentuan Bapak.
1: Iya, baik Bu, oke, ini kembali lagi, ini sempat kami bacakan informasi terkait mengenai anak di bawah umur yang masih menggunakan sepeda motor turun ke sekolah. Ini kalau pantauan Satlantas, apakah masih ada ditemukan Bu di lapangan?
2: Masih ada Bapak. Di 2026 ini juga kami sudah melakukan tindakan dalam arti mengajak Bapak Dinas Pendidikan Kota Tarakan untuk membuat himbauan dan larangan. Surat sudah kami layakkan Pak, namun dari beberapa orang tua Pak, menurut kami kurang adanya kerjasama. Kalau sekolah sudah bekerja sama dengan baik Pak, melakukan survei terkadang Pak, atau razia-razia kecil pendisiplinan di sekolah. Ketika ada siswa yang membawa motor ke sekolah, itu memanggil orang tua, kemudian membuat surat pernyataan demi keamanan dan keselamatan anak. Namun terkadang orang tua yang kurang mendukung ini Pak. Terkadang kami juga melakukan kegiatan sosialisasi bahwa menyampaikan ke orang tua, secara aturan sudah ditentukan bahwa anak di bawah umur tidak boleh membawa kendaraan dikarenakan belum laik dalam mengendarai dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur. Namun terkadang orang tua Pak lebih tidak memperhatikan keselamatan anak nih Pak, dalam arti tetap memberikan kendaraan kemudian dengan alasan tidak bisa mengantar atau menjemput, kemudian dengan alasan sibuk. Besar harapan Pak, sebetulnya seluruh orang tua di Kota Tarakan ini lebih sayang terhadap anaknya dengan cara bukan memberikan kendaraan, melainkan mengantar. Karena yang beberapa tahun ini, di tahun ini saja Bapak, kami mendapati anak di bawah umur yang meninggal dunia, laka lantas Bapak. Dalam ketika sudah si anak meninggal, yang ada hanya sebuah penyesalan ini Pak. Mohon maaf dari kami lalu lintas, ya tidak bisa lagi mengantar putra putrinya ke sekolah karena anaknya sudah meninggal. Dari kami lalu lintas berharap orang tua ini ada preemptif dan preventifnya, yaitu dengan cara apa? Ya mengantar dan menjemput putra putri terbaiknya hingga lulus SMA. Dan ketika sudah bisa memiliki surat izin mengemudi baru diperbolehkan. Jadi menurut kami Pak, kalau dari lalu lintas sudah banyak melakukan preemptif, preventif Pak. Namun kurang dukungan dari orang tua ini Pak. Besar harapan di pagi ini kami melakukan siaran radio. Orang tua-orang tua di luar sana bisa tertib berlalu lintas untuk anaknya Bapak.
1: Iya, baik. Bu Pipit, terakhir dari Satlantas Polres Tarakan, pelanggaran terbanyak ini apa yang ditemukan di lapangan, Bu?
2: Tidak memakai helm, Bapak.
1: Oke, ini ya. Nah, ini juga. Apalagi daerah Kampung 4, Kampung 6 ini, Bu, kadang orang tidak berhelm ini, Bu. Seperti apa Ibu menanggapi ini warga Kampung 4, Kampung 6 yang jarang berhelm, Bu?
2: Besar harapan saya, Bapak, kembali lagi ke pengendaranya, Pak.
1: Okay.
2: Kedisiplinan itu tidak tumbuh karena diawasi, kedisiplinan tidak tumbuh karena rasa takut, tapi tumbuh dari diri sendiri demi keselamatan, Bapak. Mungkin berkenan misalkan di antara anggota Polsek Timur yang mendapati masyarakat khususnya di Kampung 4 atau Kampung 6 tidak menggunakan helm, mungkin wajib hukumnya kita untuk menegur.
1: Yeah.
2: Kalau tidak, ya mungkin tidak semua juga yang melintas di Kampung 4 dan Kampung 6 tidak menggunakan helm. Sebagian juga masih ada yang tertib berlalu lintas. Namun besar harapan kami, sesama pengendara ketika mendapati pengendara yang tidak menggunakan helm, mungkin secara etika berkendaraan bisa menyampaikan, Pak, malu dong jalan di jalan raya tidak menggunakan helm. Mungkin kalau serentak masyarakat seperti itu, Pak, secara tidak langsung ada beban mental mungkin, Pak, ya. Oh iya ya, di jalan raya hampir setiap orang menggunakan helm ketika berkendaraan roda dua. Iya. Terkadang masyarakat kita ini, Pak, kurang simpati dan empati, Pak, menurut saya. Ketika ada yang melanggar, tidak mau mengingatkan seperti itu, Pak. Contoh saja, misalkan kita mengendarai, di sebelah kita ratingnya nyala terus nih, Pak.
1: Iya.
2: Benar kan kita mengingatkan ya, Pak, ya, Bapak Ibu, ratingnya nyala terus. Karena ditakutkannya masyarakat yang di belakang itu mengikuti petunjuk dari rating si pengendara yang salah ini. Kalau dari kami, Bapak lalu lintas selalu mengingatkan anggota lalu lintas ketika berkendaraan, ketika berseragam ataupun tidak berseragam, ada masyarakat yang mungkin lupa, lalai mematikan rating, akan kami ingatkan. Mungkin dari hal kecil itu, Pak, kita bisa menanamkan atau menumbuhkan sikap disiplin ke setiap pengendara, Bapak.
1: Iya, ya. Baik. Bu, tadi disebutkan bahwa kalau penindakan lebih ke humanis. Nah, kalau untuk tilang elektronik ini apakah masih berjalan, Bu?
2: Masih, Bapak. Kebetulan di 2025 itu penilangan terdepan kami, Pak. Jadi kami menghindari bahasa Pak Polisi yang mencari-cari kesalahan masyarakat. Kemudian kami juga menanamkan bahwa dengan adanya etle atau tilang elektronik, si pelanggar ini puas, Pak. Dalam arti hari, tanggal, jam, dan dokumentasi betul yang bersangkutan. Sehingga antara pelanggar dengan petugas benar-benar puas, Pak.
1: Betul.
2: Kami tidak menerima dari pelanggar, kemudian kami pun tidak mencari-cari kesalahan pelanggar. Menurut saya sudah efektif, Bapak, berjalan dengan baik hingga hari ini. Namun kami masih memiliki kekurangan, yaitu etle belum ditempatkan di titik-titik rawan kecelakaan dan titik-titik rawan pelanggaran. Besar harapan kami, Polda Kaltara akan memberikan lebih nih, Pak, sehingga masyarakat akan lebih tertib.
1: Betul.
2: Karena dengan adanya etle di Jalan Yosudarso, setidaknya, Pak, setiap yang melintas di daerah tersebut mulai tertib nih, Pak. Ada rasa, aduh, nanti saya ketilang ini. Nanti kalau tidak dibayar, tilangannya nanti diblokir di pajak.
1: Baik.
2: Seperti itu, Pak.
1: Iya, baik. Terakhir, Ibda Pipit, mungkin ada himbauan kepada masyarakat, silakan.
2: Baik, Bapak, selamat pagi kepada seluruh pendengar setia Radio RRI Kota Tarakan. Kami dari Satlantas Polres Tarakan menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan. Disiplin tidak perlu diperintah, disiplin tidak perlu diawasi, tapi tumbuhlah dari masing-masing pengendara.
1: Iya, baik. Bu, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga bisa mencerahkan seluruh masyarakat kita yang mendengar dan juga menyaksikan. Salam sehat selalu, Ibu.
2: Baik, Bapak, terima kasih. Salam sehat juga untuk keluarga besar RRI Kota Tarakan.
1: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, ya, itu tadi Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyanti Ningsina Sirini. Sudah panjang lebar kita, yuk.
0: Ya, menarik sekali ini. Jadi disiplin itu jadi harus ditumbuhkan dari diri sendiri.
1: Betul, ya, sekali.
0: Terutama dalam hal berkendara.
1: Iya. Okay. Disiplin walaupun tidak diawasi, ya.
0: Betul.
1: Ini tentu harus lahir tumbuh dari diri sendiri.
0: Itu ya. Kita harus tetap menghormati pengguna jalan lain juga.
1: Iya. Baik, okay. Ini ada informasi terakhir nih, apa nih yo?
0: Ada yang lagi rame-rame nih.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Ada run night di Sleepy nih.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi Gubernur Kaltara ya mengikuti kegiatan Run Night Sleepy 2026 ya. Jadi Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang turut mengikuti Run Night Sleepy 2026 setelah melepas sekitar 600 peserta di Kelurahan Kampung 1 Kecamatan Tarakan Tengah pada Jumat. Jadi didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kaltara Dr. Bustan SMSI, Gubernur Zainal bergabung bersama dengan peserta menempuh rute sepanjang 7,5 km yang menyusuri kawasan perbukitan Gunung Sleepy. Rute yang dilalui peserta didominasi medan, tanjakan, dan juga turunan. Meski cukup menantang, Zainal berhasil menyelesaikan rute dan mencapai garis finish bersama dengan peserta lainnya. Di sepanjang perjalanan, Zainal beberapa kali berhenti untuk menyapa masyarakat Kota Tarakan, bersalaman, dan juga bersuafoto ya bersama dengan warga.
1: Iya,
0: jadi ya memang untuk informasi itu lagi hype-hype-nya ya, lagi rame-ramenya untuk running ya di Tarakan ataupun di Kaltara. Kemudian ada juga tadi run naik ya, kemudian juga masih banyak ya olahraga-olahraga yang lainnya, berkembang nih di Tarakan ya.
1: Apalagi 17-an ya, menjelang
0: 17-an ya.
1: Ini banyak sekali event tentunya, baik.
0: Oke.
1: Kita ada telepon ya, yuk. Oke, dari mana ini yuk?
0: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Joko di Persamayan. Silakan Pak Joko, apa yang mau disampaikan Pak Joko?
3: Pak Jono.
1: Pak Jono. Iya, Pak Jono. Silakan Pak Jono.
3: Ye. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat untuk penyiar dan semua pendengar RRI.
0: Iya, salam sehat, Pak.
3: Tadi saya mau nyampaikan keluhan nih. Kapan kira-kira ya yang dagang di THM ditertibkan lah gitu ya. Karena kita awalnya nyaman, sekarang masuk THM itu kok nggak nyaman. Terutama parkir kendaraannya susah gitu ya. Bagaimana mau parkir, tempat parkir dijadikan jualan lapak. Dan itu berlangsung sudah bertahun-tahun. Apakah tidak ada tindakan dari pemerintah wilayah Tarakan Barat atau institusi lain? Nah, sebagaimana pelanggan kita ini nyaman lah berbelanja di situ. Itu. Nah, yang pertama, kedua, tadi barusan saja menyimak juga masalah ketertiban pada lalu lintas. Ya, mohon kiranya dari dinas lalu lintas juga ada semacam patroli keliling ya. Jangan mengharapkan tilang elektronik, kalau bisa manual jadi diberlakukan juga. Karena semakin menurunnya disiplin masyarakat, terutama dari yang tidak menggunakan helm, anak-anak di bawah umur berkendara, bahkan yang melawan arus lalu lintas tuh cukup banyak kalau pagi, terutama di jalan Aki Balak, jalan Sudirman, jalan Yosudarso. Nah, itu banyak sekali tuh, saya sering menjumpai itu. Ya mohon ada pihak-pihak yang bisa patroli keliling lah gitu ya. Sekedar sekali lagi disiplin memang timbul dari diri kita. Tapi kalau tidak ada yang negur, terus mereka akan seolah-olah merasa terbebas gitu. Ya karena di sini ada institusi yang menegur kan, bukan masyarakat umum. Kalau mesti saya negur kan diketawain gitu ya. Anda siapa gitu ya? Itu aja, terima kasih banyak. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Pak Jono.
1: Iya.
0: Sudah bergabung menyampaikan keluh kesahnya.
1: Walaupun di last minute ya, yo. Kita coba tampung nanti. Terima kasih Pak Jono. Kita akan tampung. Kita akan bahas kembali ya. Entah itu nanti di berita ataupun di Halo RRI berikutnya. Di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat.
0: Betul. Ya, kita terasa sudah menjelang akhir ya. Di Halo RR kita di Senin 10 Agustus 2026 kita coba absen-absen dulu nih. Di belakang ada Mas Heri, ada Mbak Reni, ada juga Mas Akbar, ada juga Mas Anas dan juga Mas Angga ya. Dan saya Heri kita Bayu
1: dan saya Nimo Matrizal ya, pamit undur diri ya dengan ucapan selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pro Satu RRI Tarakan. Pendengar, setelah tuntas dengan Halo RRI dan sudah dikawal oleh Regita Bayu, tuntas dengan masa tugasnya, maka setelah ini saya Ervi akan menggantikan Bayu menjadi penyiar Anda, ditemani oleh Romanto di meja operator. Nah, pendengar, 7 menit dari pukul 10, rangkaian musik dan info akan mengisi ruang dengar kita bersama sampai pukul 11, di mana nanti akan hadir lagu tradisional dan budaya. Sementara untuk pukul 12, kita menantikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sementara untuk pukul 1 siang atau pukul 13, ruang berita aktual seputar Paguntaka tercinta akan kami hadirkan melalui sesi berita Paguntaka. Dan setelah itu, hadirlah Pro Dangdut, Pro Satu RRI Tarakan dari pukul 13.30 sampai pukul 15 mendatang. Pendengar, semoga Anda semua sehat hari ini, siap berjibaku dengan segala aktivitas yang menyibukkan dan tentu saja menguras seluruh energi dan pikiran. Apalagi kalau hari ini ada target-target penting yang harus dilakukan yang kaitannya dengan tanggung jawab. Ya, mungkin ada janji temu atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kerja. Semoga semuanya lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan kalaupun ada kendala, semuanya bisa dihadapi dengan pikiran yang jernih dan semangat yang terus menyala. Tidak mudah memang untuk menjaga keberlangsungan semangat kita di tengah distraksi baik internal maupun eksternal. Ada saja yang akan mengganggu kita, ya, baik suasana hati kita sendiri ataupun pengaruh-pengaruh dari luar atau dari sosial. Tetapi inilah yang harus kita lewati dan semuanya toh akan berlalu juga. Jadi pastikan energi Anda cukup, diawali dengan sarapan yang cukup juga tadi pagi. Nah, semoga semuanya bisa menjadi alutsista, semoga semuanya bisa menjadi bahan bakar untuk mendukung Anda menjalankan semua tanggung jawab di hari ini. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan cuaca yang cukup cerah ini, kita berharap semuanya bisa menjadi baik. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

0: Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz di 21 menit kebersamaan kita dari pukul 10. Ini masih terhitung pagi menjelang siang ya, tapi banyak di antara kita yang sudah mulai merasa kok nguap terus sih gitu ya. Nguap itu kan seringkalinya indikator kalau kita lagi ngantuk gitu ya, tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Kita harus tahu dulu, menguap itu apa? Ya menguap itu ya respons alami kita. Kalau kita misalnya kayak capek atau ngantuk gitu ya. Tapi ya itu tadi, ternyata dalam dunia medis, menguap itu tidak selalu menjadi tanda seseorang membutuhkan tidur. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi, mulai dari perubahan suhu otak, bosen ya, hingga kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan perhatian lebih. Kok bisa kita menguap? Ini terjadi ketika tubuh kita berusaha meningkatkan kewaspadaan. Dari penelitian, ada yang menunjukkan bahwa menguap itu membantu mendinginkan otak, sehingga

istirahat secara optimal. Jadi ya penting ya untuk menjaga durasi dan kualitas tidur. Itu antisipasi ya untuk mengurangi frekuensi menguap yang berlebihan. Ada juga yang disebabkan oleh gangguan kesehatan, misalnya gangguan pada saraf vagus, penyakit jantung, epilepsi, hingga gangguan neurologis. Tapi kasus seperti ini relatif jarang ya. Dan pemeriksaan medis tentu diperlukan kalau menguap terjadi tanpa sebab yang jelas dan terus menerus. Apakah faktor psikologis juga berpengaruh? Nah, dari artikel di rri.co.id ini, memang faktor psikologis juga berperan dalam munculnya kebiasaan menguap ya. Stres, cemas yang berlebih, atau mental yang lagi kelelahan. Nah, itu bisa memengaruhi sistem saraf otonom sehingga tubuh memberikan respons berupa menguap lebih sering. Ini akan membaik biasanya kalau orangnya ini bisa mengelola stres dengan baik dan menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, apabila menguap terjadi sesekali, kondisi tersebut umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau frekuensinya sangat sering dan mengganggu, ya segera konsultasi dengan tenaga kesehatan ya. Jadi bukan berarti itu ngantuk ya, bisa jadi karena lagi bosan atau hanya sekedar rasa menguap karena nular dari teman yang ngelihat. Tapi kalau sering terus-menerus terjadi, coba datangi tenaga medis ya. Atau mungkin Anda tengah dilanda bosen ya, jadi nguap terus. Nah, salah satu caranya adalah memberikan brainstorming ya. Jadi coba dulu kasih kegiatan-kegiatan yang bisa membuat Anda lebih seger gitu ya. Ya, dengan jalan-jalan dulu deh ya, sekitar 3 menit, 5 menit ya, melakukan peregangan. Itu biasanya akan membantu Anda untuk bisa mengurangi atau menghilangkan rasa bosan ya. Oke, pendengar, kita akan kembali dengan beberapa lagu yang sudah disiapkan Mas Ai untuk kita nikmati di pagi menjelang siang ini ya. Faimia, Hanya Cinta Kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Satu RRI Tarakan yang baru saja menuntaskan sesi kita ya, rangkaian lagu-lagu dan info pagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat ini. Nah, lagu-lagu yang sudah menanti untuk program berikutnya adalah lagu-lagu tradisional dan budaya, dan kali ini dikomposisikan Mas Ai dari koleksi lagu-lagu Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan yaitu lagu-lagu Banjar ya, dari Yuldi, diawali dengan Yuldi Anak Rantauan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Kumpulan Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju taal maupun sapai sapak, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Pendengar 97,9 MHz masih dengan rangkaian lagu-lagu tradisional dan budaya yang kami hadirkan dari koleksi Kalimantan Selatan. Di 24 menit kebersamaan kita lepas dari pukul 11, menyisakan setengah putaran lagi, maka berbagai koleksi dari lagu-lagu tradisional Kalimantan Selatan ini masih akan mengisi ruang dengar kita bersama. Selamat siang semua, setengah jam menuju, ya kurang lebih setengah jam ya, menuju untuk istirahat siang nanti. Mungkin ritme kerja sudah agak menurun ya, tekanan sudah mulai agak melunak, melandai. Tapi bukan berarti hari ini akan lepas dari fokus ya. Jadi tetap akan ada fokus, walaupun mungkin sekarang agak melandai karena waktunya sudah semakin dekat dengan waktu istirahat. Nanti akan dilanjutkan kembali setelah makan siang mungkin ya. Nah, jadi untuk Anda yang masih dengan kesibukan, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kebutuhan cairan tubuh, air minum, air putih selalu usahakan ada di dekat Anda supaya tidak malas ya untuk minum. Kadang yang membuat kita kurang cairan itu ya salah satunya karena malas minum. Minum hanya di saat haus, sedangkan saat haus pun masih ditahan-tahan kalau lagi ada kerjaan penting ya. Jadi bawa tumbler itu penting loh untuk bisa mencukupi kebutuhan harian tubuh akan cairan tanpa perlu bolak-balik ngambil air gitu ya. Jadi sudah ada di dekat Anda. Jaga kesehatan itu salah satu cara sederhananya adalah dengan menjaga asupan makan dan minum, termasuk juga cairan. Apalagi yang kerjaannya itu banyak sekali harus duduk lama di belakang meja kerja. Nah, kalau kerjaannya banyak, duduk lama pula durasinya, banyakin minum ya. Oke. Apalagi cuaca kita lagi panas-panasnya ya kan. Kalau lagi panas-panasnya gini tentu kita disarankan untuk banyak minum. Supaya apa? Ya supaya kita gak dehidrasi dan juga supaya kita ini gak sering sakit kepala gitu ya. Karena kekurangan cairan apalagi di saat cuaca panas itu luar biasa dampaknya ke tubuh ya. Jadi jangan tunggu haus baru minum. Kenapa kok cuaca panas bahaya? Iya, karena tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Kita keringatan gitu ya, kecuali yang kerjanya di AC mungkin ya kan. Tapi kalau yang kerjanya mobile ya panas-panasan tentu keringat juga bakal banyak. Nah, kalau enggak segera digantikan, resiko dehidrasi kan pasti akan mengancam dan bisa mengganggu fungsi organ tubuh kita. Jadi jagalah asupan air putih Anda setiap hari. Ini salah satu langkah penting, langkah mudah untuk mempertahankan kesehatan, terutama saat suhu udara sedang tinggi ya. Karena kita ini kan tubuh manusia itu terdiri 70%-nya lah terdiri atas air. Sementara cairan juga berperan penting dalam mengatur suhu tubuh, membantu kerja otak kita, melindungi organ kita, melumasi sendi, dan membantu membuang sisa metabolisme melalui air seni atau urin kita. Nah, bayangkan kalau kita kekurangan cairan, bagaimana bisa menjalankan fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan tadi? Akhirnya kan muncullah beragam keluhan kesehatan ya. Apa sih tanda-tandanya kalau kita dehidrasi, Mbak? Ya, simple. Awali dengan rasa haus gitu ya. Haus kita, bibir dan mulut kering. Kalau pakai lipstik suka ngekrek ya, pecah-pecah tuh bibirnya. Sakit kepala yang sering intensitasnya, sulit berkonsentrasi. Ah, ini gangguan cairan juga ini. Mau ngomong konsentrasi jadi kontentrasi ya. Jadi salah satu tanda, banyak. Banyak tanda awal dehidrasi itu biasanya rasa haus, bibir dan mulut kering ya. Terus kita tuh sakit kepala, sulit konsentrasi, tubuh lemes, sampai kalau kita pipis ya, urin itu jumlahnya lebih sedikit dan warnanya pekat. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, dehidrasi itu bisa berkembang jadi gangguan kesehatan yang lebih serius ya. Dampaknya yang sering terjadi sembelit gitu ya. Susah kita buang air besar, konstipasi ya. Kalau ke kulit ada enggak? Ada dong ya. Kalau kita lagi dehidrasi, kelembapan kulit

kita otomatis menurun. Jadi kulit kita tuh kayak bersisik, kering, kusam, ya. Bahkan ada loh yang gatal-gatal, ya. Nah, itu kalau jangka pendek. Kalau jangka panjang gimana, Wah? Jangka panjang lebih bahaya lagi, bisa mempengaruhi kerja ginjal. Air itu kan fungsinya membantu ginjal ya, mengeluarkan zat sisa dan racun melalui urin. Nah, kalau asupan cairan nggak cukup, ya resiko terbentuknya batu ginjal, infeksi saluran kemih, sampai ginjal yang rusak itu bisa meningkat. Ada penelitian yang kami kutip dari Alo Dokter itu juga menyebutkan bahwa dehidrasi itu bisa memengaruhi suasana hati. Konsentrasi turun dan meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan depresi gitu ya. Jadi jangan tunggu haus deh, banyak-banyak minum air putih, terutama di suhu udara yang lagi panas-panasnya yang berapa waktu ini kita rasakan di Kota Tarakan ya. Oke, ini dia dari Rosi Baras Kuning.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemain.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Menurutnya, sejak awal Agustus hanya bendera ukuran kecil yang mulai terjual, sementara permintaan untuk bendera berukuran besar masih tergolong minim. Edi menyebut, penjualan yang biasanya mampu mencapai 10 hingga 15 kodi per hari, pada periode ini kini baru mencapai sekitar 4 kodi.
1: Tahun sekarang ini antusias pembeli itu kurang. Tidak tahu kenapa ya, biasanya kan dari tanggal 10 itu sudah mulai ramai, sudah puncaknya sebenarnya. Tapi malah dari tanggal 10 sekarang ini pembeli malah berkurang. Mungkin ada 1-2 dari tanggal 3 ya, dari tanggal 3 bendera. Tapi yang besar-besarnya itu belum laku juga. Bukannya belum laku, masih kurang lah. Biasanya jam segini itu, tanggal segini udah bisa 10 kodi, 15 kodi. Sekarang boro-boro aku baru 4 kodi aja susah.
0: Edi menilai daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga berdampak langsung pada penjualan bendera dan aksesoris kemerdekaan. Jika kondisi terus berlanjut hingga mendekati 17 Agustus, para pedagang musiman terancam tidak mencapai target penjualan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah pedagang musiman pernak-pernik HUT RI sepi pembeli bersama reporter Pati Elwarin. Elwarin.
3: Selamat siang dari Manokwari, Papua Barat, tepatnya di kawasan Sanggeng atau yang menjadi pusat ruas jalan utama di Kabupaten Manokwari. Penjual bendera merah putih dan berbagai perlengkapan hari ulang tahun RI ke-81 Republik Indonesia di Manokwari masih lesu. Kondisi ini dirasakan pedagang musiman, Teten, yang mengaku jumlah pembeli tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teten telah berjualan bendera, umbul-umbul, banner, hingga latar dekorasi HUT RI selama 25 tahun di kawasan ini, tepatnya di Jalan Yosudarso. Dan hingga saat ini ia mengakui bahwa lapak yang sejak dibuka tanggal 20 Juli 2026 dengan menyediakan berbagai ukuran bendera dan perlengkapan perayaan kemerdekaan masih sepi pembeli. Ia juga mengaku dibandingkan jika tahun-tahun sebelumnya sangat jauh berbeda, dan saat ini sehari bisa atau dapat laku hanya satu produk yang dijual. Dan berikut pernyataannya.
4: Kalau dulu itu lumayan, dekor bisa 10, 15, 20 satu hari. Kalau sekarang jangan 10, 20, satu pun juga belum. Penglaris juga belum. Hari sekarang kenep ini ya, tanggal yang paling bagus biasanya. Kalau kesananya kan sudah pada punya, toh. Tanggal 6 itu paling puncaknya bagus kalau jualan bendera. Ya, kenapa paling satu dua masyarakat perkantoran kan biasanya tanggal 6, tanggal 5 sudah selesai.
3: Menurutnya harga jual tidak mengalami kenaikan meski biaya transportasi dan kebutuhan operasional meningkat. Ia sengaja mempertahankan harga agar tetap terjangkau karena khawatir kenaikan harga justru membuat masyarakat semakin enggan membeli. Ia juga mengaku belum adanya instruksi atau juga ajakan pemasangan bendera dan umbul-umbul menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat. Ia berharap pemerintah maupun berbagai instansi segera mengimbau masyarakat memasang atribut kemerdekaan untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Kalibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan status pasar tradisional Singaparna menjadi pasar induk Pemda, Kabupaten Tasikmalaya meminta seluruh pihak terkait menciptakan kondisi pasar bersih, aman, dan nyaman. Bersama reporter Nova Nugraha. Nova.
5: Ya baik, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pendengar terus mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat pasar tradisional. Hal ini untuk menjadikan pasar tradisional menjadi tujuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, selain masyarakat, yang juga mengajak warga pasar untuk menjaga pasar, terutama kebersihan. Sebab warga tentunya akan enggan untuk datang ke pasar jika situasi pasar kondisinya kotor. Asep juga meminta dukungan asosiasi pedagang pasar untuk menjaga pasar dari penguasaan warga luar Tasikmalaya atau penduduk lokal. Pasar menjadi pusat pergerakan ekonomi warga yang tentunya harus membawa dampak ekonomi bagi warga pasar. Dan pendengar, jika pasar telah terjaga dengan baik, Asep juga optimis pasar tradisional akan kembali berjaya. Sementara itu pendengar, Sally, salah seorang ibu rumah tangga warga Cinapana, juga berharap penataan pasar tradisional tentunya dapat segera dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga akan merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Kondisi umum pasar tradisional yang kumuh tentunya harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga wajah pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat dapat bersaing dengan pasar modern. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong percepatan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara bersama reporter Idam. Idam?
6: Baik, kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPP Sulawesi Tenggara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Wirianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara, namun dari jumlah tersebut 128 koperasi atau 5.63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi Merah Putih, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan.
7: 8 koperasi atau 5.63% telah mencatat operasional, sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100%, dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agnes, serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
6: Jadi, Iman Widianto juga menjelaskan selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha dan juga terus dilakukan, dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Inifood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivasi koperasi telah beroperasi mulai. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda bersama reporter Hairul Mulku. Hairul.
8: Baik, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di ruang Aula Palagi Mata, kantor wali kota pada Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, dan disiplin, rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
9: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengukuhkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh angkatan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
8: Sementara itu, Ketua DPC Legium Veteran Kota Bau-Bau, Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini sudah cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja, serta sekitar 25 Waratauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi. Dan pendengar, dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota Bau-Bau turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legium Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan menjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Hairul Mulku, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordeva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordeva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power, so yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, the big show.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help. Pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Prasatu RRI Malinauso, pendengar dimanapun Anda berada. Edisi hari ini kita udah di tanggal 10 ya, Agustus 2026. Dan untuk di penanggalan Islam hari ini, terakhir di bulan Syafar, pendengar ya. Semoga segala sesuatu yang kurang baik, panas gitu ya, kalau bulan Syafar dibilang seperti itu, kepercayaan orang Malinau nih biasanya bulan yang agak-agak panas katanya ya, banyak terjadi sesuatu keadaan yang tidak diinginkan. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ini yang kemana-mana dengan roda 2 atau roda 4, untuk hati-hati di jalan. Ya sobat pendengar, untuk edisi hari ini di hari Senin, selamat hari Senin. agak-agak batuk. Iya, sesaat lagi nanti akan kami hadirkan untuk lantunan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda, Pro Dangdut Malinau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Malinau.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Sobat pendengar RRI Malinau, beberapa lagu setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Antara lain ada Sabtengan Merah, Dua Kursi, juga Syahdu tadi, tapi versinya India ya. Iya, kemudian ada Cinta di Atas Karang, katanya Yolanda. Yolanda nama penyanyinya, ini mirip salah satu lagu dari grup Kangen Band ya, yang Yolanda. Oke, masih mau bersamai Anda di 95,3 MHz, juga aplikasi RRI Digital. Boleh mengirimkan untuk WhatsApp-nya di jalur WhatsApp kita, di chat ya. Kalau lagunya ada nanti langsung kita puterin, kalau nggak ada bersabar dulu. Lagunya udah ada di playlist, jadi selamat mendengarkan untuk Anda dimanapun berada. Jangan lupa bergoyang, diangkat jempolnya, dan prodangdut-dangdut adalah kita.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai...

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah, jatuh

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

So pendengar RRI Malino Tempat Terasa, tentu sudah kebersamaan kita sore hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Jian Narleta bertugas pamit undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan salam RRI.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempat di belakang Mapolres Malino. Lagi bersama saya Muhammad Rian di edisi siar Jalan Pusat Pemerintahan, tempat di belakang Mapolres Malino mengudara untuk Indonesia. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-18 lepas pukul 15. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Aku Wina. Aku sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah kotak kayu yang perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku sedih, tapi aku ikhlas karena itu protokol yang harus dilakukan pada jenazah COVID. Dan kini hanya aku bersama ayah dan adikku yang sedang berjuang untuk sembuh. Bersyukurnya mereka tidak terlalu parah karena mereka telah divaksin. Doaku ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu agar tak ada lagi wina-wina yang lain yang harus kehilangan senyuman bahagia.

0: Ada juga yang nggak di freezer, cuma tekstur dan rasa pasti beda.
1: Itu. Ya. Pendengar yang dan pemirsa juga bisa bergabung ya di sore hari ini di acara Tarakan Sore ini. Kita sudah banyak berbincang bersama Mbak Veronica Fernanda Octaviani ini selaku owner dari UMKM Cookies ya Rumahan atau Vero Bake ya. Silakan di 0821-5320-9845 atau Anda bisa komentar di kolom YouTube RRI Tarakan Official ya di sore hari ini. Nah, Mbak Vero, kalau terkait dengan masalah harga gimana?
0: Kalau harga sih saya ambil yang standar.
1: Standar. Menengah ke atas, menengah ke bawah bisa.
0: Menengah ke atas bisa, menengah ke bawah bisa. Itu sih.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan mungkin dari berapa-berapa ini perannya.
0: Kalau untuk
1: ini per pieces atau peran gimana?
0: Kalau untuk sop cookies dia per piece. Itu harganya sekitar 7 ribuan. Semua sama rata 7 ribuan.
1: Iya.
0: Semua rasa.
1: Lebih enak hitungnya ya.
0: Iya. Kalau brownies yang mini-mini itu 10 ribu. Paling yang membedakan cuma topping. Kalau ada topping yang harganya agak di atas ya mungkin sekitar 15 ribuan gitu.
1: Oke.
0: Yang saya jual tuh start 10 ribuan.
1: 10 ribuan ya. Iya. Jadi artinya mungkin juga kalangan mahasiswa juga bisa ya, artinya masih terjangkau lah di skala semua kalangan. Nah, mungkin bentuk seperti kan namanya konsumen ini kan saya masih ingat tuh, kalau misalnya ada yang bilang bahwa orang itu kalau konsumen itu dia senang pasti akan kembali.
0: Iya.
1: Nah, intinya bagaimana untuk mempertahankan konsumen agar dia tetap istilahnya tuh menjadi langganan atau pelanggan dari Vero Bake ini?
0: Paling pertama tuh rasa ya. Terus kedua servis.
1: Servis.
0: Servis di kita. Jadi kalau misalnya
1: pesan antar diantar gitu gratis?
0: Iya. Jadi dia saya ikutin tuh, mereka mau diantar jam berapa saya ikutin. Jadi oke, Mbak, bisa saya antar jam segini.
1: Salah satu komitmennya ya. Jadi
0: karena orang kalau misalnya apalagi kemarin itu kan makanan itu cookies tidak ready ya, Mas ya. Jadi namanya saya juga pernah menempatkan diri sebagai konsumen. Kalau pas kita lagi kepengen-kepengennya terus lambat diantar tuh gimana gitu
1: sudah
0: rasanya
1: hilang sudah, nafsu ya, makannya ini sudah hilang gitu ya
0: sudah aduh sudah nggak pengen nah, lagi gitu
1: apalagi kalau musuh orang-orang yang ngidam gitu
0: ya.
1: Oke. Nah kemudian juga ini Mbak Vero, apa di tengah persaingan ya tentu juga terkait dengan pemasaran. Nah ini gimana untuk sekarang yang dilakukan?
0: Sekarang untuk sementara ini saya aktif di IG, masakan di IG, terus di WA juga sama teman-teman, sama saya selalu datangin nih kayak kedai-kedai kopi atau kafe-kafe yang saya lihat nggak ada cookiesnya nih, nah, saya masuk saya tawarin.
1: Sekalian.
0: Iya.
1: Pernah juga nggak ngerasakan produk dari produk-produk lain ya, mungkin di luar produk Mbak Vero? Untuk pembanding gitu.
0: Pernah, sering. Pernah,
1: sering ya.
0: Saya sering melakukan itu.
1: Memang penting ya untuk sebuah pengusaha atau pemilik usaha yang dia harus coba random bagaimana dengan produk yang sama nanti dengan bikinan kita itu perlu memang.
0: Perlu sekali karena kalau kita buka usaha kuliner itu kan selera kita ya.
1: Betul.
0: Nah jadi kita harus nyoba selera orang lain. Oh ternyata cookiesnya yang ini seperti ini loh rasanya. Nah kita bandingkan dengan kita punya. Itu sih, itu aja sih.
1: Ya, oke. Baik Mbak Vero, tanpa terasa kita juga banyak ngobrol ya. Kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan di sore hari ini. Tentunya di Tarakan Sore ini membahas tentang dunia perkukisan. Juga merupakan usaha yang bisa menjadi inspirasi kita semua ya. Tidak hanya generasi muda, bahkan juga mungkin yang sudah pensiun bisa juga buka usaha cookies
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa, boleh.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, kita akan nanti lanjutkan setelah yang satu ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu kalamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho,
5: Ho ho ho. Ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dalam Tarakan sore ini kita membahas terkait dengan UMKM ya, dan kebetulan yang hadir sore ini adalah kita membahas terkait dengan UMKM kue ya. Jadi terkait dengan cookies ada Mbak Veronica Pernanda Oktaviani selaku dari pemilik UMKM Vero Bake. Nah Mbak Vero, kita juga akan tanya nih terkait dengan apa sih mungkin strategi tadi yang sudah dipaparkan untuk pemasarannya kan hanya IG gitu ya. Mm-hmm. Apakah selama ini juga pernah mungkin ketika ada event-event gitu juga membuka gerai atau gimana?
3: Kalau sementara event itu belum, apalagi kayak CFD gitu kan belum bisa kalau belum ada NIP-nya mas.
2: Oh gitu.
3: Ya, jadi kita harus ngurus izin usaha dulu baru bisa ikut CFD.
2: Oke, berarti kalau sebagai seseorang yang membuka usaha baru ya, mm-hmm. pertama kali yang harus diurus terkait dengan legalitas apa?
3: Produk sih, paling pertama.
2: Terus habis itu mungkin izin?
3: Izin usaha, kita cari relasi lah di mana tempatnya ngurus izin usaha nih.
2: Jadi ya, tanya-tanya sama UMKM.
3: Tanya-tanya sama UMKM yang lain. Terus dikasih kontaknya, ya udah kita urus di situ. Nanti kita tinggal sediain beberapa sampel, dicek, oh ternyata ini layak konsumsi, terus ini tahan berapa hari, kayak gitu sih mas.
2: Ya, kemudian setelah itu apalagi yang harus dipenuhi, kan ini kan terkaitannya dengan apa ya, terkait makanan lah ya.
3: Lebih ke dapur produksi sih yang harus di ini.
2: Itu sertifikasi halal juga?
3: Ya, sertifikasi halal. Jadi dia sekalian NIB dengan sertifikasi halal.
2: Jadi satu?
3: Jadi satu langsung.
2: Langsung survei ke tempat apa namanya produksi itu ya?
3: Ya langsung. Kecuali kalau misalnya kita mau pasarkan produk kita ke market-market, itu harus melalui dinas kesehatan. Jadi kita pengajuan lagi ke dinas kesehatan. Ya, biasanya orang yang sebelumnya survei di sertifikasi halal itu juga bantu buat di pengajuan ke dinas kesehatan untuk disurvei.
2: Iya. Nah, selama ini ya untuk menjalankan usaha pernah nggak juga apakah memang ada juga semacam komunitas yang bergabung yang hanya membicarakan tentang usaha masing-masing yang dimiliki gitu sama teman-teman?
3: Sementara masih sharing dengan beberapa teman sih mas. Kalau sudah gabung di grup UMKM sudah, cuma untuk lebih pembahasan detail sharing sesama penjual cuma beberapa teman aja yang sama-sama owner.
2: Karena memang kalau di grup besar itu kan terkait biasanya kan info-info penting ya, gitu betul. Ya. Nah kemudian juga momen yang paling ramai lah bahasanya ketika pesanan lebih banyak daripada hari-hari biasa gitu.
3: Mau lebaran sih.
2: Mau lebaran?
3: Iya, lebih banyak itu kalau kue susu.
2: Ada ini perlu menambah ini? Apa namanya teman kerja atau yang membantu mengerjakan produksi?
3: Sementara belum berani.
2: Belum berani. Jadi, wah full berarti full time ya?
3: Full time.
2: Biasa kalau mau lebaran nih, pemesanan berapa lama sih sebelum hari H?
3: Kalau saya minimal? mulai dari awal bulan puasa sudah buka PO ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ready barangnya itu seminggu sebelum lebaran sudah bisa diambil.
2: Pas order biasanya. Ya. Biasanya gimana nih?
3: Post order.
2: Terakhir order nih mungkin di lebaran H berapa nih? Min berapa?
3: H-min 7 karena saya yang 7 hari kedepannya saya mau masak.
2: Gitu. Jadi kaitannya memang nah ini kan perlu perencanaan yang matang ya terkait dengan usaha cookies ini karena memang prosesnya tadi yang panjang. Nah, sebagai generasi muda sekarang kan banyak yang berangan-angan pengenlah apa namanya? Bekerja di suatu instansi mungkin tidak ditarakan harus keluar Tarakan. Ternyata ditarakan juga bisa menjadi peluang usaha untuk membuka usaha sendiri. Mungkin ada tips nih untuk para teman-teman atau generasi sekarang terkait dengan apa sih yang harus dilakukan sebelum memulai usaha baru seperti Mbak Vero yang lakukan.
3: Paling pertama percaya diri.

0: Terus kedua, jangan gengsi lah. Namanya kita juga butuh makan kan. Yeah, betul. Meskipun itu cuma uang jajan, ya kita nggak boleh gengsi. Terus tentukan pasar.
1: Sasaran.
0: Iya. Karena banyak penjual itu kadang sekedar jualan aja. Jualan hari ini laku sudah. Tapi itu pasti usahanya enggak akan bertahan lama. Gitu. Paling paling utama itu menentukan pasar. Itu pasar.
1: Ya. Kemudian kaitannya dengan cookies ini kan, kue ini produknya dengan telur ya. Keberadaan telur stok bahan bakunya bisa dibilang begitu. Apalagi sekarang ada saya kan yang masak MBG, kemudian juga mungkin usaha-usaha lain yang punya bahan baku telur ya. Ini telur juga sangat berpengaruh. Selama ini pernah ada kesulitan nggak? Mungkin sampai habis stok?
0: Alhamdulillah kalau kehabisan telur untuk dibeli ya belum pernah.
1: Belum pernah ya. Ada aja.
0: Masih aman-aman aja. Masih gampang dijangkau. Karena tetangga saya di dekat 613 juga banyak penjual telur.
1: Gitu. Oke, artinya bahan baku masih aman. Iya. Kalau apa yang harus dipersiapkan mental ya ketika membuka usaha baru, khususnya untuk para generasi muda sekarang apa? Kalau misalnya, kalau jual kue ini makanannya harus sabar kritik, anti kritik, harus sabar menghadapi konsumen dan lainnya gitu.
0: Harus, iya. Paling utama orang buka usaha itu sabar. Apalagi di usaha di bidang kuliner, harus sabar. Karena ya mungkin hari ini rame, besok enggak gitu. Jadi banyak orang itu lupa diri kalau usahanya lagi lagi rame. Banyak lupa diri di situ.
1: Nah, di dapur rumah Vero ini mungkin bisa diceritakan ya, dari sekian produk yang ada, terkait dengan ketahanan, masa expirednya barangkali layak bertahan berapa lama gitu.
0: Sekitar, kalau sebenarnya kalau apalagi kalau cookies itu mungkin 10 harian masih tahan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka yang fresh. Jadi ya? Kalau kan saya ada supply ke beberapa kedai ini mas. Jadi kalau misalnya sudah mau dekat 7 hari saya tarik.
1: Malah ditarik ya?
0: Saya tarik, saya antar yang baru. Kayak gitu. Jadi rasanya juga terjaga.
1: Ini ada alasan tertentu?
0: Gak ada sih.
1: Karena atau memang biar pelanggan juga selalu apa ya, ternyata kan ketika kita masuk di sebuah kedai gitu kan, dilihat ini kue lama atau kue baru.
0: Ya biasanya ada customer yang sangat teliti ya mas ya. Jadi untuk hal itu juga mending saya tarik aja lah, karena udah lewat sudah mau 7 hari. Lebih enak juga makan itu kan pas fresh ya. Fresh di selesai di baking diantar, terus berapa hari itu masih fresh. Nah kalau sudah kayak lewat 7 harian kan masih sudah mulai ini ya, mulai turun kualitasnya. Jadi saya nggak mau nih kalau misalnya apa namanya ada customer bilang, oh cookiesnya itu tuh kayaknya udah lewat berapa hari nih, kayaknya nggak enak deh. Jadi saya jaga, paling saya jaga itu
1: ya, kualitas. Karena kualitasnya pertama, kualitas pelayanan tadi, dan apa permintaan dari konsumen selalu dipenuhi.
0: Lebih besar. Kita lebih besar.
1: Atau gini, ada mungkin terkait dengan kita kan namanya satu seperti Mbak Fir bilang tadi, enggak usah malu, enggak usah gengsi. Atau mungkin ada momen tertentu saling bertanya langganan, gimana kabarnya? Gimana mau pesan apa lagi, untuk mengingatkan itu. Kita kan untuk menarik atau mengingatkan itu kan penting gitu. Apakah ada begitu juga upaya?
0: Biasanya ada. Apalagi kalau misalnya mereka nanya terus stok saya habis. Nanti besoknya pas saya ready, Bu, saya ada ready, mau enggak? Kalau mau saya simpan kan, saya bilang gitu. Pasti saya japri satu-satu pelanggan saya yang biasa nanya gitu. Itu aja sih, Mas.
1: Iya, artinya memang kedekatan dengan konsumen ini sangat perlu dijaga ya.
0: Iya, sangat harus dijaga.
1: Ya, apakah juga di Tarakan ini apa namanya ya? Pesaing, barangkali kan cookies ini kan banyak merek-mereknya. Nah, ini yang untuk mempertahankan kemasan, mungkin stiker atau seperti apa, ini gimana nih mendesainnya awal?
0: Gen Z kan mereka harus estetik ya. Itu makanan sosmed mereka. Jadi kalau untuk kemasan kita juga menyesuaikan, ngikutin zaman sekarang lah.
1: Inspirasinya pernah ikut pelatihan atau mungkin cari-cari di media sosial dan lainnya?
0: Belum ada sih, sejauh ini saya otodidak.
1: Otodidak
0: semuanya.
1: Jadi tapi apa masih relevan dengan kayak sekarang kan, akhirnya kan awal-awal itu kan kemasan plastik juga naik gitu kan, artinya masih dapat untung lah
0: maksudnya. Kalau untuk kemasan saya simple? Pesan
1: pesan ya,
0: pesan online. Karena di sini nggak ada dijual yang kayak gini mas.
1: Ya betul. Sekarang kan banyak online lebih murah gitu ya daripada.
0: Iya benar, benar.
1: Nah kemudian ini apa namanya Mbak Firot, terkait dengan liku-liku kan, pernah nggak terjadi misalnya sampai gagal produksi yang mungkin sebelum perjalanan ini sampai akhirnya membuat konsumen kecewa selama ini?
0: Kalau gagal produksi baru-barusan ini terjadi. Saya menghabiskan 1 kilo coklat batang untuk buat brownies, ternyata saya salah.
1: Wow.
0: Kualitas gula.
1: Jadi akhirnya nggak jadi.
0: Nggak jadi. Jadi browniesnya ngembang semua. Jadi saya makan sendiri.
1: Padahal coklatnya ini kan memang nggak murah. Sekarang agak naik ya harga coklat nih.
0: Masya Allah. Harga coklat.
1: Yang paling tinggi ya, bisa dibilang begitu?
0: Iya. Karena belinya per kilo kan jadi lumayan.
1: Jadi harus per kilo.
0: Terus merek coklatnya juga yang
1: beda.
0: Ya, bagus lah.
1: Ya, beda rasa.
0: Meskipun harga jualan saya murah, brownies saya murah, tapi coklat yang saya pakai yang kualitasnya baik.
1: Karena memang rasa adalah salah satu alasan utama untuk pelanggan biar tetap ada gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, Mbak Vero, terkait dengan ini, apa namanya, kan sekarang untuk momen-momen atau waktu tertentu ya, ketika di kedai gitu ya, rame-ramenya pengunjung nih kapan kira-kira, maksudnya pas masukkan produk gitu kan, atau pas sore-sore gitu?
0: Sore, iya sore.
1: Sore ya?
0: Apalagi kalau sudah misalnya apa, supplier kami ini ngomong di hari Jumat, kak ini sudah habis ya cookiesnya, tolong diantar besok kalau bisa pagi. Karena Sabtu ke malam Minggu kan banyak tuh yang nongkrong, pasti mereka minta harus sudah ada cookiesnya.
1: Iya.
0: Sore.
1: Berarti selama ini setiap hari nggak pernah libur ya, karena harus permintaan menyediakan sekitar 100 pieces tadi.
0: Iya betul. Jadi saya kalau bikin langsung banyak tuh mas, langsung saya masukkan freezer. Jadi mereka bilang, Mbak habis, oke saya baking. Mbak ya, habis, oke saya baking.
1: Itu bisa nyetok berapa hari misalnya kalau pengen libur atau memang ada agenda keluarga gitu? Bisa. Paling maksimal lah.
0: Bisa 3 hari
1: sih. 3 hari ya.
0: Tapi kayaknya mereka enggak sampai 3 hari udah minta lagi. Nah.
1: Berarti kan harus ini, perlu penambahan pekerja barangkali ke depan. Selama ini produknya untuk dapurnya ini hanya di rumah atau gimana?
0: Sementara masih di rumah sih.
1: Nah, kemudian Mbak Vero, terkait untuk produk ini apakah juga pernah di apa, ada konsumen dari luar Tarakan ini?
0: Pernah sih. Ada yang pernah dari Sembakung, minta supply, udah pernah. Terus ke kue susu saya udah terbang ke Sumatera. Itu sih.
1: Iya. Nanti kalau pas saya mudik terbang ke Jawa gitu gimana ya?
0: Kan pas di sini ya.
1: Oke, ini kan peluang juga. Sekarang ini Gen Z juga tidak hanya berpangku tangan dengan usaha-usaha yang nyata. Maksudnya usaha-usaha yang real ya. Ada online juga sekarang. Apakah juga mencoba mungkin ke dunia online juga?
0: Dunia online lagi sementara mencoba sih.
1: Mencoba ya. Karena memang makanan ini kan risikonya lebih tinggi.
0: Iya benar. Saya pernah coba juga masukin kue susu di e-commerce, di Shopee. Nah itu lumayan sih.
1: Lumayan.
0: Cuma
1: risikonya. Nah, karena kan namanya kue pengiriman ini kan
0: harus ini ya, ekstra ya.
1: Iya betul. Karena memang ada risiko kerusakan lebih besar lah daripada benar produk lainnya gitu ya. Baik Mbak Vero ya, terutama untuk tips mempertahankan usaha apa kalau jadi yang menjadi pegangan atau menjadi komitmennya untuk mempertahankan dan nanti ke depan mengembangkan lah barangkali.
0: Yang paling pertama sabar. Terus yang kedua konsisten. Tapi konsisten itu bukan cuma masalah rasa mas. Konsisten itu semangat juga, kita harus konsisten. Kan awal-awal orang buka usaha tuh pasti semangatnya tuh membara nih, aku buka usaha nih, gini. Tapi ternyata setelah usahanya berjalan lalu sepi, semangatnya hilang. Habis itu semangatnya hilang, sudah malas ngapa-ngapain, udah kita berhenti aja.
1: Oke.
0: Itu yang harus
1: dijaga,
0: dijaga
1: dipegang gitu ya.
0: Pokoknya aku mulai niat usaha ini karena ya aku suka melakukan hal ini gitu. Jadi kalau bisa dari situ kembangkanlah gitu.
1: Iya. Oke, ini saya penting dan mungkin pendengar di rumah juga pernah mengalami. Bagaimana ya agar dalam berusaha ini tidak mencampur adukan modal dengan juga keuangan keluarga agar dia tetap bertahan. Terkadang kan karena ekstra tadi terlena banyak pemasukan, akhirnya campur aduk. Nah, mau belanja modal lagi untuk usaha lagi di awal pembuatan produk malah tekor gitu. Gimana tipsnya nih?
0: Saya bedakan rekening. Jadi untuk jualan sendiri, untuk rumah tangga sendiri ya. Begitu juga kalau uang seandainya kita pegang uang cash nih, uang cash jualan sendiri, uang cash rumah tangga sendiri.
1: Memang itu harus komitmen betul-betul.
0: Memang
1: ya?
0: Harus, dan itu tidak boleh dicampur aduk.
1: Ya, karena memang pembukanya ada sendiri.
0: Iya.
1: Itu kan banyak sekarang. Misalnya terlena dapat untung sekian, habis itu ketemu teman makan-makan dan lainnya, akhirnya besok, oh mau buka usaha buat modal lagi gak ada, sampai habis ya. Nah kemudian ini tentu inovasi anda kali, kan berkaitan dengan dari satu produk sampai ke 6 produk tentu ada inovasi ya, yang mungkin ketika masyarakat itu apa yang dipinginin sih?
0: Gitu. Ya pasti ada.
1: Itu melihat referensinya dari mana?
0: Saya lebih sering nonton di TikTok sih, untuk kayak bakery-bakery luar, di luar Tarakan, mereka lumayan ini sih, apa namanya, suka nyoba-nyoba resep baru. Jadi saya belajar dari beberapa referensi gitu mas, buat jualan-dijualan saya.
1: Nah, kemudian juga ada ini, mungkin semacam apa ya, rencana ke depannya. Yang akan dilakukan, kan ini kan masih 6 produk nih, nanti bertambah lagi, ke depan seperti apa mungkin yang diinginkan, impiannya lah.
0: Kalau dari usaha ini, saya sekarang cuma konsisten dan bercita-cita punya toko kue sendiri sih, gitu.
1: Atau mungkin mengarah ke misalnya kue ulang tahun dan lain sebagainya itu, apakah?
0: Itu juga sampingan sebenarnya.
1: Kan itu kan bisa di freezer juga ya.
0: Kalau bisa,
1: iya kan?
0: Kalau untuk saat ini tuh orang lebih sering order brownies ulang tahun. Jadi kalau ada beberapa yang minta, baru saya buatkan.
1: Artinya dengan mungkin bahan yang beda-beda tipis lah ya, tapi produknya juga sampai bermacam-macam gitu. Mungkin kalau pas orderan untuk ulang tahun tinggal menghias sedikit gitu ya.
0: Dan porsinya lebih besar, tidak kecil. Kalau hari-hari biasa kan yang kecil aja.
1: Apakah kecil nih tadi selain untuk apa ya, tidak mudah gak ribet gitu malah bikinnya, cetakannya gitu.
0: Sebenarnya ribet karena banyak, tapi saya suka yang size-nya seperti itu gitu loh mas.
1: Iya, kalah sih sama suka lagi. Kalau sudah suka ngomong apa aja juga kalah. Makanya kan kalau ketika ditanya sampai berapa lama ini bisa bertahan, mungkin juga kalau misalnya imut misalnya sampai sore, gak sampai sehari, gak sampai 2 jam juga habis.
0: Habis, iya benar.
1: Nah ini kalau pesan ya, barangkali ada pesan untuk generasi sekarang yang masih galau lah, untuk apa sih saya ini harus kerja atau mungkin buka usaha atau mungkin keluar negeri gitu, jadi pekerja migran juga.
0: Kalau untuk sekarang ya, dengan kondisi yang seperti ini, uang gajinya ditabung aja. Ditabung sampai kamu bisa biayain hobimu.
1: Tapi ya,
0: seperti saya lakukan ini kan hobi sebenarnya, hobi yang saya biayai dengan hasil kerja saya kemarin. Gitu. Jadi kamu kerja, tapi kamu punya hobi yang menghasilkan.
1: Batu lompatan ya.
0: Iya betul.
1: Nah, pertama yang mungkin untuk membuka usaha apa? Produk apa namanya, peralatan dulu yang dilengkapi atau gimana?
0: Peralatan sih, saya kemarin lebih banyak beli peralatan dulu. Apalagi kalau di dunia baking kan kita harus punya oven ya. Jadi itu yang saya incar dulu dari dulu nih, saya harus beli ini nih.
1: Kalau untuk buatan adonan itu kan perlu juga, kalau misalnya ada orderan banyak.
0: Perlu. Nah,
1: jadi yang mana dulu nih, antara oven atau yang buat adonan?
0: Kalau disuruh pilih antara dua itu tergantung order apa, produk apa yang mau kita buat. Kalau misalnya kayak brownies kukus, ya udah kamu tinggal cari kompor sama kukusan. Tapi kan kalau kompor dengan kukusan kan semua orang pasti punya, ya kan? Kecuali yang merantau ya, kalau dia nggak butuh ya dia nggak beli. Kalau ikut sama orang tua ya mungkin ada. Nah, yang agak sulit memang kalau kita mau mulai itu, kita mau jualan brownies panggang, tapi kita terkendala belum punya oven.
1: Nah, gitu. Artinya kalau misalnya cookies ya tetap peralatan utama adalah oven tadi.
0: Betul.
1: Kalau oven ini apa? Lebih ke cenderung mungkin elektrik, listrik, atau yang lebih cocok nih?
0: Saya, kalau saya lebih suka yang listrik sih mas, karena bisa ditinggal-tinggal.
1: Lebih aman.
0: Lebih aman. Tapi kalau oven tangkring juga bisa, cuma kita harus lihat terus ini, jangan sampai gosong. Boleh dipantau terus. Kalau listrik kan kita bisa tinggal sambil ngerjain yang lain.
1: Iya. Nah, Mbak Vero, terkait dengan mungkin ini sudah di akhir, hampir akhir acara kita ya. Tantangan ini perekonomian sekarang gimana? Apakah yang namanya usaha makanan ini ada pengaruhnya atau enggak nih? Terkait dengan perekonomian?
0: Sangat berpengaruh sih mas. Sangat berpengaruh.
1: Penurunan omset atau gimana?
0: Enggak tentu, kadang naik, kadang turun. Kayak gitu sih. Lebih terasa turunnya tuh ya sudah dekat-dekat akhir bulan pasti.
1: Itu ya, lebih terasanya. Karena memang tidak hanya ditarakan yang merasakan dampak dari efisiensi bahasa. Tapi yang namanya makan kan manusia tetap butuh gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Intinya biarpun ada penurunan sedikit tapi masih tetap berjalan gitu ya. Closing statement-nya barangkali Mbak Vero di Tarakan sore ini terkait dengan dapur Mbak Vero, terkait dengan cerita rasa UMKM yang selama ini digeluti, apa nih yang akan disampaikan kepada pendengar dan pemirsa?
0: Itu tadi sih, kalau misalnya mau mulai usaha, kita jangan gengsi lah, namanya kita manusia juga butuh makan ya. Terus apa namanya, kalau bisa yang sementara mau buka usaha tapi masih ikut kerja dengan orang atau kerja di instansi, kalau bisa uangnya ditabung dulu, jangan dihabis-habisin.
1: Bisa buat modal gitu ya?
0: Bisa buat modal. Itu aja sih mas.
1: Okay.
0: Karena zaman sekarang kan kita tahu sendiri, orang-orang pada dikit-dikit ya boleh self reward, cuma kita harus lebih banyak hemat untuk sekarang ini.
1: Iya, jadi artinya kalau bahan baku juga selalu ada stok ya di rumah ya.
0: Alhamdulillah selalu ada.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Vero atas kehadirannya di studio di acara Tarakan sore ini. Kita sudah membahas terkait dengan produk dari Vero Bag, juga dari produk-produk lainnya dari rumah atau dapur. Apa namanya nih, dapur rumah Vero ya. Ini kita juga harapannya ke depan punya gerai sendiri.
0: Amin.
1: Jadi masyarakat ketika lewat mungkin di rumah urusnya di Juwata ya.
0: Iya, di rumah mertua saya.
1: Oh, ya, mudah-mudahan artinya tetap semangat, mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi juga usaha-usaha ini para generasi sekarang dan lebih berkembang lagi. Terkait semangat, komitmen dan tetap apa ya, menghadapi tantangan dengan suatu yang inovasi yang bisa meyakinkan konsumen gitu Mbak Vero.
0: Iya.
1: Baik pendengar dan pemirsa dimana-mana Anda berada, sampai di sini kami hadirkan Tarakan sore ini bersama Mbak Veronica Pernanda Oktaviani selaku pemilik dari Vero Bag, yaitu UMKM Kukis Rumahan yang ternyata memang perjalanannya sangat panjang ya, tetapi dengan keteguhan, komitmen dan juga tanpa menyerah ya, juga berinovasi terus dilakukan, akhirnya produk ini juga memiliki konsumen tersendiri dan saat ini juga setiap hari harus menyediakan 100 minimal 100 pieces ya, ini masih minimal nih, belum yang lainnya, harus dipenuhi untuk konsumen yang ada di kedai-kedai dan gerai-gerai lainnya. Mudah-mudahan obrolan kita di sore ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami kembali membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan sore hari ini. Bersama saya Yuniar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan jumpai rekan saya, Ria Arda. Apa kabar, Mbak Ria?
1: Saya baik-baik saja pastinya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Cuacanya terang cerah seperti baju saya sore hari ini, rekan.
0: Wow, menyala ya, cerah ceria. Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Rekanir dari Samarinda, Pemprov dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan lewat koperasi merah putih, rekanir.
0: Baik, sama seperti bajunya ya, merah dan juga putih, luar biasa. Baik, Mbak Ria, silakan.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan Afriani.
2: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
3: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
2: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
4: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti ini.
2: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur. Saya kembalikan ke Anda, Junior, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk Lintas Banjar selanjutnya.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar sehat dan Tarakan dua harian ini malah lagi panas-panasnya Niar, gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan sangat cerah.
1: Tapi kabar baik semua baik. Kan ya, angkasawan ya di Banjarmasin.
0: Alhamdulillah ya. Baik dan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Agus, informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakan Nir ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft, Nir.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan, selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
2: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ekoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
2: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktek ini akan kami serahkan. Nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya, supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri, terus akhirnya bisa menjual pentulan sendiri, nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Niar, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: Kota Banjarmasin targetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemkot Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvi Yanger mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
3: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internetnya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktivasi IKD. Ya, kalau nya IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktivasi IKD-nya.
2: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya. Dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar. Dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah. Baik, semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI. Belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.
4: Sudah lama sampaikan ke Pak RT?
3: Iya, lama sudah.
4: Terus ini sekarang baru datang?
3: Iya, baru datang ini. Kaget yang aku dengar ini, bantuan ini, bedah rumah ini. Ini aku kaget. Karena Pak RT aku sudah ini kan, laporkan, jadi dia datang, dia kasih tahu itu, aku kaget lah. Kaget tapi senang.
2: Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini dinilai sudah tidak layak. Bagi Yuliana, bantuan tersebut menjadi harapan baru untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
3: Aku terima kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
2: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 Juta Rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu, Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya, Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, ada informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.
0: Silakan, info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita dari kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
3: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
4: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
5: Ya. Ada yang sudah dipolisikan?
4: Ya, hasilnya gimana? Di daerah mana itu kan juga kan dipolisikan lagi dalam penyelidikan. Ya.
3: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantaraya hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan sajian musik religi menjelang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan buat Anda semuanya, tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Tetap bersama RRI Malinau di ruang negara Anda semuanya.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi siar tanggal 10 Agustus 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Informasi pertama pendengar, di kesempatan malam hari ini Akademi Kemenkumham terdapat 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Malino belum tergarap optimal. Penyusunan Raperda FKAR nilai urgen untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
2: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malino mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malino. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malino, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, guru besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malino antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
3: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
2: Melalui Raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 13 peserta Pramuka Malino ikuti Jambore Nasional Pramuka tahun 2026. Berikut laporan reporter Widayan.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silpanus, SPIMM, resmi melepas 13 peserta Warcap Malinau yang menjadi utusan daerah mengikuti Jambore Nasional Pramuka ke-12 tahun 2026 di Ruang Legafratu, Kantor Bupati Malinau, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-68 tahun. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP MSI, mengungkapkan, dalam keberangkatan ini sebanyak 13 anggota pramuka tingkat sekolah SMP di Kabupaten Malinau, terdiri dari 5 putra dan 8 putri, sedangkan pendamping putri 1 orang dan putra 1 orang, serta dipimpin 1 ketua kontingen. Mereka ini sebagian besar berangkat dengan dana mandiri dan dana sharing pihak sekolah dan orang tua.
5: Peserta Jarnas Kabupaten Malinau terdiri dari 16 orang, 13 orang peserta didik dan 3 orang pendamping. 13 peserta didik terdiri atas 5 orang putra dan 8 orang putri. Bahwa untuk pembiayaan kegiatan Jarnas ini kami lakukan dengan 3 skema. Yang pertama adalah 1 orang dibiayai per Cap Malinau atas nama Ronald. Ronald lolos seleksi penuh untuk dibiayai dari Kuarcap Malinau. Kemudian dengan skema pembiayaan mandiri adalah sepenuhnya ditanggung oleh orang tua peserta. Dan yang ketiga adalah dengan skema bagi tanggung jawab antara sekolah dan orang tua, sehingga pembiayaan ini menjadi lebih ringan untuk tahun 2026. Selanjutnya kami sampaikan juga mohon perkenan izin Pak Sekda, kami sudah mengajukan bantuan untuk pemberangkatan dari Malinau ke Tarakan menggunakan speed pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa direspon sehingga adik-adik beserta pendamping dapat berangkat menggunakan speed pemerintah daerah besok hari, karena besok hari jam 3 sore akan dilakukan pelepasan oleh kuartir daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada pukul 3 sore. Selanjutnya, untuk menutup laporan ini, saya akan menyampaikan kepada adik-adik peserta Jamnas, tolong teriakan cakapnya sekali saja.
4: Sementara itu, Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, mengapresiasi Kuarcap Pramuka Malinau dan orang tua serta pihak sekolah yang turut mendukung keberangkatan putra dan putri Malinau anggota Pramuka untuk berpartisipasi dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini.
6: Ya, jadi dukungan ini pasti sangat membantu bagi anak-anak kita. Sekali lagi apresiasi kepada Pramuka Kuartir Cabang Malinau yang sudah menginisiasi dan mendorong ini. Kemudian dari speed laporan, tahun 16 pakai speed Sekda. Saya dengar kan ada cost sharing, baik untuk yang mungkin pembiayaan itu enggak ada pikiran. Satu seorang aja, sisanya orang tua, ya jadi mungkin ini juga harus kami menjadi perhatian. Memang di tahun ini, tahun ke depan, kami harus lebih cerisi dalam belanja.
4: Sekda Malinau juga berpesan agar seluruh orang tua, sekolah, dan masyarakat tetap bersinergi membimbing anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Malinau di kancah nasional. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR Nemalino godok 8 raperda dalam agenda legislasi daerah tahun ini, 4 hampir rampung. Good laporan Ading Refrin.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok 8 rancangan peraturan daerah yang ditargetkan masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. 4 diantaranya disebut telah mendekati tahap final. Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, mengatakan 4 raperda lainnya masih dalam proses pembahasan dan membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum dapat dituntaskan.
2: Sekitar 4 ya yang sudah hampir final, 4 lagi yang masih kita terus memperjuangkan itu, karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang target kita tahun ini. Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang 2 ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat.
1: Kompleks banget. Ya. Meski demikian, DPRD Malinau tetap berupaya mempercepat pembahasan raperda yang telah berada di tahap akhir, sembari melanjutkan kajian terhadap raperda yang membutuhkan proses lebih panjang. Pihaknya berharap seluruh tahapan pembentukan regulasi dapat berjalan sesuai prosedur, sehingga raperda yang nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah benar-benar memiliki dasar data dan kajian yang kuat serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat Malinau. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Malinau finalisasi persiapan upacara hingga resepsi kenegaraan. Reporter Widaya menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Malinau terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Ketua 1 Dr. Andes Haji Kamran Daik MSI di Ruang Intulun pada Senin 10 Agustus 2026. Ditemui usai memimpin rapat, Haji Kamran Daik mengatakan rapat ini merupakan bagian dari finalisasi setelah sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pembahasan. Bahkan semua perangkat daerah terkait menyatakan siap untuk mendukung suksesnya pelaksanaan upacara peringatan detik-detik 17 Agustus tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4: Ini kan rapat yang terakhir lah saya anggap ya, finalisasi, yang sebelumnya sudah beberapa kali kita melaksanakan rapat. Rapat awal itu kan kita memastikan hari apa yang dilaksanakan yang sudah pasti sesuai dengan juknis yang akan kita terima nanti, sudah pastilah tanggal 17 Agustus. Cuma kepastiannya itu kan masalah tempat, baik itu pelaksanaan pengukuhan paskibrakanya, baik itu pelaksanaan upacara penaikan bendera dan penurunan benderanya, ditambah lagi resepsi kenegaraan. Jadi sesuai arahan pimpinan kita ya, akan dilaksanakan di PLB. Begitu juga nanti pengukuhannya itu akan dilaksanakan di Ruang Legap Ratu. Cuma di situ bertepatan hari Minggu. Ini dua kali sudah. Kalau tidak salah dulu 17 Agustus juga pada saat hari Minggu. Tetapi ini pada saat kita pengukuhan pada hari Minggu itu sekaligus kita melaksanakan bersama OPD dan terkait tokoh masyarakat, tokoh agama, menyaksikan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden.
5: Nah, untuk kesiapan secara keseluruhan, Pak?
4: Ya, kalau kesiapan secara keseluruhan itu kan sudah pasti siap lah, seperti apa yang saya sampaikan pada rapat tadi. Semua kita evaluasi, masing-masing koordinator menyatakan siap untuk melaksanakan dan siap untuk mendukung hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Malinau.
5: Untuk keseragaman dari peserta sendiri?
4: Ya, kalau untuk keseragaman dari peserta upacara itu kita menunggu juknis yang ada, karena sampai saat ini juknis belum kita terima. Kalau pengalaman-pengalaman yang lalu itu 3 hari sebelumnya udah kita bisa dapat juknisnya.
5: Berarti sampai sejauh ini belum ada, Pak?
4: Sampai sekarang belum ada kita terima juknisnya. Apakah pakaian peserta seperti apa begitu ya. Kalau yang tahun lalu kan semuanya kita memakai pakaian adat.
5: Untuk para peserta sendiri nanti akan melibatkan siapa saja nih, Pak?
4: Ya, kalau melibatkan sudah pastilah TNI, Polri, ASN, Ormas, sudah pasti tokoh masyarakat, tokoh agama, paguyupan, etnis sudah terlibat, seluruh masyarakat, terutama veteran-veteran yang ada itu pasti terlibat loh.
3: Meski demikian, ia memastikan persiapan tetap berjalan sehingga seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Malinau dapat terlaksana dengan baik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intim hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Demikian Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Intimum Malam, produksi pemberitaan RRI Malinau, dan tetap bersama RRI dimanapun Anda berada. Selamat malam dan tetap selesai bersama RRI di ruang negara Anda semuanya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Saya Muhammad Rian yang bertugas, undur pamit. Selamat malam dan salam RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
3: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
1: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
5: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
4: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
4: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
3: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutlah menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Dan uang juga mendukung penuh dari kepercayaan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita supportnya. Lalu dari GBK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanku, bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
7: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
6: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
7: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
6: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
7: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
6: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
7: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
6: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan.

0: rutin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari kasus COVID-19 di Taiwan yang tengah meningkat, di mana rumah sakit mencatat 18.990 kunjungan terkait dengan COVID-19 pada pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Naik 74,8% dibandingkan pekan sebelumnya. Di tengah peningkatan kasus, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 27 Juli menetapkan PQ16.1.1 subvarian SARS-CoV-2 yang baru muncul dan merupakan turunan dari NB181 sebagai varian under monitoring atau varian yang sedang dipantau. Data pemantauan CDC Taiwan menunjukkan PQ16.1.1 menyumbang 85,7% dari sampel kasus lokal yang dianalisis untuk mengetahui varian dalam 4 pekan terakhir. Mengenal varian COVID PQ16.1.1 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan epidemiolog Diki Budiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Diki, selamat malam. Halo. Pak Diki. Halo
2: ya,
0: Pak Diki.
2: Halo.
0: Ya. Malam Pak Diki.
2: Malam.
0: Ya. Kabar sehat ya Pak Diki ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Ya. Pak ini kita ingin mengetahui bagaimana sih kan yang tengah ramai di Taiwan gitu ya, ada peningkatan kasus COVID-19 dan katanya pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan ini variannya COVID PQ16.1.1. Ini apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Diki.
2: Ya, jadi memang PQ16.1.1 ini adalah turunan dari NB181 yang leluhurnya Omicron JN1. Jadi leluhurnya Omicron. Dan ini sebetulnya sudah terdeteksi di Maret sebetulnya 2026 ini. Nah, memang sekali lagi semakin kesini ya, turunan dari Omicron ini memang selain semakin mudah menginfeksi, dia juga semakin mudah menerobos pertahanan tubuh. Namun saya ingin sampaikan di awal saja ya, bahwa kalau bicara keparahan, apalagi seperti dibayangkan seperti Delta, ya tidak begitu. Ambilinannya ya, karena ini masih Omicron. Kecuali kalau ya nggak tahu kalau Delta ini muncul lagi ya dengan yang ini ya. Tapi sejauh itu adalah Omicron, saya hakul yakin ya, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam konteks keparahan ataupun kematian seperti di tahun 2021.
0: Iya.
2: Tapi ada namunnya. Kenapa di Taiwan ini menjadi serius ya? Karena Taiwan ini kita tahu adalah satu wilayah ya. Karena Taiwan ini nggak boleh disebut negara sendiri karena dia bagian dari China ya, Tiongkok. Ini adalah satu wilayah yang cukup maju dengan populasi usia di atas 60 tahunnya sudah cukup banyak gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan karena pada kelompok di atas 65 tahun ke atas ini dia masuk kategori yang berisiko karena usia mereka daya tahan tubuhnya juga menurun.
0: Yeah.
2: Nah, yang juga harus diketahui oleh pemirsa ya, bahwa bahkan di China yang memproduksi begitu banyak vaksin COVID, termasuk Taiwan diantara dan Hong Kong bahkan, bahkan Singapura juga ya, itu kelompok lansianya itu mayoritas belum divaksin COVID. Ini yang harus diketahui. Karena apa? Karena di masa pandemi mereka terlindungi karena lockdownnya begitu ketat. Satu, dua, mereka juga ketika masa kita, kan kita kalau pergi kemana-mana di dunia ini, di Indonesia juga harus divaksin, ada satu sertifikat vaksinasi misalnya. Nah, lansia ini mereka memilih diam, saya nggak kemana-mana, buat apa divaksin. Nah, ternyata setelah pandeminya berakhir, ya keterusan mereka merasa ya sudah buat apa divaksin. Dan di sisi lain juga pemerintahnya sendiri itu di mana-mana sudah tidak mewajibkan. Nah, ketika lahirlah varian-varian yang lebih mudah menginfeksi, mereka inilah yang menjadi kelompok yang akhirnya paling mudah, paling cepat, paling rentan terinfeksi.
0: Iya. Kalau lansia kelompok paling rentan, bagaimana dengan balita, Pak Diki?
2: Sama, ya sama. Karena umumnya ya kondisinya adalah yang baik yang baru lahir ataupun balita ini umumnya belum memiliki kekebalan yang memadai. Walaupun, tapi ini masih teoritis. Ada kalau orang tuanya sudah divaksin, khususnya ibunya sudah divaksin, ada kekebalan yang sedikit banyak di bawah. Tapi tetap dia tidak seperti yang sudah mendapatkan vaksinasi secara umum. Nah, inilah yang akhirnya membuat kenapa di Taiwan terjadi peningkatan kasus rawatan di rumah sakit ini 73% lebih adalah pada lansia begitu. Dan tentu bagi kawasan yang secara kesehatan literasi sudah meningkat, ya kalau orang tua atau nenek kakek yang sakit, mereka kan bawa ke rumah sakit, disitulah terjadi penumpukan. Di situ juga akhirnya terjadi sedikit kepanikan begitu. Jadi ini membuat sebetulnya mungkin 2 minggu lalu itu sudah mulai agak puncak begitu. Ya, saya juga dikontak begitu dan kita bersama-sama lah melihat sebetulnya kami para epidemiolog dunia ini sebetulnya ketika diajak itu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang baru begitu yang menjadi apa yang harus diwaspadai. Dan 2-3 minggu lalu kita sudah menyimpulkan bahwa ini adalah turunan Omikron dan ancamannya masih moderat, itu pun untuk yang kelompok yang belum divaksin dan terawan, dan untuk masyarakat secara umum kecil ya, kategorinya ringan, ancamannya rendah lah.
0: Bagaimana untuk mengenali gejalanya, Pak Diki?
2: Nah, sekali lagi kalau bicara gejala ini kan mirip ya, mirip dengan gejala-gejala Omikron secara umum ya. Ada beberapa bahkan kasus yang kehilangan apa penciuman ya, tapi sangat jarang, sangat jarang. Tapi kalau bicara secara umum ya, sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat atau pilek ya, demam, kelelahan, sakit kepala dan ada nyeri otot. Jadi ini yang mungkin ya untuk sebagian besar dari kita sudah cukup familiar dan bisa jadi itu juga di apa? Di bisa disalahartikan sebagai flu biasa begitu. Tentu secara kasat mata ataupun secara fisik memang tidak bisa terlalu dibedakan begitu. Jadi tetap pemeriksaan PCR menjadi kunci ya, untuk memastikan.
0: Untuk pola penyebarannya sama ya dengan yang sebelumnya ya, Pak Diki ya?
2: Sama persis. Dan ini sebagaimana di masa pandemi mungkin penyemang kapal ya, ketika ada kapal waktu itu yang pertama mendeteksi, itu artinya terdeteksi bahwa penularan untuk virus COVID ini tidak mesti terlalu lama, kurang dari 5 menit itu pun sudah bisa terpapar. Tapi sekali lagi karena sekarang ini mayoritas orang sudah memiliki kekebalan, jadi ya tidak akan terlalu berasa ya, akan terlihatnya. Kalau virus-virus pernapasan lain, sebetulnya kalau orangnya itu cepat, misalnya itu dia memakai masker, ya relatif terproteksi, apalagi sirkulasi ventilasinya baik. Atau yang sekarang saya sering sarankan adalah apapun sebetulnya infeksi atau virus pernapasannya, tidak di SARS-CoV-2 penyebab COVID ya. Jadi kalau kita habis bekerja nih, misalnya pulang malam ini dari naik KRL, naik busway segala macam, begitu sampai ke rumah biasakan cuci tangan, bajunya jangan dibawa ke dalam begitu, mandi, bahkan kalau bisa ya membersihkan hidung gitu. Ya, jadi bukan buat sebagian muslim yang tahu ya, kalau berwudu itu menghirup itu ke hidung, keluarkan lagi, nah setidaknya 3 kali itu sudah bagus. Bahkan kalau bisa berkumur sebelum akhirnya masuk ke apa, kita beraktivitas dalam rumah itu terbukti ya, saya membiasakan begitu ya kalau di Jakarta itu, itu di kota-kota yang kira-kira padat begitu, dan saya baru kemarin misalnya saya naik pesawat, oh kayaknya pertambangannya padat ini, agak curiga dekat-dekat saya banyak ini, saya melakukan hal seperti itu ya, istirahat ya, kita juga makan cukup buah vitamin cukup itu, itu yang bisa
0: gitu. Pola hidup sehat ini tidak harus ada kasus gitu ya Pak Diki ya,
2: betul banget. Dan ini masalahnya PR kita dan tantangan kita di konsistensi aja. Kan ini cara ancaman infeksi saluran nafas ini kan bukan hanya dari COVID ya, tapi ya apalagi di kita ya ada batuk pilek biasa lah ya, dengan juga ada flu dan lain sebagainya. Perilaku seperti itu akan sangat memberikan proteksi yang memadai.
0: Pak Diki, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau kita berkaca pada COVID-19 yang ada di Indonesia gitu ya, kan banyak yang gugur juga karena itu. Dan ini salah satunya karena sistem imun yang menurun. Dan dikatakan sistem imun yang menurun ini karena dampak kekhawatiran yang berlebihan. Ini bagaimana Pak Diki?
2: Bahwa ada kaitan antara emosional kita ya, kepanikan, ketakutan, dengan menurunnya imunitas, ya ada memang, tapi tidaklah sesignifikan itu. Tidaklah misalnya secara serta-merta membuat kita akhirnya begitu mudah terinfeksi. Karena ini bicara imunitas ini satu reaksi mekanisme yang kompleks gitu ya. Banyak faktor di situ, ada berpengaruhi dengan bagaimana kita, kebiasaan makan kita, istirahat kita, tidur kita ya, atau juga bicara apakah perilaku kita mencuci tangan lah atau memakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini semua berinteraksi yang membuat akhirnya menentukan seberapa baik daya tahan tubuh kita. Nah, di era pandemi, dan tidak mesti di era pandemi sebenarnya, di era saat ini pun ketika siapapun ya, tidak mesti tenaga medis, tidak mesti tenaga kesehatan, siapapun kalau tubuhnya exhaust dia, kelelahan yang begitu berat karena kurangnya istirahatnya, dan juga ditambah secara mental mungkin juga tidak terlalu fit begitu, nah ini yang membuat dia akan sangat rentan terhadap berbagai infeksi. Nah, ingat mungkin beberapa waktu lalu ada dokter muda terinfeksi dari mata pejalan. Nah, ini jadi satu situasi, siapapun sekali lagi, bukan hanya tenaga kesehatan, kalau bekerja itu over hours ya, ataupun sampai berlebihan dan istirahatnya kurang, ini membuat Anda kita ini akan berada pada posisi yang sangat rawan. Jadi perilaku istirahat yang baik ya, dan juga mengatur ritme bekerja yang baik, artinya tidak terus menerus ada masa-masa di mana kita harus istirahat, itu yang harus diperhatikan supaya daya tahan tubuh kita ini cukup ya. Dan jangan, kan ada fenomena sekarang maklumat itu. Tanya kalau sudah bekerja misalnya dia jaga ataupun apa dua hari, saya pokoknya akhir minggu saya tidur, itu tidak ada yang disebut dengan seperti tubuh kita itu bukan mesin gitu misalnya. Nggak kurang tidur 4 hari nanti di akhir minggu saya tidur seharian, nggak bisa begitu. Tubuh kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bahwa malamnya itu untuk istirahat kita gitu, jadi tidak bisa kurang tidur 3-4 hari terus dianggap diganti di satu hari di hari Minggu misalnya, itu tidak akan sama gitu.
0: Tidak semudah itu ya, kalau misalnya memang dalam kondisi burnout ini justru tadi ya, imunitas menurun tentunya gitu ya. Pak Diki.
2: Betul sekali.
0: Pak Diki, kalau bicara ini kan tidak terlalu berbahaya ya untuk seperti SARS-CoV-2 yang seperti tahun lalu gitu ya, Pak Diki. Tapi bagaimana dengan mereka yang memiliki komorbid?
2: Ya, tentu saja bicara orang yang memiliki penyakit diabetes, hipertensi, mereka ini masuk kategori yang kelompok berisiko untuk penyakit apapun.
0: Oh.
2: Tidak hanya COVID-19. Jadi yeah. ketika misalnya influenza, ketika misalnya ada campak, ya misalnya kan kemarin ramai ini campak. Ya dia akan atau dia TB paru misalnya sedang mewabah di satu tempat, dia akan menjadi sangat berisiko karena orang-orang yang memiliki komorbid ini atau orang yang diterapi kanker misalnya, itu daya tahan tubuhnya menurun atau terganggu. Nah, ini yang membuat dia akhirnya ketika ada patogen ataupun infeksi itu akan lebih mudah menjadi lebih berat, lebih lama begitu, dan bisa membuat dia akhirnya harus memerlukan lawatan rumah sakit. Ini yang membedakannya dengan orang yang tanpa komorbid, ya, karena dia secara umumnya daya tahannya jauh lebih baik sehingga bisa yang disebut sembuh sendiri. Kalau orang-orang dengan komorbid itu, apalagi misalnya perilaku minum obatnya tidak disiplin, ya, diabetesnya tidak terkendali, ya itu yang akan memperburuk, ya. Dan itu yang tidak hanya di masa pandemi, saat ini pun kalau misalnya orang dengan penyakit komorbid itu terinfeksi, ya misalnya mohon maaf, misalnya orang diabetes, jangankan inilah virus COVID, misalnya misalnya orang dengan diabetes yang tidak terkendali, gula darahnya di atas 300 atau 400, kemudian di nggak ada jerawat saja misalnya kecil, ini jerawatnya bisa jadi bisul, ya, jadi besar itu, infeksi besar. Nah, ini karena daya tahan tubuhnya, si kemampuan tubuh untuk melokalisir infeksinya menurun. Ini yang akhirnya membuat ya hal yang kecil untuk atau cepat bisa membaik di orang yang sehat atau normal daya tahan tubuhnya menjadi bisa lama dan memburuk begitu. Ini yang sekali lagi saya tidak hanya mengaitkan ini dengan COVID-19, tapi juga dengan infeksi secara umum. Bahkan kalau dia misalnya berjalan di atau melakukan aktivitas menggunakan kendaraan umum, ya dia harus lebih proteksinya harus lebih baik.
0: Dan dengan adanya peningkatan di Taiwan ini, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi penyebaran ini masuk ke Indonesia, Pak Diki?
2: Ya, memang sebelumnya saya sampaikan ya bahwa secara global COVID baru ini, ya turunan baru ini memang baru dilaporkan di 27 negara. Dan di antara yang konsisten melaporkan adanya kasus yang banyak di rumah sakitnya, maksudnya rawat inap, itu hanya umumnya di negara Amerika dan Eropa, ya, dengan sekali lagi didominasi pada kelompok lansia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja bicara ancaman dalam atau bahkan bicara apakah ini juga ada di Indonesia, saya kira sudah ada, ya. Kalau ini sudah dilaporkan, jangankan 2-3 minggu lah, ya, satu bulan, ya kan sudah lebih dari itu, ya, di Indonesia. Nah, tapi tentunya dalam konteks kita ini, kita umumnya masyarakat kita sesuai sensus terakhir, ya, kan mayoritas kita ini masih usia produktif begitu, jadi itu yang menguntungkan kita. Tetapi jangan sampai juga lengah, karena bagaimanapun kelompok lansia dan balita kita ini kalau di proporsi mungkin hanya sekian persen, tapi karena jumlah penduduk kita besar, mereka juga bisa cukup signifikan untuk terdampak. Oleh karena itu tentu pemerintah tetap harus mengupayakan adanya pemberian vaksin lah, tapi harus gratis pada kelompok-kelompok yang belum, ya, belum mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau pada kelompok yang kecuali dia yang komorbid tadi, ya boleh dilakukan booster. Kalaupun tidak, selama dia bisa menjaga tadi, kalau dulu kita sebut dengan 5M-nya, ya nggak masalah. Gitu. Insya Allah tidak akan menjadi masalah. Dan pemerintah juga tidak perlu menutup pintu masuk, tidak perlu ada punya melakukan vaksinasi massal, tidak juga, ya, tidak seperti itu. Tapi himbauan-himbauan, terutama kewaspadaan di, terutama ya kalau di Indonesia saya melihat ya tentu seperti kota Jakarta, ya, karena apa? Karena populasi lansianya mungkin yang terdidiknya juga lebih banyak, Itu yang biasanya kalau ada apa lonjakan di rumah sakit, nah ini yang bisa sedikit diantisipasi begitu.
0: Baik, iya. Pak Diki Budiman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
0: Pendengar epidemiolog Griffith University, Diki Budiman ya, kami berbincang bagaimana mengenal varian COVID-PQ 1611 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menilai sosok Destri Damayanti sebagai sosok yang berpengalaman dan diharapkan akan melanjutkan kepemimpinan di Bank Indonesia. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela kegiatannya hari ini memberikan komentarnya saat dimintai tanggapan terkait Destri Damayanti yang ditunjuk sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Menko Airlangga menilai positif penunjukan Destri karena menurutnya Destri adalah sosok yang berpengalaman. Selama satu periode pernah menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia serta memiliki komunikasi yang baik. Harapannya, kata Menko Airlangga, DPR akan menyetujui Destri Damayanti untuk melanjutkan kepemimpinan di Bank Sentral sebagai Gubernur Bank Indonesia.
2: Baiklah, karena Bu Destri kan sudah menjadi Deputi Gubernur Senior sudah lebih dari satu periode dan selama ini komunikasi baik sehingga dan sudah ada di dalam. Jadi dengan demikian harapannya dengan satu nama tersebut tadi pilih oleh DPR.
1: Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sudah mengirimkan surat kepada DPR terkait pengajuan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di gedung DPR hari ini. Destri Damayanti saat ini menjabat pejabat Gubernur BI sementara setelah Peri Watio mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mengepung belasan kabupaten atau kota di 10 provinsi Indonesia sepanjang pekan pertama Agustus 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa wilayah terdampak membentang dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Adapun aktivitas kelalaian manusia seperti pembakaran sampah, pembersihan lahan dengan cara membakar, hingga suhu panas musim kemarau dilaporkan mendominasi pemicu munculnya titik api di berbagai daerah itu. Kita beralih ke informasi mancanegara. Angka kebangkrutan perusahaan di Jepang pada Juli melampaui 1.000 kasus untuk bulan kedua berturut-turut seiring krisis tenaga kerja dan kenaikan harga terus menekan usaha-usaha kecil. Menurut Tokyo Soko Research, sebanyak 1.028 perusahaan gulung tikar pada Juli lalu, naik 6,9% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Kebangkrutan yang dipicu oleh krisis tenaga kerja menyentuh rekor tertinggi sebanyak 63 kasus, termasuk 36 yang disebabkan oleh lonjakan biaya personil 2 kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Eropa, UEFA, dan Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA guna menolak proyek FIFA Forward Enterprise. Proyek itu ditolak karena berencana menjual saham komersial hak penyelenggaraan Piala Dunia kepada swasta yang dinilai mengancam integritas dan independensi turnamen yang akan berusia 100 tahun pada 2030 itu. Meski rencana FFE atau FIFA Forward Enterprise tersebut telah dibatalkan, mereka menilai belum sepenuhnya selesai. Ketiga konfederasi menyoroti integritas kepemimpinan FIFA di bawah Gianni Infantino. Mereka menilai kepemimpinan FIFA adalah bentuk pengabdian kepada keluarga besar sepak bola tanpa terkecuali.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
1: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Catatan Peristiwa
2: pada 10 Agustus 1511, dunia

kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO

To the point. Pendengar, pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap, di mana Indonesia terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Namun ada tantangan yang perlu diwaspadai, yakni middle income trap atau jebakan pendapatan menengah ketika pertumbuhan ekonomi melambat setelah sebuah negara mencapai tingkat pendapatan tertentu dan sulit untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu faktor penting untuk keluar dari kondisi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berkualitas tidak hanya berbicara soal akses dan lama sekolah, tetapi juga bagaimana pendidikan mampu membentuk SDM yang memiliki keterampilan, produktivitas, kemampuan berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Lantas sejauh mana kualitas pendidikan Indonesia saat ini mampu mendorong produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, dan apa saja yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan kita? Kami akan hadirkan perbincangannya dalam 2 poin kita pada malam hari ini dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif. Prof. Arif, selamat malam.
1: Malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Prof, jika pendidikan berkualitas ini merupakan fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap nih. Bagaimana kita memastikan bahwa investasi besar di sektor pendidikan ini benar-benar dikonversi menjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan berupa tinggi, Prof?
1: Oke, kalau kita bicara middle income trap kan seringkali kita hanya bahas masalah hilirisasi industri dan segala macam ya. Yeah. Tapi hilirisasi industri ketika nanti tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai, bahkan nanti yang terjadi adalah hilirisasi industri yang kemudian diisi oleh asing. Sehingga kemudian memang pendidikan ini menjadi hal yang harus segera dibenahi. Kalau kita lihat apa program-program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, itu kan memang beliau mencoba melihat tidak keluar dari pola yang ada ya. Yeah. Itu memang kemudian seringkali kan pendidikan ini kan efeknya itu tidak terlihat dalam waktu dekat ya, pasti dalam jangka panjang. Misalnya kita lihat ketika presiden mau mengincar untuk masyarakat kelas menengah bawah, masyarakat miskin desil 1, desil 2, beliau membuat sekolah rakyat dan di bawah koordinasi oleh Kemensos.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk mengakselerasi bahwa ada banyak anak-anak pintar yang mungkin tidak bisa difasilitasi oleh sekolah-sekolah yang biasa, kemudian beliau menyiapkan sekolah unggulan Garuda ya. Yeah. Nanti arahnya kan memang anak-anak itu akan dididik di kampus-kampus di internasional. Dan kemudian Kemendikbud pun mengeluarkan sekarang kan yang baru ada sekolah nasional terintegrasi yang kalau tidak salah ada 17 sekolah di 13 provinsi. Ini kan memang sekolah yang tidak bisa menampung anak-anak yang di luar kriteria unggulan Garuda dan sekolah rakyat. Nah ini adalah bagian dari upaya sebenarnya untuk melakukan itu. Namun menurut saya hal yang paling penting adalah kita perlu melakukan talent management dulu atau manajemen talenta dulu sebenarnya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kebutuhan SDM kita ke depan itu untuk apa sih? Nah kan memang sekarang kemudian pemerintah bilang bahwa kita kebutuhan adalah STEM ya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya.
0: Yeah.
1: Kenapa itu penting? Karena kalau kita mau melakukan industrialisasi maka STEM itulah yang diperlukan. Kalau di kita kan sekarang dalam kondisi pendidikan Indonesia sekarang kan yang paling banyak peminat bahkan kan fakultas-fakultas sosial.
0: Iya.
1: Itu mahasiswa sangat banyak, apalagi kayak saya di fakultas ekonomi banyak. Tapi ini bukan berarti tidak penting ya, cuman oversupply kadang-kadang kan ini. Sementara dari sisi kebutuhan sebenarnya kita butuhnya adalah lebih banyak mungkin engineering.
0: Iya.
1: Engineer yang memang akan mengarah untuk membantu di ini ya. Nah cuman ini yang saya lihat adalah apakah kita sudah melakukan mapping talent management ini. Kalau ini sudah dilakukan maka nanti kita akan mengarah kita butuh sekian banyak SDM untuk di bidang apa sih. Sehingga nanti akan lebih tepat sasaran untuk kemudian kalau kita mau akselerasi perlu lepas dari middle income trap kan kita harapannya adalah hilirisasi industri, kemudian energi baru terbarukan dan segala macam. Kalau kita tidak ditopang oleh SDM, maka akhirnya ya itu hanya jadi mimpi ya, seperti itu.
0: Iya. Prof, kalau kita lihat kan sebenarnya tantangan Indonesia bukan hanya tadi ya mengenai berapa banyak anak yang bersekolah, tetapi juga ada yang dikatakan dengan seberapa banyak kemampuan yang mereka kuasai gitu ya. Kalau kita berkaca hasil PISA 2022, ini kan menunjukkan bahwa kemampuan matematika, membaca dan sains siswa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Ini bagaimana, Prof?
1: Ya, memang kan kemudian kita bisa lihat bahwa tahun belakangan ini kan memang kan kalau saya lihat kan dimulai dari COVID itu kan memang kita mengalami learning loss ya karena pandemi, banyak yang online tapi kemudian hilang, kemudian tidak ada anak yang tidak naik kelas, tidak ada anak yang tidak lulus, itu menjadikan akhirnya kemudian siswa saya lihat kurang bergairah di sekolah karena mereka mau ngapain pun ya pasti naik kelas dan pasti lulus.
0: Maka yeah.
1: Kemudian kan kebijakannya terlepas dari masih kemarin trial ya di pertama adalah kemudian Kemendikbud mengeluarkan lagi TKA ya.
0: Kemampuan akademik.
1: Kemampuan akademik itu kan memang adalah tujuannya sebenarnya untuk melihat itu. Sebenarnya sejauh mana sih anak-anak kita numerasinya, literasinya, dan segala macam. Meskipun memang kemudian ya namanya juga masih tahun pertama kan tentu kita masih melihat meraba ya. Yang cocok seperti apa. Dan memang kan menteri pun, Prof. Mukti pun tidak pernah bilang bahwa ini menjadi syarat lulus. Tapi adalah menjadi untuk gambaran sebenarnya kemampuan anak kita seperti apa sih. Memang di periode lalu kan ada ANBK. Tapi ANBK itu kan mengakses bukan siswa, tapi adalah mengakses satuan pendidikan. Maka peserta apa siswa yang ikut biasanya sampel kan. Kalau yang siswanya jumlahnya di atas 50 biasanya dipakai sampel. Sementara kalau yang jumlah siswanya sedikit ya tentu semua jadi diambil jadi sampel. Nah ini kan akhirnya tidak bisa menggambarkan kemampuan real ya. Ya mudah-mudahan dengan TKA itu bisa menjadi acuan ya bahwa memang seberapa besar sih kemampuan siswa kita dan kemudian apa yang harus dibenahi dari situ.
0: Iya. Kita undang pendengar boleh ya Prof ya yang ingin bergabung.
1: Iya, silakan
0: Bu. Iya. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya ke Jakarta Selatan ada Pak Agung. Malam Pak Agung.
2: Selamat malam Mas Lukman, Pak Narasumber dari UN, Profesor Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Iya, kita kalau berbicara tentang pendidikan, mau tahu hasilnya, kita harus tahu peringkat di dunia. Peringkat berapa? Kan di atas nomor 6 di ASEAN, kalau tidak salah. Lalu, di Asia Tenggara, di dunia itu lebih dari 100, kalau tidak salah ya. Itu termasuk yang ya tidak mutunya kok menurun daripada yang tahun-tahun atau pemerintahan lalu-lalu misalkan seperti itu. Lalu kita juga lihat saat ini banyak anak putus sekolah Mas, itu benar, itu kan disurvey banyak anak putus sekolah. Tidak melanjutkan sekolah, misalnya SD sudah selesai suruh cari kerja, SMP tamat sudah selesai suruh cari kerja. Dan ini banyak sekarang jumlahnya. Jadi kalau di survei BPS angka pengangguran berkurang, angka kemiskinan berkurang, padahal mutu pendidikannya seperti ini dalam fakta kita tidak berdasarkan survei ya. Itu surveinya membingungkan bagi rakyat. Ekonomi juga 5,29 sebetulnya itu membingungkan.
0: Ada yang ditanyakan tidak Pak Agung, silakan.
2: Iya, saya bertanya begini, apabila hasil survei dari pemerintah ini yang BPS dicocokkan dengan fakta di lapangan, kira-kira bagaimana menurut Pak Profesor? Lalu, yang kedua, mengatasinya bagaimana Pak?
0: Terima kasih. Ditahan dulu ya Prof, kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
3: Malam Bang.
0: Ya, silakan.
3: Ya, saya setuju dengan pendapat Profesor tadi, biar bagaimana tetap naik kelas, tetap lulus ya. Ini di Makassar sejak SD bah, kelas 1 dan kelas 3 tidak bisa membaca, kok naik terus? Tidak bisa membaca, apalagi matematika. Tidak bisa, ya. Kalau tidak tahu apalagi matematika. Tapi jangan naik sampai kelas 3, ini yang salah siapa? Gugungnya atau
0: semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Prof, ditanggapi. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan dan Pak Wibi di Makassar.
1: Iya, kaitan dengan rilis BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi 5,29% ya. Kalau kita lihat ketika kepala BPS kemarin menyampaikan kan memang masih banyak faktor-faktor yang sifatnya seasonal ya. Seperti Idul Adha, kemudian diskon-diskon untuk kaitan dengan pas libur sekolah. Jadi memang 5,29% itu ditopang oleh faktor yang sifatnya masih musiman. Tapi memang kemudian PR kita adalah bagaimana sekarang itu kan memang bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang juga bisa berkualitas ya. Kan isu-isu belakangan banyak ada yang bicara tentang jobless growth, artinya pertumbuhan ekonomi yang tidak menimbulkan pekerjaan yang berkualitas. Nah mungkin dan juga mungkin sekarang sudah banyak kan akhirnya ketika kelas masyarakat produktif kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian kan mereka beralih ke pekerjaan-pekerjaan informal ya, seperti misalkan driver ojol ataupun yang lainnya. Nah, memang ini PR kita, karena seringkali ya itu, saya bilang adalah kita tidak terlalu concern dengan pendidikan ya. Artinya selama ini kita selalu kita bilang adalah ganti menteri, ganti kebijakan dan segala macam. Nah, ada kebijakan yang baik, tapi nanti mungkin baru dirasakan berapa tahun yang akan datang. Tapi ada kebijakan yang juga memang tidak baik ya. Seperti tadi misalkan saya kurang setuju misalnya kebijakan selama ini yang ya tadi saya bilang semua anak
0: naik kelas,
1: semua anak lulus. Nah, itu akhirnya kan ya mereka tidak ini. Terlepas juga kemudian dari sikap orang tua pun juga seringkali tidak terlalu percaya dengan cara mendidik siswa di sekolah ya. Kadang-kadang bagaimana guru mendidik dengan keras, kemudian dianggap kasar, kemudian akhirnya dipersoalkan dan segala macam. Nah, ini menjadikan kemudian mentalitas siswa juga perlu diperbaiki. Tapi ini kan dari sisi adjustment ya, pendidikan dasar dan menengah. Dan yang perlu kita lihat juga adalah bagaimana nanti kampus ya. Bagaimana kampus bertransformasi ya. Artinya kita seringkali kan memberikan banyak mata kuliah, tapi kemudian akhirnya hanya menjadi mata kuliah hapalan. Dan ketika di dunia kerja nggak kepake ya. Mungkin kalau dia mau jadi dosen atau peneliti mungkin masih kepake. Tapi di luar itu kadang-kadang ini apa sih? Nah, ini kan PR-nya berarti kampus harus memastikan bahwa kurikulum yang didesain memang adalah kurikulum yang adaptif dengan perkembangan zaman dan bahkan kalau bisa memproyeksi ke depan kebutuhannya apa. Nah, ini menjadi PR. Maka harusnya sinkronis dengan industri untuk bagaimana penyesuaian kurikulum, kemudian juga mungkin perlu dibekali juga mahasiswa itu dengan pelatihan-pelatihan yang sifat sertifikasi. Saat ini kan tidak semua kampus mengalokasikan untuk itu ya. Sehingga ketika mungkin kita sama-sama lah ketika lulus, kemudian HR mau interview fresh graduate, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak kan pusing juga akhirnya. Dan ini kan akhirnya menjadi PR bagi kita ya. Artinya ini menjadi penting adalah mulai dari tesnya, mulai dari awal kita membuat talent managementnya, kemudian dari situlah kemudian kita strukturkan ke bawah kebutuhan SDM kita di bidang apa, dan kampus itu kalau bisa ya memang fokus ke bidang-bidang tertentu ya, tapi tidak mungkin bidang-bidang ilmu yang lain tetap ada ya. Jadi sih kurang sepakat juga kalau misalnya kemudian yang tidak sesuai kemudian ditutup ya, ya nggak pas juga seperti itu.
0: Nah, kalau tadi kan pertanyaan seberapa jauh perguruan tinggi Indonesia harus mengikuti kebutuhan industri. Nah, apakah terlalu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar justru beresiko membuat pendidikan kehilangan fungsi strategisnya dalam menciptakan inovasi dan membentuk sektor ekonomi baru, Prof?
1: Kalau kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri itu bukan berarti kemungkinan kita benar-benar sama ya. Tapi paling tidak kurikulum ini harus bisa mengejar kebutuhannya seperti apa.

0: beberapa mata kuliah atau kurikulum yang memang didesain dia bisa selalu adaptif ya.
1: Iya.
0: Nah, inilah PR-nya.
1: Iya. Kita sapa pendengar lagi ya Prof ya. Kita ya. Kali ini ke Yogyakarta. Ada Pak Joni Susanto. Pak Joni, malam.
2: Malam Bung Lukman.
1: Malam Pak, silakan.
2: Malam Prof, selamat malam, sama saya. Begini Prof, Indonesia ini 81 tahun merdeka ya. Cuman belum pernah yang namanya kita swasembada bursa kerja ya. Semalah semakin kesini semakin sulit. Banyak kelulusan sarjana yang pengangguran banyak banget. Nah sekarang program-program presiden terkait sekolah rakyat, sekolah Garuda, ada Universitas Republik Indonesia, apakah akan menjamin mereka akan begitu selesai kelulusan mendapatkan lapangan pekerjaan? Itu saja Prof, selamat malam.
1: Malam, silakan Prof.
0: Ya, tentu kalau bicara apakah jaminan pekerjaan ada, tentu tidak ada jaminan ya Pak. Ya. Tapi kemudian bagaimana menyiapkan mentalitas itu menjadi penting. Sepemahaman saya, misalnya sekolah rakyat itu ada kurikulum yang seperti muatan lokal, artinya siswa itu diajarkan, misalkan kalau dia di daerah pesisir, mungkin diajarkan bagaimana melaut dan, atau bagaimana ikan budidaya dan segala macam. Kemudian kalau misalnya dia di daratan, misalnya diajarkan bagaimana dia dari sisi pertanian, peternakan dan segala macam. Nah memang harapannya para siswa ini nanti ketika lulus mereka tidak hanya punya ilmu yang sifatnya kurikulum ya, tapi juga yang juga punya life skill sebenarnya. Arahnya ke situ. Cuman lagi-lagi PR-nya kita itu seringkali suka lupanya adalah memantau lulusannya. Nah ini PR-nya. Misalnya yeah, LPDP yeah. Misalkan Pak Mas Yukman. LPDP begitu lulus kan mereka suruh mengapi. Tapi kalau yang belum punya home base, begitu balik mereka cari kerja lagi sendiri. Nah ini jadi PR. Maka harusnya ketika kita menyekolahkan nanti, misalkan biasanya anak-anak yang sekolah Garuda kemudian dikuliahkan di luar negeri, balik itu mereka harus sudah punya tempat. Mereka mau ditempatkan untuk di industri mana. Karena kalau enggak nanti akhirnya udah selesai sekolah nggak punya tempat, akhirnya mereka balik lagi ke luar negeri dan yang bekerja di perusahaan multinational company di luar negeri kan. Sayang juga akhirnya. Kejadian misalkan dulu zaman Habibie ya, banyak engineer kita kan akhirnya kerja di Boeing, kerja di Airbus dan segala macam. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak disiapkan. Ini juga memang jadi harus menjadi PR bagi pemerintah sebenarnya.
1: Baik Prof, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam. Pendengar Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif ya, kami berbincang dalam segmen To The Point kita, pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Dan nanti kami akan lanjutkan To The Point kita pada malam hari ini setelah yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
4: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

jaringan berita nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat pendidikan Pak Jejen Musfah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah,
1: khair. Pak Jejen, kabar pendidikan kita gimana? Kalau dikatakan ini kan pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Dan kalau kita lihat juga terjadi kesenjangan ya antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Belum lagi rendahnya kemampuan dasar dan juga kualitas pembelajaran. Pak Jejen, bagaimana menyorotinya nih?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi dalam melihat kualitas pendidikan kita itu paling tidak ada dua ya yang selalu dijadikan indikator ya, dalam pengertian indikator yang berskala internasional ya. PISA dan TIMSS ya, PISA dan TIMSS itu selalu datanya menunjukkan bahwa ada PR besar di dalam konteks literasi, numerasi anak-anak kita begitu. Meskipun secara internal ya di Indonesia sendiri selalu meningkat angkanya literasi numerasi itu, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, sebutlah Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, itu mereka jauh lebih bagus ya angkanya gitu, literasi numerasi. Nah, ya itu pertama. Yang kedua, kita memang akhir-akhir ini ada isu bahwa apa yang dipelajari oleh anak-anak, oleh mahasiswa itu tidak relevan atau tidak berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi apa yang dipelajari, kemudian apa yang dibutuhkan oleh pabrik, oleh industri itu berbeda begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan kaitannya dengan proporsi atau porsi belajar kita itu lebih dominan teoritik ya dibandingkan praktik. Jadi kita belum seimbang antara praktek dan teori. Sebutlah misalnya SMK ya. SMK sesungguhnya, Mas Lukman, itu sebenarnya contoh pendidikan yang ideal, di mana SMK itu lebih banyak praktek timbang teoritik gitu. Nah, pertanyaannya kenapa lebih banyak teori tidak banyak praktek? Karena memang kalau kita mengirim mahasiswa ke industri kan harus ada kerjasama. Harus ada kepercayaan dari industri, dari pebisnis bahwa oh, kehadiran siswa mahasiswa itu memberikan dampak positif bagi mereka gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sekolah dan kampus kita tuh sudah membekali siswa mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, sebenarnya bisa coping tuh gimana kurikulum SMK sehingga mereka tuh siap kerja gitu kan, di perhotelan kah, di restoran kah, di rumah sakit gitu kan, di industri mobil motor gitu kan. Seperti itu. Jadi, nah, di sisi lain tadi Mas Lukman menyinggung soal kesenjangan ya. Ada analisis Mas Lukman bahwa jangan-jangan hasil PISA dan TIMSS kita itu hasilnya tidak menggembirakan karena samplingnya itu sekolah-sekolah pinggiran. Jadi kalau yang diambil samplingnya itu sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah negeri yang bagus ya, yang model
1: unggulan ya,
2: sekolah-sekolah swasta yang misalnya bukan internasional tapi yang kelas menengah, itu mungkin hasilnya berbeda. Nah, ini juga dari sisi sampling, tapi kalau dari sisi pemerintah harusnya juga ini jadi pelajaran bahwa pemerataan mutu sekolah kita tuh masih jauh antara kota dan desa. Belum lagi kalau kita bicara 3T ya. Jadi misalnya 3T itu kekurangan guru, jangan bisa apalagi bicara fasilitas ya. Harusnya misalnya ada 6 ruang kelas, itu hanya ada 4 atau 5 begitu. Nah, belum lagi soal guru itu tidak bisa menetap lama di 3T karena mereka mengalami banyak kendala, salah satunya tadi kekurangan guru itu kemudian menyebabkan guru jadi beban mengajarnya jadi berkali-kali lipat gitu. Nah biasanya mereka ketika ada peluang mutasi mereka akan balik ke kota, tidak bertahan di daerah 3T. Itu yang menyebabkan kata Mas Lukman tadi, kesenjangan antara kota desa apalagi dengan 3T atau kepulauan ya, yang jaraknya bisa berjam-jam untuk menuju ke pulau tersebut. Biasanya kekurangan guru apalagi fasilitas yang standar minimum pendidikan nasional.
1: Iya, iya. Pak Jajan tadi menarik ya, bagaimana sistem pendidikan Indonesia ini, apakah tadi ya artinya sudah tidak relevan gitu ya, jika sebagian besar proses pembelajaran kita ini kan berorientasi pada hafalan dan penguasaan materi. Di tengah perkembangan AI yang berpotensi menggantikan berbagai pekerjaan rutin, artinya ini bagaimana, Pak Jajan? Ada keterlambatan penyesuaian kurikulum atau seperti apa, Pak Jajan?
2: Ya, betul. Jadi di era Presiden Prabowo Gibran atau Mendikdasmen Promoti ini, kita mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu madrasah aliyah termasuk madrasah itu ada pelatihan untuk para guru dan siswa itu di coding dan artificial intelligence atau kecerdasan kecerdasan buatan. Itu untuk menjawab bahwa memang AI dan kecerdasan buatan itu tidak bisa kita hindari ya. Tidak bisa kita hindari. Jadi bukan prodi tertentu yang harus dihapus, tetapi bagaimana kurikulum di setiap prodi itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, salah satunya adalah di coding dan kecerdasan artifisial AI itu. Jadi kurikulumnya yang harus diadaptasi karena memang industri sudah berubah, kebutuhan pekerjaan sudah berubah, hanya saja seberapa cepat, seberapa kuat pemerintah melakukan pemerataan fasilitas ya. Karena kalau bicara AI dan coding, di samping bisa dimaknai sebagai katakanlah infrastruktur internet, infrastruktur komputer, tetapi juga pola pikirnya ya, pola pikir di kalau untuk di SD ya, untuk di SD itu bukan dimaknai belajar menggunakan komputer, kemudian internet, tetapi lebih ke pola pikir. Jadi yang harus disiapkan di samping hardware tadi adalah kesiapan guru-gurunya. Dan ini tidak mudah karena guru-guru sebelumnya tidak dibekali dengan AI dan coding, atau sebelumnya kan lebih dikenal dengan TIK ya, guru TIK, guru teknologi informasi dan komunikasi. Nah sekarang istilahnya tuh coding dan AI atau kecerdasan buatan.
1: Pak Jajan, kalau kita lihat ini kan Indonesia ini berhasil ya memperluas akses pendidikan, tetapi kualitasnya hasil belajar masih menjadi persoalan. Dan apakah kebijakan pendidikan kita ini selama ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan angka partisipasi, sementara kualitas proses pembelajaran justru kurang mendapat perhatian?
2: Ya, jadi memang di dalam konteks kebijakan, pemerintah tidak bisa memilih apakah infrastruktur dulu, kemudian apakah kurikulum dulu ya, yang sekarang sedang ini kan Mas Lukman yang sedang viral adalah gagasan presiden
1: sekolah
2: untuk
1: rakyat.
2: mengganti ini bukan untuk mengganti pebuku ajar. Nah tidak bisa memilih apakah kurikulumnya dulu yang ini apa infrastruktur fasilitas, apakah kesejahteraan gurunya, kompetensi gurunya. Jadi semua itu harus berbarengan dilakukan transformasi, perbaikan, bahkan mungkin dilakukan ya transformasi ya, perbaikan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan memilih mana yang harus didahulukan, semuanya harus berjalan seiring, semuanya melakukan, karena semuanya penting, tetapi kalau saya ditanya hanya boleh pilih satu, Mas Lukman, iya. saya sepakat dengan banyak pihak bahwa sebenarnya kata kuncinya adalah di kesejahteraan guru.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita tidak bisa bicara kualitas pendidikan kalau gaji guru itu masih di bawah 1 juta. Ya, terutama guru honorer begitu. Nah, jadi isu ini yang harus sesungguhnya diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana memastikan kesejahteraan guru sebagaimana amanah undang-undang itu dipenuhi. Karena ini akan berdampak pada siapa sih yang akan menjadi guru. Kalau guru itu sejahtera, maka yang akan mendaftar menjadi calon guru itu adalah sarjana-sarjana yang terbaik. Bukan sarjana yang daripada tidak bekerja jadi guru pun tidak apa-apa. Nah, itu yang terjadi menurut saya saat ini, Mas Lukman. Karena gaji guru itu tidak menjanjikan, maka maaf ya, profesionalisme kompetensi guru kita juga jadi pertanyaan begitu. Siapa sih sesungguhnya sarjana di level apa yang sekarang saat ini menjadi guru? Karena apa? Karena sarjana-sarjana terbaik tidak mungkin akan melirik profesi guru kalau itu tidak menjanjikan kesejahteraan.
1: Nah, kalau bicara guru berkualitas, ini kan juga banyak juga yang menganggap ketersediaan atau distribusinya tidak merata gitu, hanya berfokus di kota-kota besar. Ini bagaimana Pak Jajan melihatnya?
2: Iya, ini problem mendasar yang lain ya, problem sangat mendasar, karena kita sampai paling tidak sampai 2026 ini belum melihat grand design ya, peta jalan bagaimana rekrutmen dilakukan, kemudian distribusi, belum lagi bicara tadi kualitas ya, kualitas gurunya seperti apa. Karena begini, Mas Lukman, Indonesia gurunya itu diurus oleh banyak kementerian. Jadi ada di sana Menpan RB, ada Menteri Dalam Negeri, ada Mendikdasmen, ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi banyak sekali, dan Badan Kepegawaian Nasional BKN. Jadi banyak sekali kementerian dan lembaga yang mengurusi guru. Maka ada ide, ada usulan itu untuk adanya Badan Guru Nasional. Kebetulan disingkatnya sama BGN ya. Badan Gizi Nasional. Nah, ini Badan Guru Nasional. Jadi satu pintu ininya rekrutmen, pendistribusian dan peningkatan kompetensinya. Nah, itu dianggap salah satu problem kenapa distribusi guru itu belum sempurna. Karena banyak sekali kementerian lembaga yang terkait, termasuk dalam hal ini Pemda ya. Pemda sendiri adalah statusnya sebagai pemilik guru, sedangkan rekrutmen itu adanya di Menpan RB, belum lagi Menteri Keuangan dalam konteks penggajian dan tunjangannya. Jadi banyaklah meja yang harus
1: yang harus dilewati ya.
2: Nah, jadi sepertinya sesuatu yang sederhana, simple, rekrut, penempatan. Nah, salah satu problemnya kenapa menumpuk di kota atau di sekolah tertentu tadi, Mas. Guru-guru yang tadinya ditempatkan di 3T di desa, mereka lama-lama nggak tahan, Mas. Jadi bukan integritas ya, namanya apa tuh, loyalitas. Loyalitasnya tuh luntur lama, karena apa? Karena hidup di 3T, hidup di desa itu sangat serba kekurangan fasilitas kesehatan, belum lagi gaji tunjangan yang terlambat gitu. Jadi tugasnya mereka berat, tetapi apa yang mereka dapat tuh berbeda dengan guru yang di kota.
1: Harusnya insentifnya lebih besar ya, Pak.
2: Nah, setelah sekian lama mereka bisa mutasi. Nah, mutasilah mereka ke kota. Jadinya desa 3T selalu akan kekurangan, karena guru-guru yang sudah ditempatkan di sana pada masa tertentu mutasi.
1: Baik. Iya. Iya. Baik, Pak Jajan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Jajan.
2: Selamat malam, terima kasih Mas Rukan dan RRI.
1: Pendengar pengamat pendidikan JJN Swah ya, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini, pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana rugikan negara ratusan miliar rupiah, KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Khairul Umam. Umam.
3: Ya baik Lun Mam dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menahan 4 tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan Bank BJB untuk tahun 2021-2023. Dan tadi saat kompres penahanan dipimpin langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen, di mana keempat tersangka ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026 untuk 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto yang merupakan pemimpin divisi Change Management Office sekaligus mantan pimpinan divisi korporat sekretari Bank BJB tahun 2020-2024, serta Ikin Asikin Dulmanan merupakan direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Anteja Mulia Tama, Suhendrik merupakan direktur PT Wahana Semesta Bandung Express, dan Lang Sopian Jaya Kusuma yang merupakan komisaris PT Cipta Karya Sukses bersama. Dan sebenarnya memang KPK untuk kasus ini telah memanggil salah satu tersangka yaitu mantan direktur utama Bank BJB Yudin Renaldi, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan kondisi kesehatan yang masih sakit. Juga pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YR selaku direktur utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025.
3: Dan dalam konstruksi perkara memang pada tahun 2021 hingga semester pertama 2023 Bank BJB diketahui menganggarkan sebesar 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank, dan dari anggaran tersebut ternyata hanya 410 miliar yang disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi cetak dan daring. Dan KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non anggaran atau dana non budgeter, dan KPK sendiri memang menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan untuk tahun 2021, diantaranya harga perkiraan sementara atau HPS yang tidak berupa nilai pekerjaan melainkan presentasi fee agensi. Dan atas perbuatan tersebut memang berdasarkan perhitungan keuangan negara KPK menghitung atau memperkirakan kerugian negara mencapai 223,6 miliar rupiah dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus yang meminta klinik kesehatan di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat atau bagi warga binaan dan petugas. Menurut Benjamin, pemasyarakatan memiliki jaringan klinik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap warga binaan. Ia menyebut jumlah warga binaan pemasyarakatan mencapai sekitar 278 ribu orang, sehingga pemasyarakatan pemanfaatan klinik lapas dan rutan dapat memperluas jangkauan cek kesehatan gratis. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong penguatan dan implementasi budaya sains pada masyarakat dalam rangka mendukung pelestarian sejarah, budaya, hingga tradisi lokal di tanah air. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Ahmad Najib Burhani mengatakan, sejarah menunjukkan bahwa sains bukan sesuatu yang asing bagi Indonesia. Najib menambahkan, membaca kembali sejarah penting untuk membangun budaya sains dan kepercayaan diri bangsa. Sebab pengetahuan yang telah tumbuh perlu terus dirawat dan dikaji kembali, sekaligus dipertemukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Kita beralih ke informasi mancanegara. Jerman dilaporkan mempertegas sikapnya terkait pemulangan migran dan ingin melanjutkan kembali transfer migran ke Italia dan Yunani setelah fakta imigrasi dan suaka Uni Eropa mulai berlaku. Setelah fakta tersebut resmi berlaku pada 12 Juni, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman mengatakan bahwa berfungsinya sistem Dublin merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem suaka Eropa bersama. Juru bicara tersebut menambahkan bahwa Berlin mengharapkan proses transfer ke Italia dan Yunani dapat kembali dilakukan sejak tanggal tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia kembali memanggil 4 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan nasional dan berpotensi bermain dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Keempat pemain itu adalah Brandon Jawato dan Vincent Kosasih dari Pelita Jaya Jakarta dan Abraham Damar Grahita dari Satria Muda Pertamina Bandung serta Lester Prosper dari Dewa United Banten. Manajer Timnas Bola Basket Putra Rivaldo Tandra menjelaskan sesuai surat pemanggilan mulai hari ini keempat pemain berlatih bersama pemain yang dipersiapkan untuk hadapi ronde pertama pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia. Sesuai jadwal pertandingan, pra-kualifikasi akan mulai 24 Agustus hingga 1 September. Indonesia berada di grup C dengan Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.

0: Brum, brum.
1: Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
2: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan harga daging sapi secara nasional yang berada di atas harga acuan pembelian atau HAP. Rata-rata harga daging sapi nasional pada minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai Rp143.737 per kilogram, melampaui harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang dipatok sebesar Rp140.000 per kilogram. Di mana lonjakan ini memicu perhatian khusus dari Badan Pusat Statistik atau BPS karena terjadi di tengah kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH di berbagai daerah. Dan kalau kita lihat di beberapa daerah memang berbeda-beda. Di Kabupaten Melawi mencapai Rp180.000 per kilogram atau 28,6% di atas HAP. Di Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp165.000 per kilogram atau naik 17,86% di atas HAP. Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp157.000 per kilogram naik, dan di Kota Sungai Penuh mencapai Rp149.000 per kilogram. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI, Pak Wida Nardi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wida Nardi, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya panggil Pak Nardi, boleh ya? Ini ya, untuk memudahkan ya.
2: Oh iya.
0: Ya. Pak Nardi, apa sih Pak yang penyebab daging ini masih berada di atas harga acuan pembelian ini, Pak?
2: Iya, selamat malam. Dari seluruh pemirsa Pro 3 RRI. Banyak faktor ya, saya kira sudah hampir dari tahun awal tahun 2026 kenaikan itu, iya, dari sejak awal tahun itu kenaikan terus berjalan sampai puasa, itu menjelang puasa Fitri. Biasanya setelah Idul Fitri
0: turun harusnya
2: 26, iya. Biasanya turun biasa.
0: Iya.
2: Kemarin itu malah naik, bahkan sekarang jauh lebih tinggi dari harga mungkin di akhir-akhir menjelang Nataru ya, Nataru 2025 itu mungkin masih kisaran timbang mati atau timbang karkas bahasa di gerbang pemotong itu sekitar di antara 95-97. Sekarang sudah di atas 120. Jadi cukup signifikan kenaikannya, hampir 25% lebih.
0: Iya.
2: Ya.
0: Dan ini, silakan.
2: Kelangkaan bahan baku. Sapi siap potong yang di daerah Jabodetabek Bandung Raya ini dominasi dengan sapi ekspor Australia yang ditemukan di Banten, di Jawa Barat. Itu karena selain kurs ya, pembelian dari sana, harga modalnya mungkin sudah naik. Bukan mungkin ya, memang sudah ada kenaikan. Bahkan setelah Idul Fitri. Kemudian kursnya, kita tahu dari 16 sekian di akhir 2025, kemudian sampai 16.8 kalau nggak salah ya. 16.8, 17 sekian. Belakangan 3 bulan terakhir sudah di 18, ya itulah otomatis semakin memperparah tingginya harga timbang hidup baik di feedlot ya, di sapi-sapi di Lampung, dari Banten, dari Jawa Barat
0: kan?
2: Nah otomatis gak mungkin di pemotong mau bahkan di hilir di pedagang tidak mengikuti harga kenaikan itu kan tidak mungkin. Walaupun di terakhir-terakhir, di 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir memang ada semacam harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama teman-teman Matong, tapi posisinya masih jauh dari harga apa ya, BEP mungkin. 59.500 kalau nggak salah. Itu yang dijadikan HAP-nya ya, harga acuan. Dari timbang, dari timbang hidup di feedlot, di kandang pengemukan. Baik antar pulau maupun di dalam provinsi yang ini juga sudah ada biaya sendiri. Jadi praktis sampai di rumah potong hewan itu sudah di atas 60. Saat ini 61 mungkin paling murah. Bahkan terakhir tanggal Juni kemarin itu di Lampung, itu sudah timbang hidup sudah 60.000. Nah, posisi kemudian apakah harga itu feedlotter menanggung rugi juga? Nanti bagian feedlotter lah yang bisa menjawab itu. Tapi yang jelas di posisi kami pemotong dan pedagang daging, seperti yang di muka saya sampaikan, bahwasannya itu sudah jauh. Waktu harga yang awal 97 timbang mati, kita di pasar ibu rumah tangga teman-teman kuliner itu 100, di 125 paling mahal.
0: Okay.
2: Ya, kalau yang bagus 130. Sekarang sudah bisa di serat, di yang 97 tadi sudah sekitar 122 mungkin.
0: Iya, kalau kita lihat HAP-nya kan ini HAP dari pemerintah ini Pak ya, harga acuan penjualan ini di angka 140.000 untuk tingkat konsumen ya, untuk batas atas acuan. Namun pada kenyataannya ada yang tembus 180.000, ada yang 165. Ini bagaimana?
2: Iya. Kalau harga serat, ya memang tergantung daerah ya. Misalnya kalau daerah Jabodetabek yang sayang, Bandung Raya, Banten, yang notabene Lampung ya, dari Lampung itu notabene menggunakan sapi eks impor yang dikemukan di Indonesia, itu kurang lebih di mungkin 140 itu sudah, posisi saat ini memang sudah mepet sekali. Artinya mungkin sedikit lagi dia sudah rugi. Artinya bahkan itu sudah rugi karena biasanya operasional itu kan mereka kadang-kadang diabaikan ya. Asal bisa jalan, masih punya dapat untuk modal belanja berikutnya, mereka jalankan juga. Artinya memaksakan diri untuk bisa tetap berjualan, karena kalau tidak berjualan ya putarannya itu akan semakin parah di posisi pedagang, bahkan pemotong bandar itu seperti itu. Karena konsep dari wet market itu kan mereka menjual baru kemudian ada, umumnya ada setoran. Beda dengan pemotong ke feedlotter, itu beda lagi transaksinya. Timbang hidup di sini kan timbang mati.
0: Kita undang pendengar boleh Pak Widanari? Pak Nardi,
2: silakan Pak. Silakan.
0: Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Malam Pak Udin.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.
3: Apakah penyebab naiknya harga daging ini tinggi itu karena langka atau karena perang di Timur Tengah? Terima kasih.
0: Baik. Ya, mungkin saya dijawab Pak Nardi.
2: Ya, terima kasih. Dari Bapak yang di Boyolali.
0: Pak Udin.
2: Ya, Pak Udin. Jadi untuk komoditi daging khususnya agak sapi hidup ya. Sapi hidup itu sementara ini kita hanya memasukkan impor itu dari Australia. Jadi selain memang lebih dekat dan apa, perjalanan apa, bisnis ini sudah cukup lama dijalin dengan pemerintah Australia. Kalau susu, keju dan sebagainya New Zealand.
0: Itu yang premium kan Pak ya? Itu masuknya premium ya? Berarti ya?
2: Untuk sapi enggak. Sapi kita tergantung, kan ada ada kriteria ACC ya, yang Australian Commercial Course itu yang ditransaksikan di seluruh dunia itu biasanya jenis-jenis itu, tinggal grade-nya yang mana yang kita kan ada jenis heifer, ada jenis, ada cow, ada bull, ada satu lagi apa itu.
0: Artinya yang diimpor ini belum tentu dalam kategori daging premium ini, Pak?
2: Oh, bukan. Kalau bahasa kita bahasa daging, kalau kita bahasa daging, ya. Artinya ada premium, ada macam-macam lah. Tapi kalau sapi, biasanya maksudnya di Australian Commercial Course yang ditransaksikan nanti mau ambil yang jenis cow, itu yang betina sudah afkir, ada heifer itu yang dikebiri betina, kemudian ada bull, ada steer, itu biasanya yang dijual, diekspor ke Indonesia, bahkan di beberapa negara ini itu, kemudian itu digemukkan di Kilotervitoter. Jadi kalau kaitannya dengan apa, kena apa, Timur Tengah, tidak, justru Timur Tengah itu juga belanja sapi, daging maupun sapi juga dari Australia juga. Ada kemungkinan juga kita masukkan dari Brasil sebenarnya, tapi penawaran ini belum disambut bagus karena mungkin hampir 2 bulan ya pengapalannya itu. Tapi kalau daging sudah. Daging pemerintah Indonesia sudah memasukkan dari Brasil sudah. Bahkan yang gencar belakangan adalah yang dari India, daging kerbau.
0: Jadi kalau ketersediaan nasional ini masih minim ya, Pak Nardi?
2: Untuk jenis apa ini?
0: Untuk sapi.
2: Untuk sapi, ya feedlotter kan berhitung, Pak ya.
0: Iya.
2: Kalau harga dolarnya kemudian tidak bagus gitu, mereka mungkin kuotanya 10.000 mungkin ya. Mungkin dia dapat kuota 10.000, mungkin dia baru belanja 3.000 dulu ya. Karena kan mereka sudah investasi di kandang, pembelian lahan dan macam-macam. Mereka nggak mungkin juga begitu gampang menyetop, tidak impor sama sekali kayaknya juga. Juga akan tambah parah. Mereka kuota dapat dari pemerintahan, dari Kementan, mungkin kuotanya tahun ini dapat 10.000 memasukkan bakalan ya. Entah jadi 4 jenis tadi misalnya dimasukkan. Mungkin hanya 30% dulu kan gitu. Jadi mereka nanti di akhir tahun dievaluasi, oh ternyata baru terrealisasi dari 100% permintaan. Mungkin hanya terrealisasi 40%. Salah satunya kenapa? Oh, harga modalnya naik, kemudian kurs dolarnya tidak ini, harga jual di Indonesia dayanya rendah. Ya, otomatis mereka apa menjaga tetap surplus saja. Jadi kalau kaitannya dengan perang Timur Tengah, kecil kemungkinan nggak ada, karena sumber kita hidup maupun daging beku itu Australia. Selain kerbau yang dari India ya, yang sekarang marah. Brasil, daging sapi dari teku dari Brasil juga masuk.
0: Nah ini ada Pak Diko di Tangerang. Apakah ini lo melalui WhatsApp ya Pak Nardi? Apakah ada kaitannya dengan Idul Kurban atau Idul Adha kemarin, di mana jumlah pengkurban sepertinya mengalami kenaikan ini? Apa ada kaitannya katanya? Silakan.
2: Kalau untuk reguler di komoditi sehari-hari di pasar wet market maupun di pasar modern, pasar supermarket ya, kriteria sapi untuk dipotong reguler tersebut ke pasar-pasar yang dikonsumsi oleh masyarakat ini, kriterianya berbeda dengan sapi korban. Jadi pertama, kalau untuk yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasannya yang biasanya dipotong di rumah potong di Jabodetabek, di Bandung, di Lampung, dan di Banten, itu sudah kebanyakan sapi ex-import yang digemukkan. Karena memang itu harganya yang saat ini bisa lebih dimakan lah, banyak ditransaksikan kemudian dijual dan mendapat untung, itu adalah jenis sapi itu. Nah kalau untuk sapi lokal itu ya ada peranakan umur.
0: Iya, iya. Justru nggak ketemu hitung-hitungannya.
2: Cenderung begitu. Mereka petani, kemudian pedagang perantara apa belantik ya,
0: iya,
2: itu lebih mereka bertransaksinya yang saya sampaikan di mall, mereka transaksinya adalah jogrok, apa taksir ya, taksir. Jadi ukuran katakanlah 400 kilo, kalau sapi ekspor yang dikemukakan tadi kan ditimbang, Pak.
0: Oke.
2: Jadi lebih clear, rasanya lebih ketahuan. Nanti kira-kira rendemennya keluar berapa? Oh, harus 50%. Kalau sekarang ini kalau nggak 53%, rendemen itu hidup jadi karkas ya Pak ya, ada daging tulang. Dari hidup 500 kemudian dipotong dari tinggal daging dan tulang, itu minimal 50% itu masih ini, masih bisa jalan. Tapi saat-saat ini itu sudah nggak mungkin, kalau harus 53%.
0: Oke. Baik, kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Nardi ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Malam Pak Wibi.
4: Malam Bang.
0: Malam, silakan.
2: Malam. Malam Pak Wibi.

0: bukan dari sekarang ya, dari sejak dulu ya memang kita harus memakai apa, beku ya, posisinya daging beku disimpan dalam cold storage.
1: Yeah.
0: Cold storage itu kan dimasukkan di kapal dalam bentuk peti kemas gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah kemudian di kapal sehingga suhunya di dalam itu terjaga di minus 20 di situ. Jadi memang dari awal dikondisikan dalam bentuk beku.
1: Iya, frozen ya.
0: Untuk berbudaya, enggak bedanya seperti yang dari Australia.
1: Hmm.
0: Kalau bicara kualitas kan memang tidak serta-merta setelah sapi dipotong ya. Tapi sejak sapi sebelum dipotong itu kondisinya sudah diposisikan bahwasanya nanti daging ini harus prime, artinya harus benar-benar bagus. Anunya ya, tidak ada bercak, kemudian memang sudah di trimming sesuai dengan transaksi yang diinginkan, kemudian di wrapping, kemudian dimasukkan kardus, kemudian dibekukan blast freezer, kemudian disimpan di cold storage, baru dimasukkan kontainer masuk kapal dalam waktu kurang lebih 2 bulan lah kalau berhasil. Sapi pun berdalam 2 bulan gitu.
1: Pak Nardi, kalau bicara biaya produksi dan pemotongan itu ada kenaikan atau ada penyesuaian tidak? Ini mungkin termasuk pakan, tenaga kerja, pemeliharaan ternak atau RPH atau yang lainnya nih, Pak?
0: Kalau kaitannya dengan kenaikan harga daging, operasional itu menurut saya nggak terlalu signifikan ya, Pak. Ya.
1: Karena, tapi ada penyesuaian di situ.
0: Pasti ada. Otomatis yang paling terkait dengan feed locker tadi ya, kembali ke feed locker yang di kandang-kandang sapi penggemukan ex impor tadi, itu ada pakannya sebagian besar, sebagian yang berbentuk konsentrat atau apa ya, ya konsentrat seperti meat bone meal, kemudian tepung bungkil kedelai dan sebagainya, ada beberapa unsur yang impor ini kan terpengaruh harga kurs juga otomatis. Mereka memakai itu untuk mengejas pakan itu supaya memenuhi, karena mereka punya patokan, misalnya saya mudah per kilo sapi konsentrat itu sekarang harus 3.500 berbagai komponen di situ ya, selain rumput jagung dan sebagainya. Nah itu dengan sehari katakanlah 4 kilo sampai 6 kilo gitu ya, sehari semalam itu mereka berharap ada kenaikan berat badan itu, ADG-nya average daily gain itu mungkin sekitar 1,2, bahkan mungkin ada yang punya patokan 1,5 dengan asumsi masa penggemukan selama 120 hari dari sapi kedatangan. Jadi kalau masuk sekitar bobot 270-300 dengan waktu 120 hari dikali dengan rata-rata 1,3 mungkin, itu mereka pada saat panen nanti bobotnya sudah 480-550 up kan gitu. Nah itu mereka ada nilai lebih dari kenaikan bobot itu, kemudian mensubsidi dari biaya modal pada saat pembelian awal dari Australia itu. Kemudian mungkin pembelian 73 sekarang ini mungkin bisa mengejas jadi 65. Nah, kalau 65 misalnya 65 per kilo hidup di kandang, patokan HP-nya 59.500 kan udah minus kasih itu kondisinya sekarang. Makanya feed locker sekarang berpikir keras ini. Bagaimana dia bisa mengupgrade pakan itu menghasilkan average daily gain-nya per hari semaksimal mungkin supaya mengurangi reduksi kos pada saat panen nanti di masa pengumuman 120 sampai 150 hari kan.
1: Terakhir Pak Nardi, ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah dari Japdi terkait dengan harga daging secara nasional ini, silakan.
0: Ya, kami dari jaringan pemotong dan pembuatan daging Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek, Banten dan Banten Raya ini ya, karena konsumsinya sudah familiar dengan daging sapi ekspor yang digemukkan, beda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin yang masih banyak sapi lokal yang bisa dipanen, walaupun sekarang terjadi pengurasan juga karena otomatis kan mereka belanja dari daerah, karena dari impor kan harganya

0: ini. Kami berharap ya pemerintah bisa segera turun tangan menghadapi kondisi ini karena keberlanjutan dari feedlotter khususnya di Jabodetabek, Banten dan Bandung Raya ini sangat bergantung dengan masuknya sapi ekspor ini. Nah, skemanya bagaimana ya? Setidaknya kalau kita bisa memungkinkan itu kan feedlotter kan jumlahnya bisa terdaftar semua ya. Feedlotter itu di Kementerian Pertanian, di perdagangan itu kan terdaftar semua. Gak bedanya seperti apa Pak yang impor kedelai itu apa yang dari Amerika bukan impor apa impor kedelai itu kan dapat subsidi itu dapat subsidi dari pemerintah misalnya dari harga sana mungkin disubsidi. Nah, kenapa di sana bisa, di sini enggak gitu. Nah, artinya ini mungkin sedikit banyak bisa menjadi satu formulasi supaya mengurangi harga ini ya, tingginya kurs ini ya. Karena kalau di sana skemanya saya nggak tahu yang jelas gimana. Importasi kedelai dari Amerika itu kan sama saja dengan apalagi kena Trump kemarin kan menaikkan. Nah, itu kan. Kenapa yang itu bisa, yang ini juga bisa? Tentunya sangat berlainan, tapi yang jelas-jelas dua-duanya ini adalah importer tercatat semua kan? Paling tidak itu cukup membantu teman-teman developer, teman-teman di pemotong daging, pemotong sapi dan daging.
1: Pak Widanardi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
0: Ya, selamat malam. Selamat.
1: Pendengar, Wakil Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI ya, atau JAPPDI, Pak Widanardi, kami berbincang bagaimana harga daging nasional yang berada di atas harga acuan pembelian. Nanti kami hadirkan perbincangan dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan kali ini bersama dengan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi TNI Indonesia atau API 2TI ya, Profesor Teknologi Tani Indonesia atau API 2TI, Profesor Dwi Andreas.

0: Prof. Dwi Andreas, selamat malam.
1: Malam Mas Sukman.
0: Kabar sehat ya Prof?
1: Sehat-sehat Mas.
0: Tapi harga dagingnya kurang sehat ini Prof. Kata terus terus mengalami kenaikan. Bahkan ini di awal Agustus ada yang tembus sampai 180.000. Padahal harga acuan penjualan ini di angka 140.000.
1: Iya.
0: Gimana Prof? Biasanya kan kalau ini kan per momen aja ya untuk kenaikan ini di mungkin Idul Fitri, Idul Adha ataupun di Natal dan lain-lainnya. Tapi ini tidak turun-turun, Prof.
1: Iya, gini Mas. Jadi daging sapi saat ini ketergantungan kita terhadap impor daging sapi itu sekitar 50%. Jadi 50%-an kebutuhan daging sapi harus kita penuhi dari impor. Nah, saya kurang tahu persis, barangkali langkah pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi katakanlah, lalu impor perlahan-lahan dipangkas. Tanpa melihat ketersediaan daging sapi yang ada di Indonesia. Dan ini nyata sekali di data. Jadi di data 6 bulan terakhir ini, impor daging sapi kita menurun sekitar 17%. Nah, karena impor daging sapi menurun, kebutuhan stabil atau bahkan sedikit meningkat, otomatis ya hukum ekonomi biasa aja lah. Harga pasti meningkat.
0: Iya. Ya, artinya bagaimana dengan pengawasannya kan Prof? Kalau pengawasannya lemah juga artinya juga pedagang di level tingkat konsumen untuk konsumen ini kan juga tidak terbendung ini.
1: Iya. Ya, masalahnya itu tadilah dalam arti apa? Kalau kita lihat masalah pengawasan, tapi ini persoalannya kan bukan masalah pengawasan. Bukan masalah distribusi, tapi masalah supply.
0: Iya.
1: Kalau ekonomi sederhana kan supply demand. Kalau supply-nya sekarang kita kurangi, padahal 50% daging sapi, kebutuhan daging sapi kita harus kita penuhi dari luar negeri, lalu impornya kita kurangi, ya sudah barang tentu supply menurun lah.
0: Yeah.
1: Kalau supply menurun ya logika anak SMP juga tahu. Harga pasti meningkat. Kan itu aja lah sederhananya, Mas.
0: Artinya perlu ada intervensi dari pemerintah tidak ini Prof dalam hal pasokan ini? Karena kan juga tadi sebelumnya kami berbincang sama Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI ya, Pak Widanardi. Karena memang kondisi dolar ini banyak peternak atau petani juga lebih memilih untuk melakukan impor gitu ya. Atau melakukan ekspor maksudnya.
1: Iya. Iya, sebenarnya enggak lah. Kalau kondisi dolar naik kan sudah tentu akan berdampak terhadap impor kita. Karena harga impor kita kan akan meningkat ya. Karena kita harus membayar dalam jumlah yang lebih besar. Ya mungkin bisa juga berkaitan ke sana, tapi yang jelas ini saya bicara data, 6 bulan terakhir ini memang terjadi penurunan yang cukup besar terkait dengan impor daging sapi. Jadi penurunannya 16% atau 17% lah penurunannya selama 6 bulan terakhir ini. Lalu mengapa terjadi penurunan ya? itu kan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ketika dia mengalokasikan kuota daging sapi. Ya sebenarnya sih daging sapi dan atau kerbau ya, karena yang kita impor dari India kan kerbau. Jadi itu Mas, jadi kalau menurut saya persoalan yang lebih mendasar adalah masalah pasokan. Bukan masalah yang lain.
0: Tapi kalau kebijakan impor daging ini merupakan solusi struktural atau hanya solusi jangka pendek Prof? Karena kan kalau kita lihat bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan peternakan rakyat dalam jangka panjang kan Prof?
1: Oh iya, saya sangat setuju kan. Memang kita seharusnya meningkatkan peternakan kita kan, menambah populasi sapi kita. Saya sangat setuju dengan itu. Tapi kan otomatis kan masyarakat akan membayar lebih mahal lagi. Karena kan kalau kita misalnya sama sekali, kita putus saja lah impor ya. Impor kita kan sekitar berapa ya, sekitar 250 ribu ton lah tiap tahun ya, atau Sebentar, mungkin sekarang sudah jauh lebih besar daripada itu angkanya. Jadi kalau diputuskan seperti itu, kan itu daging harus kita penuhi dari dalam negeri. Yeah. Dan pemenuhan daging dari dalam negeri itu juga sangat berisiko. Karena pernah terjadi ketika harga daging sapi sangat mahal, betina-betina juga dipotong. Itu karena karena harga daging sapi sangat mahal, sehingga akhirnya mengorbankan betina. Kalau mengorbankan betina ya sudah lah. Itu lalu juga ya yang dan itu juga kadang-kadang berdampak pada industri susu kita karena apa ketika harga daging sapi tinggi ya yang sebenarnya ternak-ternak untuk diperah juga dipotong juga. Jadi ini memang masalah kompleks dalam arti apa sehingga untuk itu pemerintah sejak dulu untuk mengatasinya ya sudah kita impor daging sapi. Sebentar mas, ini datanya ada mas ya. Ini saya ada data di depan saya. Ini dari Januari sampai Juni 2025 tahun lalu, itu impor daging sapi kita tengah tahun pertama ya, itu 320.000 ton. Nah saat ini menurun ke 266.000 ton. Jadi penurunan yang relatif signifikan. Jadi impor daging sapi kita itu setiap tahun di atas 500.000 ton. Bisa dibayangkan impor yang sedemikian besar kan. Nah, sehingga ketergantungan kita memang semakin lama semakin besar terhadap impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Nah ketika konsumsi tetap lalu kemudian supply diturunkan, ya pasti harga naik lah.
0: Logis
1: saja.
0: Nah kalau kita bicara di biaya produksinya, Prof, ada penyesuaian Prof, termasuk ini terkait dengan mungkin biaya pakan gitu ataupun pemeliharaan ternak sendiri untuk yang lokal ini Prof.
1: Nah ini juga masalah lain, apalagi sekarang ini kan, sekarang ini harga pakan kan pasti menghadapi El Nino ini akan semakin mahal. Pasti karena apa, pangan semakin susah dijumpai. Dan tidak hanya itu, karena saudara saya ada peternakan, tapi peternakan itu sapi perah ya. Akhirnya sapi perahnya dijual semua. Ya karena apa, karena biasanya usaha-usaha sapi, sapi perah atau peternakan lah, itu amat sangat tergantung musim. Ketika musim penghujan, maka pakan lebih banyak tersedia sehingga biaya produksi bisa ditekan. Tapi kalau musim kemarau, sebaliknya pakan mulai berkurang, harga pakan melonjak, beberapa mereka terpaksa harus menggunakan konsentrat yang harganya sangat mahal, ya otomatis biaya produksi meningkat. Ketika biaya produksi meningkat ya otomatis ya ada dua potensi lah, dijual karena pas harga mahal atau mempertahankan tapi ada risiko rugi. Jadi itu apalagi sekarang El Nino. Jadi ini dua hal yang pertama mungkin perhitungan pemerintah yang kurang begitu tepat ya, untuk menganalisis kebutuhan daging sapi tahun 2026 ini, sehingga impor dikurangi. Impor dikurangi, lalu hal yang kedua sudah barang tentu terkait dengan fenomena iklim kan. Fenomena iklim El Nino saat ini yang sudah barang tentu akan menyulitkan bagi peternak-peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya, sehingga harga biaya produksinya akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi ini dua hal yang saling terkait, tapi yang paling pasti kalau harga naik pasti supply menurun.
0: Prof, solusi jangka panjangnya apa Prof, agar kita juga tidak tergantung dari impor untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional ini?
1: Kita itu kan ada dua langkah ya mas ya. Pertama mengimpor anakan, kan? Jadi mengimpor anakan dari luar negeri, lalu di sini mereka membesarkan anakan tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh feedlotter kan. Lalu feedlotter ini pakannya dari mana? Pakannya mereka beli. yang utama, pakan utama itu biasanya kebun. Kebun itu apa? Kebun itu jagung yang dipelihara hanya sekitar 60-70 hari, kemudian ditebang dan digunakan untuk pakan ternak. Dan tebon ini lumayan harganya, per kilo itu bisa sekitar 700-800 rupiah per kilo tebon, kan. Jadi mereka nggak perlu panen jagung, panen itunya untuk dijual sebagai pakan ternak. Sudah barang tentu saat ini tebon pasti harganya juga akan meningkat. Karena apa? El Nino sekali lagi, mulai jarang orang yang menanam jagung, kan. Jadi itu, jadi ini masalah produksi daging di Indonesia memang bermasalah seperti itu. Sangat berbeda dengan negara-negara lain, katakanlah Australia, New Zealand, ataupun kalau kita wilayah-wilayah di utara, karena ini kan dilepas. Pangan tersedia di alam. Nah kalau kita, pangan pakan untuk ternak harus kita sediakan. Jadi kalau melihat biaya produksi, memang biaya produksi peternakan kita lebih besar atau jauh lebih besar daripada industri peternakan di negara-negara maju, kan, di negara selatan kita lah, Australia atau New Zealand. Itu kita jauh lebih mahal karena tadi ketersediaan pakan. Lalu dulu pernah dirintis upaya misalnya perkebunan kelapa sawit. Jadi ternak dilepas di perkebunan kelapa sawit, tapi itu kan juga tidak berhasil. Jadi memang kita memiliki masalah terkait dengan ini. Ya walaupun ya akhirnya kalau kita sendiri ya lebih baik upaya mendapatkan sumber protein alternatif, kan, itu aja, kan. Kita sudah swasembada terkait daging ayam dan telur ayam. Nah, kita memiliki potensi sangat besar di perikanan, kan? Mengapa kok kita tidak beralih ke sana? Jadi itu aja pertanyaannya. Nah, kalau pengen murah, ya itu tadi, impor. Untuk itu, mengapa impor ini menduduki porsi yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan sapi di Indonesia? Nah, karena ya memang apapun daging sapi impor ini lebih murah daripada kita memelihara.
0: Tapi akan merusak harga daging sapi lokal tidak ini? Tentu ya, pasti ya. Merusak nanti ya.
1: Pasti merusak, karena apa, biaya produksi di Indonesia kan jauh lebih tinggi. Apalagi kalau musim kemarau yang harus menyediakan silase, ya biayanya sangat lebih besar. Sehingga ya lebih sederhana lah mengimpor. Itu biasanya kan keputusan pemerintah seperti itu. Apalagi political di pemerintah terkait dengan pangan secara umum, ya. Pemerintah kan cenderung untuk melindungi konsumen. Itu kecenderungan. Untuk itu kenapa kok ada selalu ada rapat inflasi daerah dan sebagainya. Kalau inflasi di atas 3% udah bingung, gitu, kan. Bagaimana caranya menurunkan? Nah, kalau bagaimana caranya menurunkan, ya selesai, diimpor aja lah. Karena harga internasional lebih rendah dibanding biaya produksi di kita, kan? Dan itu hampir di semua komoditas, kan, tidak hanya di daging.
0: Ya, tapi kan yang perlu diperhatikan bagaimana peternak lokal itu ya, menjaga itu ya, Prof ya, untuk bisa ya tetap bertahan gitu, harganya tidak hancur.
1: Saya sangat setuju, Mas, kalau terkait itu. Saya amat sangat setuju. Sehingga sebenarnya kalau pemerintah mau, pemerintah memberikan insentif ke peternak-peternak lokal. Jadi itu, kan, dengan memberikan insentif kan biaya produksi harapan kita bersama bisa diturunkan, sehingga harga jual daging dari peternak kita juga bisa tidak terlalu tinggi, kan. Jadi itu saya sangat setuju itu. Tapi kan program-program semacam itu kan agak jarang kita dengar, kan. Berbeda dengan katakanlah padi, subsidi pupuk 54 triliun. Tapi untuk subsidi para peternak ada enggak?
0: Perlu ada perhatian khusus juga ya untuk hal ini ya. Baik, Prof, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
1: Ya, selalu juga Mas.
0: Ya.
1: Pemerintah juga Mas.
0: Pendengar, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau API2TI, Profesor Dwi Andreas. Kami berbincang bagaimana harga daging nasional yang berada di atas harga acuan pembelian.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang menegaskan pihaknya terus mengusut tuntas dugaan kecurangan beras fortifikasi. Melalui pengawasan menyeluruh terhadap izin edar, klaim gizi, serta pengujian laboratorium demi melindungi hak masyarakat. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel lebih dari 100 merek hingga pekan pertama Agustus dari 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan. Bapanas menyatakan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern dilanjutkan pemerintah secara komprehensif. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Overdimension Overloading atau ODOL di 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan saat peluncuran sistem ETLE Hub sebagai sistem modern dan terintegrasi dalam pengawasan dan penegakan hukum kendaraan angkutan barang. Aan menyampaikan ETLE Hub akan terus dilakukan hingga nantinya terdapat 63 titik pantau di UPPKB dan 15 titik pantau dengan teknologi Wait in Motion. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pengadilan Maritim Cina berhasil memediasi sengketa yang timbul akibat tabrakan antara dua kapal asing di dekat Selat Hormuz. Kasus yang melibatkan nilai gugatan hingga 180 juta yuan ini ditangani oleh Pengadilan Maritim Guangzhou di Provinsi Guangdong, China Selatan. Perkara tersebut melibatkan kapal berbendera Antigua dan Barbuda atau Adalin dan kapal berbendera Liberia, Front Eagle, yang sama-sama dimiliki oleh dan dioperasikan oleh perusahaan asing. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Aprilia Racing George Martin menyatakan kian percaya diri setelah memperoleh hasil positif dari MotoGP Inggris dengan finish di urutan kedua, tepat di belakang pembalap Trackhouse Raul Fernandez yang mendapatkan gelar juara perdananya di sirkuit Silverstone. Juara dunia 2024 itu mengatakan telah menemukan performa stabil di Silverstone. The Martinator mengevaluasi performanya sepanjang balapan yang memang masih melakukan kesalahan start, terutama ketika memasuki tikungan pertama. Meski melakukan kesalahan, Martin tetap tampil mengesankan dengan mempertahankan kecepatannya untuk terus memburu posisi terdepan bersaing dengan Raul Fernandez.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Bener? Gak usah susah-susah. Nomor telepon ini yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, di antaranya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB pada hari ini, Senin 8 Agustus 2026. Disampaikan PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari ini, di mana terhadap 4 orang tersangka diantaranya dilakukan penahanan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan selengkapnya dari KPK terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Bank BJB tahun anggaran 2021-2023.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati, yang kami banggakan, rekan-rekan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistik terbaiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB untuk tahun anggaran 2021-2023. Di mana KPK sebelumnya telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan kepada para tersangka dimaksud. Untuk itu, siapa saja para tersangka dalam perkara ini dan juga bagaimana konstruksi perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Bank BJB, kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan secara lengkap.
3: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Mas Jubir yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis, wartawan pers yang selalu siap untuk menyampaikan berita-berita terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, jadi kita tinggalkan dulu untuk pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan. Kita lanjutkan untuk perkara-perkara tunggakan yang memang menjadi tanggung jawab KPK untuk menyelesaikan. Jadi sebagaimana kami sudah sampaikan dan atas arahan dari pimpinan, bahwa kita diminta untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sudah carry over gitu ya, menjadi tunggakan yang penyidikannya terbit di tahun sebelum 2026. Ini bukti juga bahwa KPK tidak mempetiskan atau mendiamkan perkara yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan sudah kita lakukan penyidikan di tahun-tahun sebelumnya. Ini memang bukti bahwa teman-teman di Direktorat Penyidikan, khususnya di Kedeputian Penindakan, terus bekerja untuk menyelesaikan yang sudah dimulai. Pada hari ini juga, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, kembali kami akan menyampaikan update terkait penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Tahun anggaran 2021-2023 dalam kegiatan berupa placement iklan yang hari ini kita lakukan penahanan untuk kita segera selesaikan untuk proses pemberkasannya dan kita akan segera limpahkan ke tahap berikutnya. Dalam perkara ini, pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR selaku direktur utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID selaku direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat saudara SHD selaku direktur PT WBSE dan yang kelima saudara SJK selaku komisaris PT CKSB. Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP KUHAP lama karena sprindiknya terbit sebelum adanya perubahan undang-undang. Kemudian hari ini terhadap 4 orang tersangka diantaranya dilakukan penahanan. Tadi yang kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Dia ada keterangan, kirim surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaban ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya. Yang hari ini dilakukan penahanan yaitu saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB. Kemudian saudara ID, selaku direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri. Dan saudara SHD, selaku direktur PT WBSE. Dan yang keempat saudara SJK, selaku komisaris PT CKSB. Adapun konstruksi perkaranya, keempat tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek, Corporate Secretary untuk keperluan belanja promosi dan iklan, di mana senilai 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media atau media placement di media televisi, cetak, dan online. Ini yang kemudian kegiatannya dilakukan melalui kegiatan pengadaan jasa agensi tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Bahwa pada akhir tahun 2020, saudara WH selaku Group Head Komunikasi Pemasaran dan saudara SON selaku Group Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut. Jadi memang diniat dari awal bahwa kegiatan tersebut Bank BJB akan meminta sejumlah dana yang kemudian ini dana dikelola dengan non-budgeter untuk keperluan-keperluan di luar yang memang ditentukan oleh Bank BJB. Bahwa kemudian untuk memuluskan skema tersebut, Saudara WH juga memerintahkan Saudara IM dan Saudara SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi dua kategori, yaitu di bawah 200 juta dan 200 juta sampai dengan 1 miliar. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme tender secara terbuka atau lelang terbuka. Karena di bawah 1 miliar itu dilakukan pengadaan dengan cara PL atau penunjukan langsung. Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, Saudara WH melaporkan hal itu kepada Saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2025. Atas rencana tersebut, Saudara IM dan Saudara SON selanjutnya menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, yaitu Saudara ID, selaku Direktur PT CKM dan pemilik PT AM. Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE, dan Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budget tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain. Adapun Saudara IM, SON dan SJK selanjutnya masing-masing diminta untuk menyiapkan dua buah perusahaan jasa agensi sehingga paket pekerjaan dapat dipecah kembali menjadi lebih banyak. Jadi tidak hanya satu fungsi saja. Selanjutnya, Saudara ID mendaftarkan PT AM dan PT CKM, SHD mendaftarkan PT WBSE dan PT BSCA, dan Saudara SJK mendaftarkan PT CKSB dan PT CKMB untuk menjadi agensi yang akan memperoleh pekerjaan pengadaan jasa tersebut. Jadi masing-masing tersangka yang pihak swasta tadi kemudian membawa perusahaan-perusahaan pendamping atau pinjam bendera untuk kemudian diikut sertakan dalam proyek, dalam proses pengadaannya. Bahwa kegiatan pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada awal Januari 2021 oleh panitia pengadaan Bank BJB yang dipimpin oleh Saudara JS selaku pemimpin divisi umum. Pada proses tersebut diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, antara lain harga perkiraan sementara atau HPS dari kegiatan pengadaan jasa agensi iklan bukan merupakan nilai pekerjaan, melainkan persentase fee agensi. Berikutnya, Divisi Korsek juga membuat memo permohonan pengadaan jasa agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi 3 calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa. Divisi Korsek juga membuat syarat evaluasi teknis setelah dilakukan pemasukan penawaran guna memenangkan penyedia tertentu. Padahal, ini tidak diperbolehkan karena syarat pengadaan jasa agensi harus diinformasikan sebelum pemasukan penawaran. Jadi pada saat sudah penawaran masih diberikan syarat-syarat tertentu untuk menggugurkan penyedia yang lain. Berikutnya, Divisi Korsek juga memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia, agar hal ini dipahami oleh penyedia untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan pendamping tadi, dan yang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BJB. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada sebanyak 6 agensi dalam proyek pengadaan placement iklan tersebut, dan dengan yang telah dibayarkan oleh keenam agensi tersebut kepada pihak media sebagai penempatan iklan. Jadi selisih antara pembayaran Bank BJB mestinya langsung bisa dibayarkan ke pihak yang media yang mengiklankan begitu. Sehingga potensi atau penghitungan sementara, karena sedang dilakukan penghitungan saat ini juga dengan teman-teman dari BPK, total kerugian keuangan negara dari penghitungan selisih tadi mencapai sekitar 223,6 miliar. Dan ini sedang dilakukan penghitungan, dan segera kita akan dapatkan laporan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh rekan-rekan auditor dari BPK. Bahwa KPK tidak henti-hentinya menegaskan terkait integritas harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan

0: atau pancek yang mendorong perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, sekaligus membangun budaya anti korupsi di lingkungan usaha. Hingga saat ini program pancek juga telah diterapkan oleh sebanyak 3.470 perusahaan sebagai bentuk komitmen dunia usaha dalam memperkuat tata kelola, mencegah praktek korupsi, serta membangun iklim bisnis yang berintegritas. Artinya pencegahan pun juga sudah kita lakukan melalui Direktorat Agbu. Hal ini karena KPK memandang BUMD juga memiliki peran strategis dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, sehingga penguatan integritas dan tata kelola BUMD menjadi penting agar setiap sumber daya dan aset yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update penanganan perkara Bank BJB, yang tentunya ini juga menjadi bukti komitmen kita terkait perkara-perkara yang menjadi tunggakan atau carryover segera akan kita selesaikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan terkait dengan penahanan keempat tersangka dalam perkara BJB, yaitu Saudara WH, Saudara ID, Saudara SHD, dan Saudara SJK untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026, di mana penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya, ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berdasar dampak dari musim kemarau 2026, petani di Kediri mulai mengalihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Kami hadirkan laporan dari Anne Kusuma.
2: Masuki puncak musim kemarau 2026.

0: sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
1: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
2: Air yang tidak cukupi, jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung nganu putih yang mana ya sendok suloyo. Ting corong anu ra iso anu apa ka iso dadi jagung bolit kuwi.
1: Jadi kalau nanam jagung airnya masih cukup.
2: Cukup jagung berambang.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
3: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan air selama musim kemarau 2026 ini. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke desa, diharapkan melakukan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di tengah cuaca panas dampak musim kemarau. Berikut laporan Iketut Wiranata dari RRI Palu.
5: Jadi semua bagian kehutanan, bagian pertanian itu, kepala-kepala dinas kita sudah rapatkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Mutiara Sis Al Jufri Palu mengingatkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Saat ini berada dalam kategori sedang hingga sangat tinggi dalam seminggu ke depan. Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al Jufri Palu, Taufik Hidayah, dikonfirmasi RRI, mengatakan berdasarkan pantauannya, potensi bencana karhutla di wilayah ini lebih dipengaruhi akibat suhu udara tinggi, kelembaban rendah, dan tiupan angin cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran.
7: Potensi karhutla, potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah pada kategori sedang hingga sangat tinggi gitu kan ya. Ini memang kita sudah berkirim surat himbauan setiap minggu, kan kita update perakirannya ke stakeholder, ke BBBD dan di semua kabupaten kota dan juga ke dinas-dinas terkait dan juga disampaikan langsung ke masyarakat dan dalam bentuk surat himbauan. Ya, ini juga hampir seluruh kabupaten ya.
6: Senada hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamajido, kepada RRI mengatakan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup lama, pihaknya telah mendorong instansi terkait untuk melakukan upaya mitigasi, utamanya pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga akses air bersih bagi warga maupun pengairan selama berlangsungnya musim kemarau.
5: Upaya langkah kami itu adalah yang pertama memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa penggunaan air itu jangan dibuang-buang. Kemudian kita mengantisipasi hutan, bukan cuma yang takutnya hutan itu kebakaran. Jadi semua bagian kehutanan, bagian pertanian itu, kepala-kepala dinas kita sudah rapatkan, sudah mengantisipasi karena cukup panjang panasnya, musim panas, sehingga kita harus mengantisipasi. Dan juga Cikasda, dari dinas Cikasda juga sudah memperhatikan air-air yang ada itu secepatnya untuk secepat diselesaikan.
6: Menyikapi perkembangan musim kemarau dan El Nino serta dampaknya di Sulawesi Tengah, BMKG memberikan rekomendasi mengenai dampak musim kemarau, utamanya di sektor-sektor strategis. di antaranya sektor pertanian dan pencegahan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, terkait dengan penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, Menko Polkam, BNPB, BMKG, dan TNI Polri menggelar keterangan pers atau konferensi pers. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Kami melakukan rapat merespon satu situasi atau cuaca yang sangat sangat keras dihadapi oleh kita sekarang, yang biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September, awal Oktober yang akan datang. Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat. Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif ya. Operasi udara sebetulnya sangat efektif menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Untuk itu, maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit apapun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu yang sangat membantu, karena cukup air besar jatuh dari udara, kemudian dan dalam daerah yang sangat luas. Tetapi keadaan yang sekarang, kita tidak bisa hanya menunggu operasi udara, menunggu awan hujan itu ada. Walaupun berdasarkan perkiraan sekarang ini, pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus, itu ada 3 atau 4 hari kemungkinan awan hujan ada. Kalau itu ada, itu memang mungkin anugerah yang diberikan kepada kita. Mungkin menjelang 17 Agustus ini, semoga itu akan keluar awan hujan itu. Tetapi operasi darat pun tetap dilakukan dengan air yang ada di darat, bermacam-macam cara kita untuk melakukan itu. Sementara memang air juga sekarang sudah agak kurang di darat kita temukan. Tapi kita masih punya menggunakan flexible tank yang bisa kita bawa ke depankan, bahkan mundur, dan flexible tank nanti diisi dengan cara yang lain. Bahkan kita juga bisa membuat sumur di daerah-daerah itu. Sumur buatan, sumur yang saat-saat itu harus bisa mengeluarkan air. Bisa gunakan itu. Segala cara kita lakukan. Kemudian, dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain, di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar ini seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Kemudian kita mewaspadai itu karena memang cuaca yang sangat-sangat memungkinkan itu menjadi lebih besar kebakaran ini. Saya mengambil contoh misalnya El Nino itu ada yang disebut dengan El Nino mulai dari kadar sampai dengan yang terkuat akan muncul di kita. Bahkan mungkin sekarang sudah ada gejala untuk muncul ke situ. El Nino terkuat itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat di kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi cuaca ini juga sangat menentukan upaya keberhasilan upaya kita. Bahkan bukan hanya itu juga, kita juga memperhatikan tempat pembuangan akhir sampah. Ini pun jadi pengawasan kita. Jangan sampai itu terbakar, kita memikirkan yang sana, yang di sini terbakar luas. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan itu adalah di TPA itu selalu dibasahi agar tidak terbakar. Dan apabila itu terbakar, seperti kita ketahui bahwa ada gas metan yang cukup berbahaya buat kesehatan kita semua. Koordinasi untuk penanganan ini dilakukan. Kalau di daerah kita bertemu, kita tahu ada Forkopimda dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat di sana. Sampai saat ini berjalan dengan baik. Semoga, kita berharap dalam minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus yang akan datang, kita menemukan awan hujan sehingga kita bisa memudikan OMC kita lakukan. Apabila OMC itu kita lakukan, satu hal yang sangat membahagiakan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan kebakaran hutan ini. Saya kira itu yang kami lakukan. Di sini kami hadir bersama dengan Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, BMKG, TNI, Polri juga hadir di sini, semua yang terlibat untuk itu. Karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh siapa satu badan pun. Kita harus mengerjakan dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu yang dari saya, dan terima kasih. Saya kira jangan banyak-banyak yang tanya. Bisa? Silakan. Ya.
10: Saya dari Jakarta Pos. Ya, terima kasih. Saya Gembong Anung dari Jakarta Pos. Saya ingin tanya, mungkin juga dari Kemenhub dan KLH juga ya, karena El Nino sekarang ini kan juga menjadikan karhutla trennya naik gitu. Nah, apakah pemerintah juga mengantisipasi adanya kabut-kabut yang lintas batas, terutama mungkin ke Singapura dan Malaysia? Dan kalau iya, apakah juga sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak di Singapura dan Malaysia untuk memitigasi dampak dari cross-border haze ini? Terima kasih.
9: Ya. Saya kira itu yang istilahnya apa, asap kita itu bisa kemana-mana ya. Jadi kita juga upaya sekeras mungkin upaya itu untuk tidak mengganggu juga pihak lain. Itulah yang kita lakukan ya, baik kepada negara tetangga yang manapun yang dekat dengan kita, itu masih asap itu. Tapi selama sampai dengan sehari ini tidak ada itu. Ya, dan itu tidak ada, kita jaga betul supaya tidak. Karena kami menekankan betul kepada rekan-rekan yang berada di lapangan, upaya ini bukan hanya sekedar bagaimana pemadaman api, bagaimana menjaga lingkungan supaya mendukung kesehatan, tapi juga di sini adalah masalah kebangsaan yang kita punya. Ya, kita menjaga wibawa bangsa ini untuk mampu mengatasi api ini. Oke, selesai. Sini. Ya, silakan. Ibu, silakan. Mbak. Ya.
11: Ada untuk yang di Bromo itu semakin meluas, Pak. Meskipun memang mungkin sudah selesai di satu titik, nah, apakah sudah dikomunikasikan juga dengan di PNBTS karena sudah ditutup ya, Pak? Nah, itu kan mempengaruhi juga di kawasan Bromo seperti apa, Pak? Lalu tadi Pak Menko Polhukam juga menyampaikan kalau TPA-TPA dibasahi, Pak. Tapi untuk Pak Menteri LH mungkin nanti bisa membantu menjawab, Pak. Masih sampai saat ini masih ada TPA-TPA masih open dumping. Nah, itu bagaimana penanganannya? Terima kasih.
12: Iya. Bromo, ini Pak BNPT dan Kementerian Kehutanan baru tadi malam pulang. Mungkin pagi ini baru turun. Jadi tadi dilaporkan juga bahwa itu sudah kita selesaikan. Tinggal satu titik, dua titik saja. Gitu ya, untuk itu. Kalau masalah TPA, tadi Bapak Menteri LH juga, Pak Jumur, menyampaikan juga upaya untuk itu. Jadi kita jaga betul supaya disirami, supaya basah, supaya juga tidak mudah terbakar. Selain itu juga diawasi, dicegah ada orang yang melemparkan puntung rokok di sekitar itu. Itu ketat sekali, karena apabila itu terjadi yang merepotkan kita semua. Lebih baik mencegah daripada terjadi pemadam gitu ya. Jadi udah sampai di situ. Tengah.
13: Satu terakhir.
12: Satu terakhir ya. Iya, silakan.
13: Tadi kan disebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus dari pemerintah. Itu kalau dilihat, kebanyakan dari 6 provinsi itu kan lahan gambut ya Pak, yang mana mudah terbakar. Tadi diperburuk dengan El Nino kuat. Itu boleh dielaborasi lagi nggak Pak? Dengan adanya El Nino kuat, jumlah titik rawan kebakaran di 6 provinsi itu seperti apa dan bagaimana cara menanganinya? Terus satu lagi, udah dibahas belum Pak anggaran yang disiapkan untuk penanganan El Nino kuat ini? Soalnya kan tadi ada kata-kata kuat, berarti harusnya kuat, extraordinary ya, kan? Ya, nah ya. Anggarannya tuh seperti apa, ya, dari mana dan kayak gimana nanti? Makasih.
12: Itu kalau misalnya tadi sebut El Nino kuat, maka cara kita juga lebih kuat dari itu. Begitu ya. Nah, kalau berapa jumlah titik yang sudah selesai sekarang sudah terdata semua. Kalau diduga berapa akan titik yang akan dilakukan, itu nggak bisa kita duga karena itu cepat. Karena sampai itu belum sampai ke situ. Oleh karena itu kita berusaha tegas tidak sampai kepada titik yang sangat menimbulkan keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Keadaan darurat itu kapan? Ya, memang apabila 6 provinsi itu yang memang lahan gambutnya terbakar semua, itu darurat. Cara memadamkannya seperti apa? Satu-satunya dengan api. Cara memadamkannya. Mencegahnya seperti apa? Patroli dilakukan oleh rakyat sendiri. Ya, jadi upaya itu. Karena gambut begitu terbakar, dipadamkan, belum tentu bisa padam itu. Karena akan token. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran, segera diselesaikan. Dan tadi memang tadi ada dua provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai.
13: LH buat edaran dulu.
12: LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu, menghadapi keadaan darurat ini. Ya. Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini. Begitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada. Besarannya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sampai sekarang belum perlu kekuatan yang sangat besar. Gitu ya. Terima kasih ya sekalian, dan sekali lagi tolong sampaikan bahwa situasi ini memang situasi kita semua, dan kedaruratan itu harus kita selesaikan semuanya dengan cara yang kalau perlu sejak awal supaya tidak menangani keadaan darurat. Terima kasih.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Ia menuturkan salah satu substansi yang telah menjadi kesepahaman pemerintah dalam regulasi tersebut adalah penetapan pengemudi ojek online atau ojol sebagai usaha mikro. Maman mengatakan status tersebut dipilih dengan mempertimbangkan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol yang telah berdialog dengan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM tengah menyiapkan pembaruan kerjasama dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani mengatakan bahwa pembaruan kerjasama tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kerjasama dengan perubahan kelembagaan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menjadi Kementerian P2MI. Ia berharap pembaruan kerjasama tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi kedua pihak dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, membidik kemenangan di MotoGP Aragon yang menjadi kandang pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Rivola ingin timnya terus melanjutkan tren positif pada seri Aragon setelah mencatat double podium GP Inggris oleh George Martin dan Marco Bezzecchi yang finish di urutan kedua dan ketiga. Aragon adalah kandang Marc Marquez setelah juara dunia 7 kali itu, memegang rekor lap tercepat di sirkuit tersebut. MotoGP Aragon dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus mendatang.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 00:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Kami juga akan menghadirkan bagaimana pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang membahas karhutlah di Bromo dan Kalimantan dalam rapat dengan DPR, di mana Presiden Prabowo juga menginstruksikan penanganan maksimal karhutlah akibat El Nino, di mana pemerintah mengerahkan berbagai upaya. Nanti kami hadirkan keterangan pers dari Mensesnek Prasetyo Hadi, dan sebelumnya kami hadirkan kronologi Anda, Tunggu Aku di Jakarta dari Sila Un 7.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Jadi sebagaimana biasa, ada banyak beberapa agenda rutin yang memang kita lakukan, ya, bagian dari rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan-persiapan event-event nasional, ya. Salah satunya adalah hari ini tadi kita rapat koordinasi teknis dalam rangka persiapan pidato kenegaraan tahunan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan nanti rencananya hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Sekaligus memang juga dibahas rangkaian dari bulan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini, yang ini sudah tanggal 10, ya, hari ke-10. Di rangkaian, yang dimaksud dengan rangkaian adalah setelah pidato kenegaraan, tentu saja akan ada beberapa kegiatan-kegiatan sebagai bagian rangkaian tradisi kita memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang contohnya adalah selalu akan ada prosesi renungan suci di Taman Makam Pahlawan, itu di hari Minggu tanggal 16. Kemudian hari Senin tanggal 17 adalah puncak acara, yaitu adalah acara upacara memperingati detik-detik proklamasi yang tahun ini akan dilaksanakan di Istana Merdeka. Berkaitan dengan hal tersebut juga kami selaku Ketua Panitia, selaku Mensesnek, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam World Ticket untuk mendapatkan undangan. Namun dapat kami sampaikan karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di istana. Yang kedua, berdasarkan analisa data, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar kita bisa lihat datanya, karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu. Itu berkenaan dengan agenda rapat pada pagi hari ini. Yang berikutnya, kami juga izin menyampaikan kepada seluruh teman-teman media, memang dalam rangka atau dari masa El Nino ini masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub serta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, ya, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali gitu. Jadi termasuk dengan BMKG, kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor, kemudian peralatan-peralatan termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam. Hari ini semua kami koordinasikan. Saya kira beberapa hal sementara itu, karena izin kami mau ada lanjut lagi rapat koordinasi yang berikutnya. Ada masih ada masalah Ojol dan masalah P3K. Oh, satu lagi saya lupa, satu lagi yang paling penting adalah juga hari ini atas petunjuk dari Bapak Presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk menyerahkan beberapa surpres ke DPR. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasko, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi gubernur, karena jumlahnya kan berkurang satu. Yang kedua adalah surpres komisioner OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Jadi itu yang dapat kami laporkan sekalian rapat koordinasi, sekaligus kami menyerahkan surpres secara resmi kepada DPR untuk selanjutnya kami serahkan mekanisme ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Untuk Gubernur BI tunggal atau ada beberapa nama. Jadi sebenarnya ini apa yang namanya? Biar kewenangannya DPR untuk menyampaikan ini. Kalau namanya tunggal, namanya tunggal. Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun kewenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Oke, cukup ya sementara, terima kasih ya. Belum, itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Nah, yang kami sampaikan adalah jikalaupun ada, mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong gitu. Nah, contohnya kan Mbak Mentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita, kemudian Mbak Men Imipas yang kemarin kena perkara hukum kan gitu. Surpres tiga tadi sudah saya sebutkan. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang kami monitor di bulan kemerdekaan kita dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak inisiatif-inisiatif digelar di seluruh Indonesia, kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi, perlombaan-perlombaan, mulai dari yang modern, tradisional, sampai yang unik-unik, semua berusaha untuk ikut menyemarakkan, ikut memeriahkan pelaksanaan di bulan kemerdekaan kita yang ini. Bagi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, banyak inisiatif-inisiatif, termasuk kemarin kami monitor ada flash mob dari teman-teman silat ya, yang diselenggarakan oleh PB IPSI. Ini juga bentuk dari mengapresiasi budaya bela diri kita, ya, bagian dari memperingati HUT kemerdekaan ditunjukkan. Tentu kita semua memiliki keahlian, memiliki profesi, memiliki bidang masing-masing yang sebagai anak-anak Indonesia semua, mari di bulan kemerdekaan ini kita isi sesuatu hal dengan penuh rasa cinta tanah air, penuh semangat persatuan, penuh nasionalisme, penuh kebanggaan kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Nanti lanjut lagi setelah ini. Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, kami izin mohon waktu karena setelah ini kita mau finalisasi mengenai yang saudara tanyakan, perpres ojol dan keputusan tentang masalah P3K juga. Hah? Nanyanya nomor loh, nanyanya itu isinya loh, Pak. Oke, terima kasih ya. Dulu ya tadi memang membahas itu persiapan tanggal 14 itu. Ya, itu kan teknis ya, nanti Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI kami. Bidangnya bukan di situ. Tapi everything's okay ya. Semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya kan, tentu itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama semua. Ya, usulan kita terima. Terima kasih. Nanti kita pikirkan. Baik. Terima kasih. Belum ada pembahasan mengenai itu soalnya itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih selalu, Mas Yato.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Yang bener, Cu. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
0: Kata tokoh dunia.

pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta.

Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Tomo Hakim dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarek undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
1: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
3: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
1: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta.

0: saat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia

berada. Tom Hakim Sastro Teruno malam hari ini menjumpai Anda bersama Bung Hadani Sabil dalam Indonesia Dini Hari Pro 3. Apa kabar Anda? Pendengar Pro 3 RRI di hari ke-8 di hari ke-11 maksud saya ya. Hari ke-11 bulan Februari 2026. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bagaimana sudah mulai nampak kah persiapan-persiapan yang ada atau pernak-pernik menyambut hari kemerdekaan di lingkungan Anda? Sudah mulai ya, karena di Jakarta sendiri juga memang sudah mulai nampak nih beberapa rumah yang mulai berhias dan juga gedung-gedung yang juga sudah menghias diri dengan ornamen bernuansa merah dan putih ya. Beberapa bendera juga sudah mulai terpasang di rumah-rumah dan juga di gedung-gedung untuk menyemarakan kemerdekaan ke-81 Indonesia. Ya, kita tidak akan membahas mengenai kemerdekaan ke-81, namun juga kita akan bahas untuk pagi hari ini di dalam Kopi Pro 3 mengenai pendidikan yang berkualitas, kunci dari Indonesia keluar dari middle income trap atau jebakan penghasilan menengah. Pendidikan menjadi kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Nah, memang salah satu aspek yang mendukung untuk Indonesia keluar dari negara-negara berpenghasilan menengah ini adalah pendidikan. Karena memang kita tahu juga bahwa negara-negara maju ini juga memiliki pendidikan yang cukup mumpuni, cukup bagus, dan juga cukup baik untuk warga negaranya, sehingga mereka bisa keluar dari negara yang masuk dalam kategori berkembang hingga menjadi kategori maju. Nah, bagaimana menurut Anda mengenai pendidikan berkualitas sebagai kunci bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap? Sampaikan pendapat Anda di sambungan telepon kami di 0213844545 atau di 0213866712. Dan sebelum itu, saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda kali ini sebuah lagu dari Masya dengan judul Welcome to Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap, di mana Indonesia terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Namun ada tantangan yang perlu diwaspadai, yakni middle income trap atau jebakan pendapatan menengah ketika pertumbuhan ekonomi melambat setelah sebuah negara mencapai tingkat pendapatan tertentu dan sulit untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu faktor penting untuk keluar dari kondisi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berkualitas tidak hanya berbicara soal akses dan lama sekolah, tetapi juga bagaimana pendidikan mampu membentuk SDM yang memiliki keterampilan, produktivitas, kemampuan berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Lantas, sejauh mana kualitas pendidikan Indonesia saat ini mampu mendorong produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, dan apa saja yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan kita? Kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif. Prof. Arif, selamat malam.
2: Malam, Mas Sukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Prof, jika pendidikan berkualitas ini merupakan fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap nih, bagaimana kita memastikan bahwa investasi besar di sektor pendidikan ini benar-benar dikonversi menjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan berupah tinggi, Prof?
2: Oke, kalau kita bicara middle income trap kan seringkali kita hanya bahas masalah hilirisasi industri dan segala macam ya. Yeah. Tapi hilirisasi industri ketika nanti tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai, bahkan nanti yang terjadi adalah hilirisasi industri yang kemudian diisi oleh asing. Sehingga kemudian memang pendidikan ini menjadi hal yang harus segera dibenahi. Kalau kita lihat apa program-program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, kan memang beliau mencoba melihat tidak keluar dari pola yang ada ya. Yeah. Itu memang kemudian seringkali kan pendidikan ini kan efeknya itu tidak terlihat dalam waktu dekat ya, pasti dalam jangka panjang. Misalnya kita lihat ketika Presiden mau mengincar untuk masyarakat kelas menengah bawah, masyarakat miskin desil 1, desil 2, beliau membuat sekolah rakyat dan di bawah koordinasi oleh Kemensos. Yeah. Kemudian untuk mengakselerasi bahwa ada banyak anak-anak pintar yang mungkin tidak bisa difasilitasi oleh sekolah-sekolah yang biasa, kemudian belum menyiapkan sekolah unggulan Garuda ya. Kemudian di arahnya kan memang anak-anak itu akan dididik di kampus-kampus di internasional. Dan kemudian Kemendikbud pun mengeluarkan sekarang kan yang baru ada sekolah nasional terintegrasi yang kalau tidak salah ada 17 sekolah di 13 provinsi. Ini kan memang sekolah yang tidak bisa menampung anak-anak yang di luar kriteria unggulan Garuda dan sekolah rakyat. Nah, ini adalah bagian dari upaya sebenarnya untuk melakukan itu. Namun menurut saya hal yang paling penting adalah kita perlu melakukan talent management dulu atau manajemen talenta dulu sebenarnya. Yeah. Sebenarnya kebutuhan SDM kita ke depan itu untuk apa sih? Nah kan memang sekarang kemudian pemerintah bilang bahwa kita kebutuhan adalah STEM ya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Yeah. Kenapa itu penting? Karena kalau kita mau melakukan industrialisasi maka STEM itulah yang diperlukan. Kalau di kita kan sekarang dalam kondisi pendidikan Indonesia sekarang kan yang paling banyak peminat bahkan kan fakultas-fakultas sosial ya.
1: Iya.
2: Itu mahasiswa sangat banyak, paling kayak saya di fakultas ekonomi banyak. Tapi ini bukan berarti tidak penting ya, cuman over supply kadang-kadang kan ini. Sementara dari sisi kebutuhan sebenarnya kita butuhnya adalah lebih banyak mungkin engineering kan.
1: Iya.
2: Engineer yang memang akan mengarah untuk membantu di ini ya. Nah, cuman ini yang saya lihat adalah apakah kita sudah melakukan mapping talent management ini. Kalau ini sudah dilakukan maka nanti kita akan mengarah kita butuh sekian banyak SDM untuk di bidang apa sih. Sehingga nanti akan lebih tepat sasaran untuk kemudian kalau kita mau akselerasi perlu lepas dari middle income trap kan kita harapannya adalah hilirisasi industri, kemudian energi baru terbarukan dan segala macam. Kalau kita tidak ditopang oleh SDM, maka akhirnya ya itu hanya jadi mimpi ya, seperti itu.
1: Iya. Prof, kalau kita lihat kan sebenarnya tantangan Indonesia bukan hanya tadi ya mengenai berapa banyak anak yang bersekolah, tetapi juga ada yang dikatakan dengan seberapa banyak kemampuan yang mereka kuasai gitu ya. Kalau kita berkaca hasil PISA 2022, ini kan menunjukkan bahwa kemampuan matematika, membaca dan sains siswa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Ini bagaimana, Prof?
2: Ya, memang kan kemudian kita bisa lihat bahwa tahun belakangan ini kan memang kan kalau saya lihat kan dimulai dari COVID itu kan memang kita mengalami loss, learning loss ya, karena pandemi banyak yang online tapi kemudian hilang, kemudian tidak ada anak yang tidak naik kelas, tidak ada anak yang tidak lulus, itu menjadikan akhirnya kemudian siswa saya lihat kurang bergairah di sekolah karena mereka mau ngapain pun ya pasti naik kelas dan pasti lulus. Bahkan kemudian kan kebijakannya terlepas dari masih kemarin trial ya di pertama adalah kemudian Kemendikbud mengeluarkan lagi TKA ya.
1: Kemampuan akademik
2: itu kan memang adalah tujuannya sebenarnya untuk melihat itu sebenarnya sejauh mana sih anak-anak kita numerasinya, literasinya dan segala macam. Meskipun memang kemudian ya namanya juga masih tahun pertama kan tentu kita masih melihat meraba ya yang cocok seperti apa dan memang kan menteri pun Prof. Mukti pun tidak pernah bilang bahwa ini menjadi syarat lulus tapi adalah menjadi untuk gambaran sebenarnya kemampuan anak kita seperti apa sih. Memang di periode lalu kan ada ANBK tapi ANBK itu kan mengakses bukan siswa tapi adalah mengakses satuan pendidikan. Maka peserta apa siswa yang ikut biasanya sampel kan. Kalau yang siswanya jumlahnya di atas 50 biasanya dipakai sampel. Sementara kalau yang jumlah siswanya sedikit ya tentu semua jadi diambil jadi sampel. Nah ini kan akhirnya tidak bisa menggambarkan kemampuan real ya. Ya mudah-mudahan dengan TKA itu bisa menjadi acuan ya bahwa memang seberapa besar sih kemampuan siswa kita dan kemudian apa yang harus dibenahi dari situ. Kaitan dengan rilis BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi 5,29% ya. Kalau kita lihat ketika kepala BPS kemarin menyampaikan kan memang masih banyak faktor-faktor yang sifatnya seasonal ya. Seperti Idul Adha, kemudian diskon-diskon untuk kaitan dengan pas libur sekolah. Jadi memang 5,29% itu ditopang oleh faktor yang sifatnya masih musiman. Tapi memang kemudian PR kita adalah bagaimana sekarang itu kan

0: kita tidak terlalu concern dengan pendidikan ya. Yeah. Artinya selama ini kan selalu kita bilang lah ganti menteri, ganti kebijakan dan segala macam. Hmm. Nah, ada kebijakan yang baik, tapi nanti mungkin baru dirasakan berapa tahun yang akan datang. Tapi ada kebijakan yang juga memang tidak baik ya. Seperti tadi misalkan, saya kurang setuju misalnya kebijakan selama ini yang ya tadi saya bilang semua anak
1: naik kelas,
0: semua anak lulus. Nah, itu akhirnya kan ya mereka tidak ini. Terlepas juga kemudian dari sikap orang tua pun juga seringkali tidak terlalu percaya dengan cara mendidik siswa di sekolah ya. Hmm. Kadang-kadang bagaimana guru mendidik dengan keras, kemudian dianggap kasar, kemudian akhirnya dipersoalkan dan segala macam. Hmm. Nah, ini menjadikan kemudian mentalitas siswa juga perlu diperbaiki. Tapi ini kan dari sisi adjustment ya, yeah. Pendidikan dasar dan menengah.
1: Yeah.
0: Nah, yang perlu kita lihat juga adalah bagaimana nanti kampus. Ya.
1: Hmm.
0: Bagaimana kampus bertransformasi ya. Artinya, kita seringkali kan memberikan banyak mata kuliah, tapi kemudian akhirnya hanya menjadi mata kuliah hafalan.
1: Iya.
0: Dan ketika di dunia kerja nggak kepake ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau dia mau jadi dosen atau peneliti mungkin masih kepake. Tapi di luar itu kadang-kadang ini apa sih? Nah, ini kan PR-nya berarti kampus harus memastikan bahwa kurikulum yang didesain memang adalah kurikulum yang adaptif dengan perkembangan zaman dan bahkan kalau bisa memproyeksi ke depan kebutuhannya apa. Nah, ini menjadi PR, maka harusnya sinkronis dengan industri untuk bagaimana penyesuaian kurikulum, kemudian juga mungkin perlu dibekali juga mahasiswa itu dengan pelatihan-pelatihan yang sifat sertifikasi. Saat ini kan tidak semua kampus mengalokasikan untuk itu ya.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika mungkin kita sama-sama lah ketika lulus, kemudian HR mau interview fresh graduate, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan pusing juga akhirnya. Dan ini kan akhirnya menjadi PR bagi kita ya. Artinya ini menjadi penting adalah mulai dari awal kita membuat talent management-nya, kemudian dari situlah kemudian kita strukturkan ke bawah kebutuhan SDM kita di bidang apa, dan kampus itu kalau bisa ya memang fokus ke bidang-bidang tertentu ya, tapi tidak mungkin bidang-bidang ilmu yang lain tetap ada ya. Jadi kurang sepakat juga kalau misalnya kemudian yang tidak sesuai kemudian ditutup ya, ya nggak pas juga seperti itu.
1: Nah, kalau tadi kan pertanyaan seberapa jauh perguruan tinggi Indonesia harus mengikuti kebutuhan industri. Nah, apakah terlalu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar justru berisiko membuat pendidikan kehilangan fungsi strategisnya dalam menciptakan inovasi dan membentuk sektor ekonomi baru, Prof?
0: Kalau kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri itu bukan berarti kemungkinan kita benar-benar sama ya. Tapi paling tidak kurikulum ini harus bisa mengejar kebutuhannya seperti apa ya. Misalkan ada banyak case dan misalkan di ekonomi misalkan ketika kita bicara banking, antara yang diajarkan risk management di kampus dengan risk management yang sudah diterapkan di industri perbankan beda jauh gitu ya. Yang ini terlalu normatif, yang sana sudah praktikal ya. Nah, kan begitu dia masuk ke dunia industri nggak pas. Tapi juga kampus juga perlu memperhitungkan, mungkin perlu bermimpi ya, dari kalau saya bilang ketika menyusun kurikulum, ternyata kebutuhan masa depan itu apa sih? Sehingga kita perlu menyiapkan di situ apa mata kuliah atau kurikulum yang memang didesain dia bisa selalu adaptif ya. Nah, inilah PR-nya. Tentu kalau bicara apakah jaminan pekerjaan ada, tentu tidak ada jaminan ya Pak. Tapi kemudian bagaimana menyiapkan mentalitas itu menjadi penting. Sepemahaman saya, misalnya sekolah rakyat itu ada kurikulum yang sifatnya muatan lokal ya. Artinya siswa itu diajarkan misalkan kalau dia di daerah pesisir mungkin diajarkan bagaimana melaut dan, atau bagaimana ikan budidaya dan segala macam. Kemudian kalau misalnya dia di daratan misalnya diajarkan bagaimana dia dari sisi pertanian, peternakan dan segala macam. Nah, memang harapannya para siswa ini nanti ketika lulus mereka tidak hanya punya ilmu yang sifatnya kurikulum ya, tapi juga yang juga punya life skill sebenarnya. Arahnya ke situ. Cuman lagi-lagi PR-nya kita itu seringkali suka lupanya adalah memantau lulusannya. Nah, ini PR-nya. Misalkan LPDP misalkan Pak Mas Hukman. LPDP begitu lulus kan mereka suruh mengabdi, tapi kalau yang belum punya home base, begitu balik mereka cari kerja lagi sendiri. Nah, ini jadi PR. Maka harusnya ketika kita menyekolahkan nanti misalkan anak-anak yang sekolah Garuda kemudian dikuliahkan di luar negeri, balik itu mereka harus sudah punya tempat. Mereka mau ditempatkan untuk di industri mana?
1: Yeah.

0: Ya, karena kalau enggak nanti akhirnya udah selesai sekolah, nggak punya tempat, akhirnya mereka balik lagi ke luar negeri dan yang bekerja di perusahaan multinasional company di luar negeri kan sayang juga akhirnya. Kejadian pecahkan dulu zaman Habibie ya. Banyak engineer kita kan akhirnya kerja di Boeing, kerja di Airbus dan segala macam. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak disiapkan. Ini juga memang jadi harus menjadi PR bagi pemerintah sebenarnya.
1: Baik. Prof, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam. Amin. Pendengar Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif ya. Kami berbincang dalam segmen To The Point kita, pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
5: 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Indonesia Dini Pro 3 untuk kali ini. Sudah masuk menit 40 waktu Jakarta, pukul 24 atau 00 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini atau dini hari kali ini kita akan berbicara mengenai pendidikan sebagai salah satu upaya untuk Indonesia keluar dari middle income trap. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut? Tadi kita sudah simak perbincangan yang dihadirkan oleh Lukman Tara bersama dengan salah seorang pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif ya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Ria yang berada di wilayah Tebet. Selamat malam, Bu Ria.
1: Selamat datang di Kopi Pro 3, Bung Tomo Hakim, presenter yang sudah lama ditunggu-tunggu ya. Welcome to Pro 3. Kembali ya kan Kopi Pro 3 malam ini, sesuai dengan lagu tadi, Welcome to RRI Pro 3.
0: Ya, terima kasih Ibu Ria.
1: Tomo Hakim, selamat malam Fadil ya. Sudah lama-lama tak tunggu sekali muncul ya kan. Dan bola ini sekarang dia muncul luar biasa
0: nih. Iya, menemani Sabil saya nih.
1: Sabi Wisnu libur ya.
0: Iya betul.
1: Tema malam ini menarik juga ya. Apalagi semangatnya di hari kemerdekaan kita ini kan. Menyambutlah hari kemerdekaan ini juga semangatnya masang-masang bendera ya kan.
0: Betul.
1: Nanti bertahan. Pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari income trap berpenghasilan
0: menengah
1: ke bawah ya. Jadi ini perdana nih aku nih masuk di Pro 3 ini ya, ada pembahasan yang luar biasa. Memang Bang Tomo Hakim, pendidikan berkualitas ini adalah kunci utama ya bagi Indonesia untuk keluar dari keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju. Peningkatan kualitas SDM lewat pendidikannya merata, relevan dengan kebutuhan industri dan didukung anggaran efektif akan memutus rantai kemiskinan dan mendongkrak produktivitas nasional. Benar nggak Bang Tomo Hakim?
0: Betul.
1: Nah, apalagi pentingnya pendidikan berkualitas. Kita harus apa? Akses merata ke sekolah ini yang layaklah di setiap daerah, ya kan? Guru yang kompeten dan terlatih secara profesional. Itu sudah termasuk kurikulum yang sesuai dengan teknologi dan kebutuhan kerja masa depannya. Begitu Bang Tomo Hakim.
0: Iya.
1: Ada tantangan yang dihadapi.
0: Apa itu?
1: Tantangannya?
0: Apa itu, Bu Ria?
1: Kesenjangan fasilitas antara kota besar dan wilayah terpencil, ya kan?
0: Betul.
1: Kualitasnya pengajar yang belum merata di seluruh pelosok negeri. Daya serap lulusan dunia pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar kerja, begitu kan?
0: Okay.
1: Nah, kita cari langkah strategisnya ke depan. Apa itu?
0: Apa
1: peningkatan anggaran dan efisien. Dana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis. Kolaborasi erat antara dunia pendidikan dan sektor industri. Nah, jadi kita ada strategi pemerataan akses apa sih di dalam 3T ya, atau tertinggal,
0: depan,
1: terluar. Itu saja.
0: Iya, iya, iya.
1: Kopi problema kopinya komentar kopi perut ya. Bang Tomo Hakim, semua kru yang bertugas sudah naksir. Salam sehat, salam tangguh.
0: Ya, terima kasih Bu Ria di Tebet, daerah 3T menjadi fokus dari Bu Ria tadi ya. Saya pikir 3T itu Tomo. Oh, bukan ya ternyata ya. Terima kasih Bu Ria di Tebet sudah berpartisipasi di Kopi Pro 3 untuk dini hari kali ini. Saya menuju Sibolga, kali ini ada Pak Matauli. Halo, selamat malam Pak Matauli.
2: Ini Bung Tomo.
0: Iya betul Pak, apa kabar Pak Matauli?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, kita berbicara mengenai pendidikan berkualitas Pak. Di Sibolga sendiri bagaimana kondisinya kalau boleh saya tahu nih Pak?
2: Pasti pakai parameter Bung Tomo ya,
0: ya.
2: Ukuran indikatornya kan gitu.
0: Betul.
2: Indikatornya apakah memang di situ anak putus sekolah mungkin banyak, sanggup sekolah di negeri atau tidak sanggup mendapatkan pendidikan gratis yang bermutu, kan begitu?
0: Yeah.
2: Nah, itu indikator.
0: Betul.
2: Data dan angka.
0: Yeah.
2: Cuman yang masalahnya sekarang begini Bung Tomo, kan data PISA kita katanya kan secara internasional. Data PISA dari UNESCO dan World Bank kita itu terendah kan untuk mengerjakan literasi, numerasi dan matematik ya kan. Bukan hanya membaca doang, tapi bukan hanya menghafal doang, tapi tingkat analisisnya untuk tingkat wajib belajar SD sampai SMA harus sudah kayak mahasiswa kan, menganalisisnya, presentasi, berpikir kritis kan, itu kita data fisik loh, kita di nomor corot belakang gitu, bahkan di Asia Tenggara kita rendah.
0: Yeah.
2: Ya kan, tes kemampuan akademik anak-anak kemarin jeblok, perkalian aja nggak bisa. Gitu kan. Itu data fakta. Jadi bagaimana pendidikan berkualitas bisa diperoleh, apalagi variabel kedua tadi dikatakan kan, middle income, berpenghasilan masyarakat rendah. Iya memang iya. Anak kita berpendidikan sekolah untuk apa? Untuk cari kerja kan?
0: Yeah.
2: Untuk membiayai diri sendiri kan dengan kemampuan yang kita punya. Tapi itu nggak jadi jawaban dengan banyaknya sekolah SMA daripada SMK. SMK hanya ngedongeng. Harusnya praktek lebih banyak daripada teori.
0: Dan itu di SMK gitu kebanyakan, Pak ya?
2: Iya, saya udah melihatnya itu, Pak. Bagaimana di situ itu untuk apa namanya kebutuhan bahan praktek dan sebagainya itu ini kita pesan tahun depan baru datang gitu loh.
0: Oke.
2: Jadi terus guru-gurunya nggak didiklat secara ini. Jadi apa yang mau dikatakan, mendongeng lah ya? Karena apa yang mau didongengkan? Nah sekarang kita mau bilang, oke, SDM manusia kita harus unggul, harus berkualitas supaya kunci Indonesia keluar dari jebakan ini. UMR kita untuk tingkat guru aja masih 4 juta, guru masih digaji 300 ribu, sarjana loh, sarjana intelektual. Itu kan udah melanggar APBN 20%, Bung Tomo. Apalagi 3T, Bung Tomo mau nggak menyekolahkan anak di sembarang sekolah?
0: Iya, enggak sih.
2: Abal-abal. Enggak kan, enggak mau. Yeah. Biarpun bayar, yang penting berkualitas. Akhirnya sekolah-sekolah negeri yang lain, SD-SD negeri yang kosong kan. Sekarang Pak Prabowo bikin sekolah sendiri, Garuda Unggul.
0: Yeah.
2: Sekolah berasrama untuk yang masyarakat miskin. Emang hanya 10 titik Pak Prabowo yang miskinnya?
0: Okay. Berarti harus diperbanyak gitu, Pak ya?
2: Pemda kan udah mengelola, Bung Tomo. Bupati, wali kota itu untuk TK, SD, SMP, untuk yang SMA dan SMK dan SLB itu provinsi kan, gubernur. Nah di situ apakah nggak ada orang yang berpenghasilan rendah, yang desil 1, desil 2? Pasti ada dong.
0: Yeah.
2: Nggak mungkin semua migrasi ke sekolahnya Pak Prabowo. Terus guru-guru sekolah unggul itu kan pasti yang dicomot-comot semua itu ke ini. Jadi kalau menurut kita udahlah, hentikan yang seperti tarik aja semua status guru ini ke pusat.
0: Oke.
2: Dari segi UMR-nya, kesejahteraannya, rumah dinasnya. Karena ini yang mencerdaskan SDM manusia kita, bukan DPR yang mencerdaskan.
0: Oke, siap.
2: Bukan MPR, bukan kejaksaan. Orang bisa jadi jaksa kalau nggak dari apa dia sekolah dasar, ya gimana bisa?
0: Betul, betul. Ya, siap, setuju, Pak Batuli.
2: IQ dan SQ itu dari pendidikan.
0: Iya.
2: Bukan dari apotik minum obat langsung dia besok jadi ilmuwan. Enggak ada itu ceritanya. Sarana prasarana perbaiki, diklatkan guru-gurunya, sejahterakan dia.
0: Iya.
2: Kalau kejaksaan punya rumah dinas ya, guru pun yang punya apartemen sewa biar enggak jauh.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Batuli dari Sibolga. Saya menuju Toli-Toli. Kali ini ada Mbak Yanti dari Toli-Toli. Assalamualaikum Mbak Yanti.
3: Selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Terima kasih sudah menunggu ya. Betul sekali, tahu aja.
3: Iya tahu dong, saya kan paling seneng kalau reporter olahraganya Bung Tomo.
0: Oh, kan ada yang lain juga, ada Bung Sabil juga.
3: Sabil
0: tetap di hati. Iya. Silakan ya, Mbak Yanti di Toli-Toli.
3: Gimana?
0: Iya, silakan. Bagaimana menurut Anda mengenai pendidikan berkualitas tadi?
3: Itu benar tuh kata Pak Martawi tadi. Ya, mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi benar-benar pemerintah kita harus bertransformasi nih, khususnya untuk pendidikan.
0: Iya.
3: Karena antara dunia pendidikan dan dunia kerja itu nggak balance, nggak seimbang, Bung Tomo.
0: Oke.
3: Ya, karena banyak kan itu pelajaran yang di pendidikan, anak-anak belajar di pendidikan itu nggak tahu kalau udah selesai apa ya?
0: Belajar mau kemana?
3: Pendidikan, belajar mau kemana? Itu kebanyakan teori daripada prakteknya seperti itu. Jadi benar-benar harus transformasi baik dari segi apa ya? dari pola sebelumnya ya, di sekolah itu harus ya fasilitas infrastruktur seperti yang kata Pak Matawi tadi ya, juga transformasinya itu harus ke tenaga pendidik juga, guru-gurunya juga harus berkualitas ya, apalagi yang ditugaskan benar tuh kata Pak Matawi tadi, 3T itu juga gurunya harus loyalitas ya. Loyalitas dalam artian itu benar-benar mereka benar-benar harus demi apa ya, emang benar-benar mendidik murid-murid itu biar bisa tujuannya kemana begitu, mungkin seperti itu sih. Jadi harus ada transformasi ya.
0: Oke, kita berharap di 81 tahun ini ya mulai sudah bisa bertransformasi pelan-pelan ya Mbak Yanti ya.
3: Iya benar, itu sih yang harus jadi PR sih. Bukan harus jadi PR, harus jadi
0: Oke, terputus dengan Mbak Yanti di Teritori. Terima kasih Mbak Yanti di Teritori. Saya menuju Cirebon, kali ini ada Ibu Indra. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini hari Bung Tomo Haki, yang suaranya selalu Bu Indra tunggu.
0: Kenapa nungguin saya Bu Indra? Berangkat duluan aja, saya masih lama ini, berangkat duluan aja.
4: Kopoknya asik ya. Iya.
0: Gimana Bu Indra, sehat Bu?
4: Alhamdulillah, ini cuma radio tidak bisa menangkap suara RRI.
0: Oh iya, dari kapan Bu?
4: Iya, udah sekitar 3 hari. Iya.
0: Nah, terus Ibu bisa memantau ini melalui apa? RRI digital.
4: Melalui HP ya.
0: Handphone ya. Oke.
4: Kalau malam-malam kan melalui HP. Males nih, apalagi nenek-nenek. Tapi dengar, wah, ini Bung Tomo Hakim. Pokoknya masuk aja, kebetulan topiknya topik yang apa yang Ibu juga ikut pahami ya, pendidikan ya Bung Tomo.
0: Iya, background Ibu pendidikan juga ya?
4: Oh, Ibu kan guru. Guru, iya, di SMK, di SMA juga, iya.
0: Ya. Nah iya, gimana dari sisi seorang pendidik, dari seorang guru, nah, Bu Indra melihatnya seperti apa?
4: Iya, yang sekarang kan Ibu sudah pensiun, sudah 14 tahun yang lalu pensiun. Okay. Nah, tapi waktu sejak Ibu masih mengajar aja, itu kalau pulang sekolah gitu, anak-anak banyak apa di jalan sampai padat, sampai
0: nunggu kendaraan kali Bu.
4: Iya, itu Ibu berpikir mau dikemanakan anak-anak ini ya Bu Tomo. Iya, padahal itu kan aset kita. Nah, sementara karena bulan Agustus juga ini, Ibu ingat setelah mana Jepang itu dibom itu kan?
0: Iya.
4: Iya. Nah, yang dinyatakan oleh Kaisar ini masih ada.
0: Iya, yang dicari guru saat itu ya.
4: Nah,
0: betul.
4: Bung.
0: Iya. Hiroshima dan Nagasaki dibom, yang pertama kali dicari oleh Kaisar itu adalah berapa banyak guru kita?
4: Nah, itu. Kemudian kita juga sudah, maaf kalau Ibu mau berkata, tadi Ibu Herianti juga pemasauli mengatakan ini ujung tombaknya ya. Jadi kalau guru ini betul-betul berkualitas, insya Allah kehidupan bangsa juga akan naik berkualitas. Nah, guru yang berkualitas itu bagaimana dihasilkan? Kita bisa meniru negara-negara yang sudah maju juga itu. Bagaimana supaya guru berkualitas ya, bukannya mata duitan.
0: Iya betul Bu, realistis Bu ya.
4: Iya.
0: Iya realistis lah, kehidupan sekarang juga butuh dana dan lain sebagainya.
4: Ada masa di mana orang masuk apa perguruan tinggi yang jurusan pendidikan itu kalau udah nggak keterima di mana-mana kan Bung Tomo.
0: Iya Bu.
4: Iya waktu itu. Nah tapi setelah ada uang sertifikasi aja gitu, wah itu semua orang ingin jadi guru.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
4: Tentunya kalau lebih banyak orang yang ingin jadi guru, itu bisa diharapkan orang yang berkualitas masuk ke situ,
0: okay,
4: bisa memberikan pendidikan yang berkualitas juga mungkin itu.
0: Okay, baik. Terima kasih Bu Indra di Bengkulu. Bu Indra di Cirebon. Habis ini ada Pak John di Bengkulu. Maksud saya Bu Indra di Bengkulu. Kapan pindahnya Ibu ya? Mohon maaf ya Bu ya. Sehat-sehat terlalu Bu Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Saya menuju Bengkulu. Ini ada Pak John. Halo, assalamualaikum Pak John.
5: Waalaikumsalam Bung Tomo.
0: Ya, silakan Pak John.
5: Waduh, mantap temanya malam ini ya.
0: Ini Sabil yang pilih Pak. Mantap Sabil berarti Pak ya. Saya mengikuti Sabil aja Pak.
5: Menuju pendidikan berkualitas soalnya ya.
0: Iya Pak.
5: Ya. Baguslah itu semua. Kalau Pak Prabowo istilahnya begitu serius memperhatikan dunia pendidikan kita, istilahnya memperhatikan pendidik-pendidik kita. Karena sekarang ini kalau tidak diperhatikan pemerintah seperti yang sudah-sudah ya, guru-guru sekarang ini Bung Tomo, 90% nakal.
0: Oke, nakalnya itu gimana Pak?
5: Iya, sudah dia memberi materi di sekolah saja, misalnya 1 jam, keluar langsung pergi ke pusat perbelanjaan.
0: Oh.
5: Nah, ke sekolah laginya besok, diserahkan semuanya sama wali kelas.
0: Enggak semua, tapi kan Pak, 1-2 mungkin.
5: Rumah saya ini SMP ada, SMA ada, semuanya saya lihat begitu. Karena mau masuk ke pagar sekolah itu melewati rumah saya. Jadi kalau jam 9 saja guru-gurunya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kalau Bapak Prabowo istilahnya begitu serius memperhatikan dunia pendidikan kita ini, ya bagus lah.
0: Oke.
5: Syukur-syukur kalau diadakan istilahnya pengawasan. Kalau itu supaya ya jangan guru-guru ini makan gaji buta saja. Sekarang ini guru-guru ini makan gaji buta saja ini.
0: Oke, baik, terima kasih Pak John di Bengkulu, selamat malam. Sudah berpartisipasi dalam Kopi Pro 3 untuk malam hari ini. Kami masih undang partisipasi Anda di 0213844545 dan juga di 0213866712. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Namun sebelumnya kita akan jeda warta berita dulu pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya akan kembali lagi. Kita masih membahas mengenai pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu yang akan dihadirkan oleh Naura berjudul Aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Informasi pertama mendengar, pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Berikut informasinya selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
3: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50.000 masjid dan musola di Indonesia. Informasinya akan disampaikan oleh Eliana Zahra Hakim berikut ini.
1: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahillah Balai Kota Pemprov DKI Jakarta hari ini. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasaruddin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasaruddin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
1: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid. Jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
2: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
3: Gerakan sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
2: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita produksi Pro 3 untuk malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya dan dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal berita resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter atau X @rriprograma3. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Tomo Hakim Sasro Taruno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Langsung bayar aja lah.

6. Pemerintah memperoleh data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha, data sensus membantu melihat peluang pasar, potensi daerah, serta perkembangan sektor usaha, sehingga strategi bisnis bisa direncanakan dengan lebih baik. Bagi masyarakat, hasil sensus ekonomi mendorong terciptanya lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, untuk itu, mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi.

0: dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anyfresh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 1:12 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Indonesia Dini Pro 3 untuk hari ini, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Saya Toba Kim Sastro Taruno bersama dengan Hadani Sabil di meja pengarah acara untuk dini hari kali ini, akan menemani Anda tentunya hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di sesi kedua Kopi Pro 3, komentar dan opini untuk dini hari kali ini, kami akan mengangkat topik mengenai pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap ya, atau jebakan negara-negara berpenghasilan menengah, penghasilan tengah ya. Dan memang kalau ingin mengangkat pendidikan ini juga memang menjadi salah satu jalan bagi Indonesia keluar dari middle income trap. Nah, memang ada beberapa data yang juga bisa disimak juga bahwa memang Indonesia ini sudah masuk kelompok upper middle income, tapi belum menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi. Bank Dunia atau Bank Dunia World Bank ini juga mencatat bahwa Indonesia masuk kelompok upper middle income sejak tahun 2023. Dan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045, pertumbuhan Indonesia perlu menjadi lebih produktif dan menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas. Dan saat ini memang ambang pendapatan nasional bruto per kapita untuk negara berpendapatan tinggi yaitu di atas $14,300 Amerika, sedangkan Indonesia sendiri masih berada di kelompok upper middle income dengan rentang antara 4.600 hingga 14.300. Nah, di antara rentang itu makanya belum melebihi $14,300 Amerika ya pendapatan per kapitanya, sehingga masih belum termasuk dalam negara berpendapatan tinggi. Dan kualitas pendidikan juga memang sangat menentukan produktivitas dari tenaga kerja ya. Dan Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa seorang anak Indonesia yang masuk sistem pendidikan dapat bersekolah selama 12 tahun, tetapi kualitas pembelajaran yang diterimanya hanya setara dengan 7 tahun pendidikan. Artinya masih ada kesenjangan besar antara lama bersekolah dan keterampilan yang benar-benar diperoleh. Nah, itu dia beberapa data yang juga saya miliki dari berbagai sumber, pendengar. Nah, bagaimana menurut Anda pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap? Sampaikan di 0213844545 atau di 0213866712. Sebelum saya akan hadirkan lagi perbincangan mengenai hal tersebut, kita akan dengarkan dulu beberapa selingan lagu, salah satunya dari Netral dengan judul Garuda di Dadaku.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kami lanjutkan tudupin kita pada malam hari ini, dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat pendidikan Pak Jejen Musfah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Jejen, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Lukman.
4: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
5: Alhamdulillah.
4: Pak Jajan, kabar pendidikan kita gimana? Kalau dikatakan ini kan pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap, dan kalau kita lihat juga terjadi kesenjangan ya antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, belum lagi rendahnya kemampuan dasar dan juga kualitas pembelajaran. Pak Jajan, bagaimana menyorotinya ini?
5: Baik, Mas Lukman. Jadi dalam melihat kualitas pendidikan kita itu paling tidak ada dua ya yang selalu dijadikan indikator ya, dalam pengertian indikator yang berskala internasional ya. PISA dan TIMSS ya, PISA dan TIMSS itu selalu datanya menunjukkan bahwa ada PR besar di dalam konteks literasi, numerasi anak-anak kita begitu. Meskipun secara internal ya di Indonesia sendiri selalu meningkat angkanya literasi numerasi itu, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain sebutlah Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, itu mereka jauh lebih bagus ya angkanya gitu literasi numerasi. Nah, ya itu pertama. Yang kedua, kita memang akhir-akhir ini ada isu bahwa apa yang dipelajari oleh anak-anak, oleh mahasiswa itu tidak relevan atau tidak berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi apa yang dipelajari, kemudian apa yang dibutuhkan oleh pabrik, oleh industri itu berbeda begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan kaitannya dengan proporsi atau porsi belajar kita itu lebih dominan teoritik ya dibandingkan praktik. Jadi kita belum seimbang antara praktik dan teori. Sebutlah misalnya SMK ya. SMK sesungguhnya, Mas Lukman, itu sebenarnya contoh pendidikan yang ideal, di mana SMK itu lebih banyak praktek tinimbang teoritik gitu. Nah, pertanyaannya kenapa lebih banyak teori tidak banyak praktek? Karena memang kalau kita mengirim mahasiswa ke industri kan harus ada kerjasama. harus ada kepercayaan dari industri, dari pebisnis bahwa oh, kehadiran siswa mahasiswa itu memberikan dampak positif bagi mereka gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sekolah dan kampus kita tuh sudah membekali siswa mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, sebenarnya bisa coping tuh gimana kurikulum SMK sehingga mereka tuh siap kerja gitu kan, di perhotelan kah, di restoran kah, di termasuk di mana, di rumah sakit gitu kan, di apa namanya, di industri mobil motor gitu kan, seperti itu. Jadi, nah di sisi lain tadi Mas Lukman menyinggung soal apa kesenjangan ya. Ada analisis Mas Lukman bahwa jangan-jangan hasil PISA dan TIMSS kita itu hasilnya tidak menggembirakan karena samplingnya itu sekolah-sekolah pinggiran. Jadi kalau yang diambil samplingnya itu sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah negeri yang bagus ya, yang model
4: unggulan ya,
5: sekolah-sekolah swasta yang misalnya bukan internasional tapi yang kelas menengah, itu mungkin hasilnya berbeda. Nah, ini juga dari sisi sampling, tapi kalau dari sisi pemerintah harusnya juga ini jadi pelajaran bahwa pemerataan mutu sekolah kita tuh masih jauh antara kota dan desa. Belum lagi kalau kita bicara 3T ya. Jadi misalnya 3T itu kekurangan guru, jangan bisa apalagi bicara fasilitas ya. Harusnya misalnya ada 6 ruang kelas, itu hanya ada 4 atau 5 begitu. Nah, belum lagi soal guru itu tidak bisa menetap lama di 3T karena mereka mengalami banyak kendala, salah satunya tadi kekurangan guru itu kemudian menyebabkan guru jadi beban mengajarnya jadi berkali-kali lipat gitu. Nah, biasanya mereka ketika ada peluang mutasi mereka akan balik ke kota, tidak bertahan di daerah 3T. Itu yang menyebabkan kata Mas Lukman tadi, kesenjangan antara kota desa apalagi dengan 3T atau kepulauan ya, yang jaraknya bisa berjam-jam untuk menuju ke pulau tersebut, biasanya kekurangan guru apalagi fasilitas yang standar minimum pendidikan nasional.
4: Pak Jajan tadi menarik ya, bagaimana sistem pendidikan Indonesia ini, apakah tadi ya artinya sudah tidak relevan gitu ya, jika sebagian besar proses pembelajaran kita ini kan berorientasi pada hafalan dan penguasaan materi. Di tengah perkembangan AI yang berpotensi menggantikan berbagai pekerjaan rutin, artinya ini bagaimana Pak Jajan? Ada keterlambatan penyesuaian kurikulum atau seperti apa nih, Pak Jajan?
5: Ya betul, jadi di era Presiden Prabowo Gibran atau Mendikdasmen Prokmukti ini, kita mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu madrasah aliyah termasuk madrasah, itu ada pelatihan untuk para guru dan siswa itu di coding dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Itu untuk menjawab bahwa memang AI dan kecerdasan buatan itu tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hindari. Jadi bukan prodi tertentu yang harus dihapus, tetapi bagaimana kurikulum di setiap prodi itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, salah satunya adalah di coding dan kecerdasan artifisial AI itu. Jadi kurikulumnya yang harus diadaptasi karena memang industri sudah berubah, kebutuhan pekerjaan sudah berubah, hanya saja seberapa cepat, seberapa kuat pemerintah melakukan pemerataan fasilitas ya. Karena kalau bicara AI dan coding, di samping bisa dimaknai sebagai katakanlah infrastruktur internet, infrastruktur komputer, tetapi juga pola pikirnya ya, pola pikir kalau untuk di SD ya, untuk di SD itu bukan dimaknai belajar menggunakan komputer, kemudian internet, tetapi lebih ke pola pikir. Jadi yang harus disiapkan di samping hardware tadi adalah kesiapan guru-gurunya. Dan ini tidak mudah karena guru-guru sebelumnya tidak dibekali dengan AI dan coding, atau sebelumnya kan lebih dikenal dengan TIK ya, guru TIK, guru apa itu? Teknologi informasi dan komunikasi. Nah sekarang istilahnya tuh coding dan AI atau kecerdasan buatan.
4: Pak Jajan, kalau kita lihat ini kan Indonesia ini berhasil ya memperluas akses pendidikan, tetapi kualitasnya hasil belajar masih menjadi persoalan. Dan apakah kebijakan pendidikan kita ini selama ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan angka partisipasi, sementara kualitas proses pembelajaran justru kurang mendapat perhatian?
5: Ya, jadi memang di dalam konteks kebijakan, pemerintah tidak bisa memilih apakah infrastruktur dulu, kemudian apakah kurikulum dulu ya, yang sekarang sedang ini kan Mas Lukman, yang sedang viral adalah gagasan presiden
4: sekolah
5: untuk
4: rakyat.
5: mengganti ini bukan untuk mengganti buku ajar.
4: Oh ya, ya kan.
5: Nah, tidak bisa memilih apakah kurikulumnya dulu yang di ini, apa infrastruktur, fasilitas, apakah kesejahteraan gurunya, kompetensi gurunya. Jadi semua itu harus berbarengan dilakukan transformasi, perbaikan, bahkan mungkin dilakukan. Ya, transformasi ya, perbaikan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan memilih mana yang harus didahulukan, semuanya harus berjalan seiring, semuanya melakukan, karena semuanya penting. Tetapi kalau saya ditanya hanya boleh pilih satu, Mas Lukman, saya sepakat dengan banyak pihak bahwa sebenarnya kata kuncinya adalah di kesejahteraan guru. Jadi kita tidak bisa bicara kualitas pendidikan kalau gaji guru itu masih di bawah 1 juta. Ya, terutama guru honorer begitu. Nah, jadi isu ini yang harus sesungguhnya diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana memastikan kesejahteraan guru sebagaimana amanah undang-undang itu dipenuhi. Karena ini akan berdampak pada siapa sih yang akan menjadi guru. Kalau guru itu sejahtera, maka yang akan mendaftar menjadi calon guru itu adalah sarjana-sarjana yang terbaik. Bukan sarjana yang daripada tidak bekerja, jadi guru pun tidak apa-apa. Nah, itu yang terjadi menurut saya saat ini, Mas Lukman. Karena gaji guru itu tidak menjanjikan, maka maaf ya, profesionalisme, kompetensi guru kita juga jadi pertanyaan begitu. Siapa sih sesungguhnya sarjana seperti di level apa yang

0: paling tidak di sampai 2026 ini belum melihat grand design ya, peta jalan bagaimana rekrutmen dilakukan, kemudian distribusi dilakukan, belum lagi bicara tadi kualitas ya, kualitas gurunya seperti apa. Karena begini Mas Lukman, Indonesia gurunya itu diurus oleh banyak kementerian. Jadi ada di sana Menpan RB, ada Menteri Dalam Negeri, ada Mendikdasmen, ada bahkan ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi banyak sekali, dan apa, Badan Kepegawaian Nasional BKN. Jadi banyak sekali kementerian dan lembaga yang mengurusi guru. Maka ada ide, ada usulan itu untuk adanya Badan Guru Nasional. Kebetulan disingkatnya sama BGN ya, Badan Gizi Nasional. Nah ini Badan Guru Nasional. Jadi satu pintu ininya, apa namanya, rekrutmen, pendistribusian, dan peningkatan kompetensinya. Nah itu dianggap salah satu problem kenapa distribusi guru itu belum sempurna. Karena banyak sekali kementerian lembaga yang terkait, termasuk dalam hal ini Pemda ya. Pemda sendiri adalah statusnya sebagai pemilik pemilik guru, sedangkan rekrutmen itu adanya di Menpan RB. Belum lagi Menteri Keuangan dalam konteks penggajian dan tunjangannya. Jadi banyaklah meja yang harus
1: yang harus dilewati.
0: Nah, jadi sepertinya sesuatu yang sederhana, simple, rekrut, penempatan. Nah, salah satu problemnya kenapa menumpuk di kota atau di sekolah tertentu tadi, Mas. Guru-guru yang tadinya ditempatkan di 3T di desa, mereka lama-lama nggak tahan, Mas. Jadi bukan integritas ya, namanya apa tuh, loyalitas. Loyalitasnya tuh luntur lama. Karena apa? Karena hidup di 3T, hidup di desa itu sangat serba kekurangan. Fasilitas kesehatan, belum lagi gaji tunjangan yang terlambat gitu. Jadi tugasnya mereka berat, tetapi apa yang mereka dapat tuh berbeda dengan guru-guru yang di kota.
1: Harusnya gitu. Insentifnya lebih besar ya, Pak.
0: Nah, setelah sekian lama mereka bisa mutasi. Nah, mutasilah mereka ke kota. Jadinya desa 3T selalu akan kekurangan karena guru-guru yang sudah ditempatkan di sana pada masa tertentu mutasi.
1: Baik. Iya. Iya. Baik, Pak Jajan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Jajan.
0: Selamat malam, terima kasih Mas Rukman dan RRI.
1: Pendengar pengamat pendidikan JJN Muswah ya, melengkapi itu poin kita pada malam hari ini. Pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini masih bersama saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Bung Hadani

0: Sabil dalam Indonesia Dini Pro 3. Di sesi kedua, kopi, komentar, dan opini Pro 3 untuk kali ini. Kami masih membahas mengenai pendidikan berkualitas, kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Seperti apa pendapat Anda? Silakan di 0213844545 dan juga di 0213866712 mengenai pendidikan berkualitas, kunci bagi Indonesia atau salah satu kunci bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara dengan berpenghasilan yang menengah. Sudah ada Pak Caswa dari Brebes kali ini di sambungan telepon kami. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Caswa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Tomo.
0: Ya, betul. Apa kabar Pak Caswa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak, izin Pak, radionya mungkin bisa dikecilkan dulu Pak.
1: Saya nggak mendengarkan radio.
0: Oh, agak feedback soalnya di dengar ini. Oke, lanjut. Silakan Pak Caswa, gimana Pak? Pendidikan mengenai pendidikan sebagai salah satu upaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
1: Oh iya iya iya. Ya menurut saya sih pendidikan Indonesia itu sebenarnya apa ya namanya salah satunya kunci. Ya maka dari itu ya harus di perhatikan juga biar negara ini semakin maju gitu. Tapi kan ya harus bagaimana lagi Bung Tomo, kondisinya sekarang lagi situasi seperti ini. Jadi komentar saya seperti itu saja Bung Tomo. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Caswa di Brebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Caswa di Brebes sudah berpartisipasi di sambungan telepon kami 0213844545 dan di 0213866712. Memang berdengar di seluruh penjuru tanah air bahwa saat ini Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ya, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana caranya Indonesia ini bisa keluar dari middle income trap atau jebakan negara yang memiliki pendapatan menengah. Dan dalam upaya tersebut, memang pendidikan menjadi salah satu akses atau salah satu aspek yang memiliki peran sangat penting. Karena kemajuan ekonomi tidak hanya membutuhkan sumber daya alam dan investasi, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Saya menuju Jakarta kali ini ada Ibu Dini. Halo, selamat dini hari Ibu Dini.
2: Selamat pagi, dini hari Bung Tomo ya.
0: Betul sekali Ibu Dini.
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal Ibu.
2: Baru kali ini saya.
0: Iya, saya juga baru kali ini bertemu dengan Ibu.
2: Oh gitu loh.
0: Iya. Biasanya teman-teman lain maksudnya Bu.
2: Iya.
0: Bagaimana Ibu Dini?
2: Ya kalau saya soal pendidikan itu emang nomor satu sih ya.
0: Iya Bu.
2: Ya untuk segala-galanya kan namanya. Mm-mm. Kalau kepandian tuh apa ya gampang tuh cari apa pekerjaan. Mm-mm. Gitu kan.
0: Iya.
2: Itu bagi saya, jadi keluarga saya juga keluarga kami itu mengutamakan mama pendidikan.
0: Yeah.
2: Pendidikan yang tinggi ya, maksudnya jangan yang cuma SMA doang.
0: Okay.
2: Nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya apalagi sekarang susah ya, banyak orang pintar perasaan sih menurut saya. Betul, kawan dari anak saya juga itu pintar semua tuh. Jadi kita pikir sekarang banyak orang pintar kok. Sebenarnya kalau kita nggak pintar nanti ketinggalan.
0: Oh ya, betul.
2: Ya kan? Apalagi sekarang mah tambah segala-galanya tambah apa modern ya.
0: Betul, Bu.
2: Apa alat-alat untuk anak sekolah itu kan sekarang
0: sudah beda ya Bu ya.
2: Gitu ya. Itu kan penting juga untuk kemajuan anak-anak sekolah gitu.
0: Ya, perkembangan teknologi juga sudah mengikuti ya Bu ya.
2: Ya, justru teknologi itu. Jadi ya benar kalau apa acaranya itu bisa menghasilkan penghasilan yang cukup apa lumayan ya. Itu daerah mana sih, Indonesia atau seluruh Indonesia? Seluruh dunia.
0: Apa Bu, negara penghasilan salah satunya Indonesia. Masih ada sekitar 30 negara lainnya Bu. Salah satunya Indonesia ini masih berada dalam negara yang berpenghasilan menengah ya.
2: Oh gitu ya. Menengah itu artinya apa sih? belum sarjana ya?
0: Bukan belum sarjana Bu, pendapatan per kapitanya itu ada di antara 4.000 dolar sampai 14.000 dolar. Jadi kita masih di antara middle income itu, di antara 4.000 dolar kalau dikalikan sekarang sekitar ya taruh 15.000 itu belum nyampe.
2: Atau mungkin karena ini ya Mas Tommy, kemajuan dari negara-negara tersebut mungkin ya. Kemajuan itu perekonomiannya mungkin. Jadi bisa membuat apa gaji itu rendah gitu ya. Emang di Singapura aja udah gitu ya, udah lumayan agak tinggi ya. Saya punya saudara ada di sana, di Swiss juga ada, tinggi semua itu. Tapi juga ini loh Mas, apa tuh namanya tuh, di sana apa mahal kok. Saya punya ponakan saya di Swiss. Jadi Swiss ponakan saya itu gajinya gede, tapi ya katanya ininya pengeluarannya gede juga kan.
0: Iya, pengeluarannya gede memang. Tapi memang ada beberapa aspek yang juga menjadi membuat apa penghasilan mereka tinggi dan juga kesempatan untuk hidup akan lebih tinggi juga Bu. Dalam artian mungkin beberapa beberapa sektor ini juga mendapat subsidi dan sebagainya. Seperti itu.
2: Kalau ada subsidi sih lumayan ya. Tapi di sini, di Indonesia kan ada subsidi juga kan? Ada dong.
0: Ada Bu.
2: Ya mudah-mudahan Indonesia bisa ini bisa makin maju, makin sejahtera semuanya. Masyarakatnya, penduduknya pinter-pinter semua gitu.
0: Amin.
2: Kalau saya tuh kalau ngeliat orang pinter tuh seneng saya tuh. Beneran. Kau pengen nyontoh gimana sih kalau jadi orang pinter gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dini.
2: Kita aja.
0: Terima kasih ya Bu.
2: Iya. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Bu Dini. Selamat malam.
2: Selamat dini hari.
0: Siap.
2: Terima kasih
0: Bu Dini. Demikian tadi Bu Dini dari Jakarta. Saya menuju Lok Sumawe. Kali ini ada Pak Nurip. Assalamualaikum Pak Nurip.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Portiga dan selamat pagi Indonesia.
0: Ya, silakan Pak Nurip.
3: Ya,
0: silakan. Pendidikan menjadi salah satu upaya Indonesia keluar dari negara berpenghasilan menengah, Pak Nurip.
3: Ya, kalau untuk pendidikan berkualitas, harus guru yang mendidik harus berkualitas juga.
0: Ya,
3: bila guru tidak berkualitas, pendidikan tidak ada. Nah, itu bila guru-guru yang kira-kira kurang berkualitas, harus digodok dulu.
0: Dengan cara apa, Pak? Beri pelatihan segala macam seperti itu.
3: Ya, kalau itu tidak dapat pendidikan yang berkualitas, tidak berhasil. Dan mahasiswa-siswi juga harus berkualitas dan harus ada peran orang tua. Waktu pulang sekolah harus diperiksa, waktu yang ditanya, lah itu harus disuruh membaca, harus diwajibkan itu.
0: Baru. Mengulang lagi pelajaran gitu mungkin ya Pak ya?
3: Ya.
0: Didampingi ketika belajar gitu ya Pak?
3: Ya.
0: Oke. Itu yang Pak Nurip lakukan selama ini kepada anak-anak Pak Nurip?
3: Anak saya udah jadi guru.
0: Alhamdulillah, berkat dorongan Pak Nurip juga ya.
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nurip untuk berpartisipasi pagi hari ini Pak Nurip.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuju Jawa Barat kali ini ke Kota Depok tepatnya. Ada Pak Pintra di Kota Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pintra.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Ya. Silakan Pak Pintra.
4: Pengajar itu kan harus ahli ya, harus lebih pinter gitu loh. Saya kan punya pengalaman, saya pernah mengajar di Jabodetabek lah gitu, katakanlah sebagai dosen gitu.
0: Iya Pak.
4: Tapi teknologi ya, itu jurusan mesin dan jurusan industri.
0: Iya.
4: Tetapi mereka itu tidak bisa mengerti tentang teknologi, apalagi yang begitu ya tentang teknologi itu, seperti misalnya ilmu logam apa termodinamik begitu, sehingga saya menjadi bingung gitu.
0: Bagaimana cara ngajarinnya gitu ya Pak ya?
4: Saya mengajar di teknologi, di mesin dan industri.
0: Ya.
4: Tetapi saya punya prinsip bahwa seseorang yang belajar tentang teknologi itu harus bisa, apalagi ini mesin dan industri, itu harus bisa menciptakan gitu loh. Itu terletaknya bukan di muridnya atau di mahasiswanya, tapi di dosennya. Tidak ada dosen yang mengerti tentang teknologi atau menciptakan manusia yang bisa mencipta mesin dan industri.
0: Oke.
4: Gitu loh.
0: Pengajarnya dulu berarti Pak ya.
4: Sehingga mereka diselipkan tentang sejarah industri, sejarah mesin, kemudian menjual mesin, menjual apa industri, kemudian budaya mesin dan budaya, tapi bukan teknologi gitu loh. Bukan terletak pada mahasiswanya, tapi terletak pada pengajarnya, dosennya.
0: Oke. Itu dia dulu yang harus diperbaiki begitu Pak Pitra ya.
4: Baik. Iya, makanya tuh kalau umpamanya mesin dan industri itu harus menciptakan gitu loh, menciptakan mesin dan industri itu, bukan budaya atau menjual mesin atau menjual. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pitra dari Depok. Saya menuju Banjarmasin kali ini Pak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi.
5: Iya. Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Selamat dini hari.
5: Salam kenal.
0: Ya, salam kenal juga Pak Mul. Bagaimana Banjarmasin Pak? Kabut asap sudah mulai hadir atau kita berharap jangan sampai ya, apa ya?
5: Sudah hadir tapi hari ini reda.
0: Alhamdulillah, semoga terus reda Pak ya, nggak menimbulkan dampak yang berkepanjangan Pak ya.
5: Iya.
0: Oke, silakan Pak Mul. Bagaimana menurut Anda Pak Mul? Pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari negara berpenghasilan menengah Pak Mul?
5: Ya, kuncinya itu terletak di itu. Dosennya harus kompeten.
0: Seperti Pak Pitra tadi ya bilang ya.
5: Iya.
0: Pengajarnya harus berkompeten juga ya.
5: Iya, selain mengajar itu jangan materi aja. Ajak siswanya lah tur ke perusahaan industri, suruh belajar di situ, latihan. Dan juga yang paling penting itu pendidikan karakternya.
0: Ya, adab gitu ya Pak ya.
5: Iya, itu harus diberi. Jadi siswa-siswanya itu diajari tidak korupsi.
0: Iya.
5: Itu yang utama.
0: Oke.
5: Karena korupsi itu apa? Biar negaranya maju, kalau ada korupsi itu sama aja apa? Kaum menengah sama yang ini ke bawah tetap aja mata pencaharian yang ada.
0: Oke. Baik.
5: Berkurang. Soalnya kan dikorupsi di atas-atas itu.
0: Iya.
5: Jadi dididiklah mulai dari siswa SMA, apa SD, SMP, SMA sampai di fakultas universitas itu dididik pendidikan karakternya itu.
0: Oke. Terima kasih. Iya, Pak Mulyadi.
5: Ya, sama-sama, selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada Mbak Gebi dari Jogja. Halo Mbak Gebi.
6: Selamat pagi Mas.
0: Pagi Mbak Gebi.
6: Tomo ya?
0: Iya, Tomo Hakim. Bagaimana Mbak Gebi?
6: Pertama, saya punya pendapat tentang tema ini.
0: Boleh, silakan Mbak.
6: Satu dilema untuk secara umum untuk Indonesia ya. Masalahnya adalah soal pendidikan yang berkualitas belum tentu menjadi kunci untuk keluar dari masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
0: Iya, kenapa Mbak Gebi?
6: Kenapa? Berapa persen orang yang bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas dibanding dengan yang tidak bisa? Itu rasanya lebih banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Artinya secara kuantitas itu yang tidak bisa bersekolah tinggi itu lebih banyak daripada yang bisa. Sementara realnya yang berpendidikan berkualitas pun belum tentu punya kualitas pribadi moral secara kehidupannya. Mengapa? Karena sebagian besar para pejabat kita itu merampas hak hidup rakyat secara brutal ya. Saya katakan brutal karena begitu banyak uang yang seharusnya tidak dimiliki secara pribadi diambil secara paksa dengan korupsi yang sangat merajalela. Sebenarnya kalau Indonesia itu betul-betul uang pajak, penghasilannya itu uang pajak
0: dikelola hasil, dengan baik gitu ya Bu.
6: Uang hasil yang tambang itu dikelola dengan sungguh-sungguh dan jujur, itu tidak ada masyarakat kita itu yang punya penghasilan menengah ke bawah. Artinya semua hasil bahwa hak hidup, hajat orang banyak itu bukan untuk orang banyak lagi Indonesia, tapi untuk pribadi beberapa gelintir saja. Kalau itu sebenarnya mas, aku tuh mikirnya itu kalau itu tuh nggak digunakan betul-betul gitu loh. Wah, tambang kita itu nomor semua itu di atas nomor 1, ada yang nomor 2, nomor 3, yang emas aja nomor 6 di dunia ya terbanyaknya ya.
0: Betul.
6: Tapi hasil tambang itu kan tidak, sekarang itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Lalu kalau pajak itu katanya untuk gaji ini katanya si Puan itu ya. Lalu hasil tambang untuk apa? Untuk dikorupsi ternyata. Lalu kemudian utangnya juga ribuan triliun. Andai kata kualitas dari para pemegang amanah dari rakyat, sebenarnya amanah dari rakyat ya mereka ya, karena mereka berkuasa kan hanya 5 tahun itu kan hanya kontrak ya mas ya.
0: Betul.
6: Bukan penguasa seumur hidup ya. Tetapi realnya kan begitu berkuasa, lalu bahwa itu adalah milikku, milik kroniku, milik ini. Nah ini menjadi dilemanya di situ. Andai kata itu dilakukan oleh pemerintah dengan jujur dari awal katakanlah ya. Dari yang nomor 2 lah. Pemerintah ya, presiden kedua gitu ya. Itu betul-betul kita itu sebenarnya satu bulan masyarakat itu masing-masing bisa menerima 20-30 juta. Jadi enggak ada yang miskin sebenarnya. Kita menjadi miskin masalahnya karena ketidakjujuran dari pemegang amanah rakyat.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dian.
6: Itu yang dilemanya di situ itu, Mas.
0: Siap. Terima kasih ya Mbak.
6: Oke.
0: Yuk, terima kasih Mbak Dian dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Saya menuju Gunung Sitoli kembali, kali ini ada Pak Ojak dari Gunung Sitoli. Halo Pak Ojak.
7: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Pak Ojak, silakan Pak.
7: Terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya.
0: Iya Pak.
7: Nah, saya kira pendidikan ini kunci, segalanya kunci. Ini tak ada orang jahat itu dilahirkan besar, baik jadi jahat atau dilahirkan nanti jadi besar. Itu tidak pendidikan. Koruptor itu juga hasil pendidikan yang salah itu. Jadi kalau guru-guru yang bijak itu sebenarnya harus pandai dia mendidik anaknya jadi orang baik, jadi pintar, disiplin. Setelah Perang Dunia Kedua kan, waktu Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom oleh Amerika, akhirnya tanya itu, berapa lagi guru yang hidup? Enggak ditanya, berapa lagi militer yang hidup?
0: Iya.
7: Nah, maka terkenal Jepang itu disiplin, ya kan?
0: Iya.
7: Karena disiplin udah ditanamkan disiplin.
0: Oke, dari awal, Pak, ya?
7: Kita saja, itu pergi ke hutan, itu kalau misalnya buang-buang sampah itu, kalau sampah-sampah yang enggak busuk itu dibawa pulang ke rumah itu.
0: Iya.
7: Karena udah ditanamkan sejak kecil. Coba lah, kita di sini sudah lampu merah masih lewat. Kalau di sini mana ada itu?
0: Iya.
7: Karena ditanamkan disiplin.
0: Iya.
7: Jadi semua kuncinya disiplin.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ojak dari Gunung Sitoli yang juga sekaligus menjadi penutup rangkaian dalam Kopi Pro 3 sesi kedua untuk kali ini. Pendidikan berkualitas kunci Indonesia keluar dari middle income trap ya. Memang kalau misalkan kita lihat, Indonesia memiliki peluang besar sebenarnya melalui bonus demografi. Dan peluang ini juga tentunya akan semakin kuat jika jumlah penduduk usia produktif diiringi dengan pendidikan dan juga keterampilan yang memadai. Karena itu memang pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu terus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, terutama bagi pembangunan ekonomi, ya, bukan hanya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga untuk memastikan setiap anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Memang pada akhirnya, pendengar, dimanapun Anda berada, keluar dari middle income trap bukan hanya soal mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah membangun manusia yang mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan juga membawa Indonesia naik ke kelas yang lebih tinggi. Demikian untuk Kopi Pro 3 pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi, pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

kenalin aku. Eh. Batuk tanpa henti. Sesak nafas. Demam. Berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMKN 1 Lotu Kabupaten Nias Utara yang merupakan program sekolah gratis agar membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Laporannya disampaikan Munieli Harefa.
1: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi dua ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
2: Pertama, perbaikan fasilitas sekolah, ya itu ruang-ruang kelasnya, seluruh prakteknya kalau bisa, dan juga mebelnya ya, dan juga guru-gurunya. Karena kan biasanya kita di Bolonia sudah gratis, jadi perlu bertanya sama orang tua, ada beberapa perjalanan. Baik di sekolah juga, karena uang tetap kita bayarkan untuk para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel.
1: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
3: Salah seorang guru SMK Negeri 1 Lotu sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehabilitasi berat di sekolah kami yang terdiri dari dua ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya, terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi, aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur. Dan sekali lagi, terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
1: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
4: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat prihatin, dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobby Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai, dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya marching band. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
1: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
2: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
1: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Resandi Setia Kusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
3: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti ini.
1: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop.

0: DKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
5: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
6: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
5: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
3: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
8: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
9: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
10: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial pertama pada rentang waktu 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogram dalam RUPTL ini adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nuklir di Indonesia juga digunakan untuk bidang kesehatan, kemudian teknologi pangan, infrastruktur, maksud saya manufaktur dan juga lain sebagainya ya. Nah, sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk diversifikasi energi dan juga kemandirian energi ke depannya, terutama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kami sudah bersama dengan Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Lab Japan, Indarta Kuncoro Aji. Pak Indarta, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Indarta. Pak Indarta, kalau melihat potensi Indonesia ya, termasuk tadi Bri sudah menyampaikan, kita juga punya bahan bakunya begitu. Pengembangan nuklir di negara kita untuk sektor energi, kesehatan, dan lain sebagainya, bagaimana sebenarnya, Pak Indarta?
2: Iya, sebenarnya teknologi ini memang sebenarnya sudah lama dipakai untuk ketiga hal tersebut ya.
1: Iya.
2: Kita juga sekarang kan sudah ada gamma knife ya untuk cancer treatment di RSCM, kalau nggak salah ada 2 unit tuh. Kemudian memang sudah lama sih kita gunakan nuklir ini untuk radiasi pangan. Jelas itu ada di Serpong milik BRIN untuk sterilisasi makanan termasuk sterilisasi alat medis. Kemudian ada beberapa perusahaan swasta juga sudah menggunakan teknologi ini untuk sterilisasi pangan ya, seperti merek Dahlan Iskan di Gersik salah satunya, dan yeah, ada perusahaan Rerion juga. Kemudian untuk energi sendiri memang kita sedang ini agak effort ya, sejak tahun 2025 kemarin atau 2024 akhir ya, Presiden Prabowo kan sudah say go nuklir gitu ya, yeah, beberapa forum, tapi memang sejauh ini perjalanannya tidak semulus itu. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan, kemudian ada kita harus membentuk tim pembangunan PLTN dan itu sampai hari ini juga belum terlaksana. Jadi memang kita sudah buang waktu 2 tahun lah, ini agak kritis sekarang waktunya kalau yeah, memang kita mau ada PLTN di periode Presiden Prabowo gitu.
1: Nah, sampai terbuang waktu 2 tahun itu masalahnya di mana? Apakah di soal finansialnya, karena kan investasinya besar katanya begitu ya, Pak Indarta ya, atau masalah lain ini Pak, termasuk juga presisi masyarakat begitu?
2: Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri sih sudah tidak ada penolakan seperti zaman dulu ya.
1: Yeah.
2: Karena memang kondisinya kita sudah mulai krisis energi nih per hari ini. Kalau dari sisi finansial sebenarnya tidak ada masalah juga, karena loan dari ADB, World Bank, kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta juga siap masuk ke Indonesia gitu, dari Jepang, dari bahkan vendor-vendor PLTN ini siap masuk dengan sistem pendanaannya juga gitu.
1: Yeah.
2: Itu tidak ada masalah. Masalahnya di sisi internal kita, dari pemerintahnya sendiri, dari kementerian, itu memang sampai saat ini saling istilahnya bingung ya, mereka ini bagaimana gitu, karena memang tidak banyak ahli nuklir ya di Indonesia, dan ini membuat koordinasi ini agak-agak kurang smooth gitu jalannya.
1: Yeah.
2: Nah, itu sih.
1: Nah, kalau memang masih ada hambatan seperti itu di 2032 dengan target komersial pertama PLTN, bisa tercapai nggak kalau begitu, Pak Indarta?
2: Kalau PLTN tentunya kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Saifur bahwa teknologi yang seharusnya dipakai kan yang sudah proven, yang sudah beroperasi yeah, di negara lain, dan itu almost generasi 3+. Saya rasa sih impossible ya untuk sampai di 2032 kita punya PLTN itu sudah semakin mepet gitu waktunya, nggak akan terbukti. Karena kalau dari pengalaman banyak negara, memang bangun saja itu at least minimal 5 tahun. Belum kita harus menyiapkan tapak, kemudian regulasi dan lain sebagainya, itu paling tidak kita butuh 8-10 tahun untuk bangun PLTN pertama kita gitu.
1: Iya. Jadi bisa dikatakan kita tertinggal jauh kalau begitu ya Pak, dibandingkan dengan negara yang memang sudah mengembangkan lebih dulu PLTN begitu.
2: Ya, bisa dibilang

0: PLTN pertama ini memang harus mundur kalau begitu, Pak Indarda?
1: Kalau dari kacamata bisnis dan teknologi teknis itu impossible.
0: Ya.
1: Kemudian tentunya harus ada penyesuaian RPTL lagi, termasuk daya dari RPTL itu kan juga tidak menunjukkan bahwa itu teknologi proven teknologi ya, 3+. Jadi harus kita ubah lagi nih RPTL. Nah, dalam konteks pembangunan PLTN itu kita lebih banyak berkoordinasi dengan perusahaan listrik yang artinya adalah PLN. Nah, nanti RPTL ini harus kita ubah supaya PLN juga enak jalannya gitu, karena PLN kan harus mengikuti RPTL ya, sedangkan teknologi yang ditulis di RPTL itu tidak ada yang proven gitu.
0: Begitu. Nah, kabarnya kita sudah mengembangkan juga seperti small modular reactor atau SMR, itu bagaimana informasinya sebenarnya, Pak Indarda?
1: Ya, sebenarnya ini sudah dikembangkan lama oleh teman-teman di BRIN dengan teknologi generasi 4, cuman memang kita lihat TRL atau tingkat kesiapannya masih ya let's say sekitar 3-4 ya, sedangkan untuk siap dibangun itu kan 9, jadi masih jauh lah untuk kita bangun sendiri.
0: Ya, sekarang ini negara yang kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan sektor energi nuklir siapa saja, Pak Indarda?
1: Sebenarnya banyak ya, termasuk teman-teman di BRIN itu kan mengembangkan bersama teman-teman dari China, dari semua university. Kemudian dari seperti kami juga kan saya mengembangkan dengan perusahaan Jepang.
0: Yeah.
1: Ada juga beberapa dari perusahaan Amerika. Cuman memang kadang yang namanya pengembangan teknologi sensitif ini negara partner kita juga tidak berani 100% sharing knowledge mereka gitu. Karena ini kan teknologi sensitif ya. Gitu.
0: Yeah. Jadi memang ini ya, hambatan-hambatan yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintah. Kalau begitu Pak Indarda ya, untuk menuju ke pemanfaatan PLTN begitu ya, energi kita ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau Pak Indarda ya, sejauh mana sih sebenarnya memang pentingnya PLTN ini harus hadir di negara kita? Sehubungan dengan program pemerintah juga untuk ya bauran energinya makin lebih banyak lah dan juga energi lebih bersih begitu.
1: Betul. PLTN ini satu-satunya pembangkit yang bisa menggantikan PLTU batubara ya, terutama untuk industri. Karena densitas energinya jelas besar, jadi untuk lahan yang sedikit kita untuk 1 giga itu kita butuh lahan yang sedikit kecil ya, seperti PLTU, tapi tidak menghasilkan emisi.
0: Yeah.
1: Dan berbeda dengan energi terbarukan yang kadang ada, kadang tidak gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa digunakan untuk industri ya. Jadi untuk base load, tentunya untuk menggantikan PLTU batubara yang produksi karbonnya besar ya, satu-satunya yang bisa menggantikan adalah PLTN saja.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Indarda, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat pagi Pak Indarda.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Lab Japan, Indarda Kuncoro Aji.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas ya soal pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN komersial pertama pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, sebenarnya Indonesia hingga saat ini ya, kalau dari informasi yang ada, belum memiliki PLTN komersial yang beroperasi untuk menghasilkan listrik masyarakat. Namun pemerintah melalui regulasi terbarunya telah menargetkan

0: layanan komersial pertama di Indonesia mulai beroperasi pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Nah, bagaimana perkembangannya? Kami sudah bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia dari kalangan unsur industri, Satya Widyayuda. Pak Satya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Satya. Baik, Pak. Pak, jadi perkembangan untuk pembangunan PLTN komersial bagaimana hingga saat ini, Pak?
1: Ya, kita sekarang memang dalam tahap menyempurnakan regulasi ya.
0: Yeah.
1: Karena regulasi yang pertama itu adalah kebijakan energi nasional, itu peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025. Di situ sudah memasukkan bahwa PLTN itu menjadi salah satu pembangkit yang harus on stream kira-kira di tahun 2032. Kapasitasnya 250 MW.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Itu ya apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional. Namun demikian, pemerintah melalui keputusan Menteri ESDM meningkatkan di dalam rencana umum pembangunan tenaga listrik tidak lagi 250 tapi lebih tinggi. Itu adalah 500 MW. Ya, pada tahun 2032. Nah, untuk itu kita mempersiapkan ya sesuai dengan aturan daripada IAEA, jadi International Agency untuk Nuklir ya yang berkedudukan di Wina. Mereka mensyaratkan ada sekitar 16 atau 17 saya lupa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Indonesia ingin masuk di dalam pengembangan atau pembangkitan tenaga listrik nuklir. Salah satunya itu adalah perlu adanya struktur organisasi yang mengawasi proses pembangunannya.
0: Yeah.
1: Ya, yang mengawasi proses pembangunannya namanya NEPIO, Mas. NEPIO itu adalah Nuclear Energy Implementing Organization. Itu dimaksud ya supaya nanti kontraktor ataupun siapa yang akan bermitra dengan pemerintah untuk membangun PLTN itu urutan-urutannya akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, di dalam NEPIO itu ada Menteri SDM, ada Ketua BRIN ya yang saat ini memang menangani secara keteknikan karena PATAN yang dulu sebagai institusi yang mandiri
0: yeah.
1: sekarang kan dilebur di dalam BRIN ya. Sehingga BRIN yang melakukan analisa keteknikannya, audit teknologinya, kira-kira begitu. Nah, kita harapkan NEPIO akan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden karena kami sudah mengusulkan ya dari Dewan Energi Nasional dan Menteri SDM selaku Ketua Harian sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk NEPIO itu segera bisa disahkan.
0: Yeah.
1: Dan ini merupakan langkah awal yang kami tempuh untuk agar perencanaan pemerintah itu bisa dijalankan dengan baik. Sebetulnya kalau kita merujuk ke belakang begitu kira-kira ya, bahwasanya waktu itu adalah Badan Tenaga Atom itu sudah melakukan pemilahan lokasi-lokasi PLTN di tempat mana, itu ada sekitar 28 lokasi PLTN.
0: Yeah.
1: Ya, jadi cukup banyak gitu. Walaupun di dalam RUPTL yang saya sampaikan tadi 500 MW itu ditargetkan paling tidak di 3 lokasi ya, yang satu adalah Kalimantan Barat, satu adalah di Bangka Belitung ya, Bangka Belitung Kalimantan Barat, lantas satu lagi lokasi yang nanti juga diperkirakan untuk bisa dikembangkan mungkin di Indonesia Timur yang satu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu langkah yang sekarang sudah kita tempuh karena masalah PLTN ini memang menjadi masalah yang sangat krusial karena kita ingin net zero pada tahun 2060 ya, otomatis kita harus memasukkan nuklir dalam hal ini PLTN menjadi salah satu opsi sebagai energi bersih yang merupakan bauran daripada opsi-opsi yang lain di dalam energi terbarukan dan juga yeah. energi baru.
0: Mas Satya, kalau ada regulasi kan sedang diperkuat ya, kemudian dari lokasi kan juga sudah dipetakan BRIN, termasuk juga bahan bakunya, uranium, pemurnian kan juga sudah dilakukan oleh BRIN, begitu ya Pak Satya ya. Nah, poin-poin krusial apalagi Pak yang memang harus disiapkan untuk menuju ke PLTN komersial ini Pak?
1: Ya, kita berharap supaya NEPIO itu segera disahkan dulu, Pak.
0: Oh, itu dulu begitu ya?
1: Iya, betul. Kalau NEPIO itu disahkan, itu kan ibaratnya kayak proyek timnya itu sudah ada gitu kira-kira. Dan dengan demikian apabila ada investor yang masuk, yang nanti bekerja sama dengan pemerintah, kita bisa menyiapkannya. Dan di samping itu di Dewan Energi Nasional, kita juga lagi menyusun URD. URD itu User Requirements, untuk supaya kita apapun teknologi yang akan dipakai, karena mendekati Indonesia kan cukup banyak.
0: Yeah.
1: Ya, dari Rusia, dari Amerika, lantas juga yang menggunakan teknologi-teknologi dari Kanada, ya, Cina, itu negara-negara yang saat ini melakukan pendekatan-pendekatan kepada kami, ya. Bahkan Amerika itu menggandeng Korea dan Jepang, ya, untuk pengembangan teknologi nuklirnya. Dan kita sudah sepakat di awal, karena pada waktu itu kapasitas yang di inisiasi itu 250 MW, walaupun sekarang ditingkatkan menjadi 500 MW, kita memilih teknologi yang small module reactor,
0: SMR itu ya, Pak Satya, ya.
1: SMR itu. Nah, kita juga memilih negara mana yang saat ini mempunyai proven teknologi untuk SMR. Rupanya tidak banyak, ya, karena beberapa negara lagi mengembangkan, membangun. Seperti di Amerika, mereka mengembangkan kapasitasnya juga sekitar 300 megawatt begitu, di salah satu proyek namanya Kairos Power Plant yang ada di Tennessee. Itu juga sekarang dalam taraf pembangunan, diperkirakan mereka selesai di tahun 2030-an gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Karena apa? Karena kita juga ingin, Mas, kalau dengan teknologi-teknologi seperti PLTN yang cukup rumit, dalam arti kata harus mempunyai supply chain yang cukup.
0: Ya,
1: jadi di dalam rantai pasoknya itu harus terdiri dari banyak perusahaan-perusahaan yang credible dan available. Nah, itu di Amerika saya melihat, ya, kami menyaksikan banyak sekali perusahaan pendukung daripada rantai pasok untuk PLTN itu sudah siap, ya, seperti Westinghouse, seperti yang dari Jepang itu Hitachi,
0: Segalanya
1: mereka mempunyai teknologi-teknologi pendukung untuk pengembangan teknologi nuklir. Jadi saya pikir kita pasti nantinya pada gilirannya akan memilih teknologi mana, di lokasi mana yang nanti appropriate, ya. Karena kalau kita melihat Cina juga demikian, dia mengembangkan SMR juga, ya, bahkan lebih kecil kapasitasnya. Mereka juga dalam taraf pengembangan. Maka kita semuanya di dunia ini yang mengembangkan SMR itu dalam posisi taraf pengembangan, kecuali floating SMR yang dimiliki oleh Rusia.
0: Ya.
1: Untuk itu kita tetap melakukan evaluasi, ya, dengan BRIN, ya, Dewan Energi Nasional dengan BRIN, dan dengan kementerian-kementerian yang ada di dalam lingkup Dewan Energi Nasional.
0: Ya, nah, Pak Satya, kabarnya kan ini kan perlu investasi yang besar dalam membangun sebuah PLTN komersial begitu, ya. Nah, ini sejauh mana bisa menarik juga, Pak, minat investor atau lembaga pembiayaan begitu untuk ikut membiayai program Indonesia ini, Pak, di PLTN-nya?
1: Iya. Kan ini energi bersih, Mas, ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau energi bersih, relatively lembaga keuangan itu mudah untuk mengucurkan, ya. Terlebih pada saat ini saja ada beberapa pembangunan yang lagi berjalan untuk pembangunan PLTN. Jadi saya melihat aspek itu mungkin, ya, dari sisi financing tidak terlalu bermasalah.
0: Yeah.
1: Walaupun nanti mungkin harga per kilowatt hours-nya itu otomatis bersaing dengan energi-energi terbarukan yang lain seperti PLTS, PLT hidro, ataupun juga angin, ya, tentunya nanti mereka akan disandingkan. Namun demikian, yang kita mesti garis bawahi, PLTN itu masuk rumpun energi baru, ya, energi baru yang menurut hemat kami sangat stabil, ya. Jadi ekuivalennya itu sama dengan energi fosil begitu. Sementara kalau energi terbarukan kan tergantung daripada mostly baterai, kecuali panas bumi, ya. Nah, kalau PLTN ini karena masuk dalam rumpun energi baru, sifatnya lebih stabil, itu memerlukan sangat kita perlukan terlebih di dalam skenario yang ada di pemerintah melalui Dewan Energi Nasional. Kita akan meminimalkan fosil, tetapi kita memaksimalkan energi baru dan terbarukan. Maka kenapa kita katakan bahwa energi nuklir menjadi energi yang bisa kita andalkan di saat demand nanti meningkat tinggi, ya, di mana kita sudah mengoptimalisasi semua kemampuan sumber daya yang ada, itu tetap masih kurang. Maka kehadiran nuklir ini menjadi sesuatu yang diharapkan di masa depan. Yang paling penting lagi, Pak Zaini,
0: yeah,
1: di ASEAN, ya, di ASEAN itu semua sudah merencanakan. Malaysia merencanakan, Filipina merencanakan, ya, Vietnam merencanakan. Jadi mau tidak mau, atau bahkan Singapura juga, mereka sudah, menteri bidang industri yang kemarin datang ke kami, ke Dewan Energi Nasional, itu juga menyatakan keinginannya untuk bersama-sama Indonesia, ya, melakukan tahapan-tahapan pengembangan daripada PLTN.
0: Yeah.
1: Jadi saya rasa ASEAN nanti ke depan itu bukan lagi menjadi free zone nuklir, tapi menjadi gugus ataupun kawasan yang mereka mengembangkan teknologi nuklir. Nah, yang kita tarik hikmahnya apabila mereka nanti melakukan yang sama pada kira-kira kisaran tahunnya juga sama, harapannya sekitar tahun 2030 ke atas, maka awareness kita masyarakat dan juga bagaimana kita memelihara kawasan supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan di saat kita mengembangkan teknologi nuklir, itu menjadi boleh dikata saling mengawasi dan saling menjaga, itu akan jauh lebih bagus.
0: Yeah.
1: Ya, karena kita tahu risiko dan juga teknologi apa yang dipilih. Gitu. Yang saya juga pelajari, ya, paling tidak ini bisa menjadi contoh Pakistan. Ya, Pakistan kebetulan memang sebuah negara yang tidak menandatangani fakta non-proliferation untuk nuklir. Ya, jadi tidak ada perjanjian yang membatasi, karena Pakistan memang bagaimana apa yang dilakukan India, dia melakukan kira-kira begitu untuk, yeah, ketahanan mereka. Mereka sudah mengoperasikan teknologi PLTN itu sampai 50 tahun tanpa accident. Ya, dia menggunakan teknologi dari Kanada, dari Kandu, dan itu dioperasikan di Karachi, dan sekarang pada tahapan mereka dismantle, Pak. Jadi sudah selesai 50 tahun, ya, karena itu sudah masa lifetime-nya begitu. Lantas mereka dismantle. Nah, ini menurut saya bisa menjadi upaya kita untuk mencontoh bahwasanya negara seperti Pakistan juga mampu menjaga dari aspek keamanan.
0: Ya, nah, ini soal persepsi publik, ya. Meskipun dikatakan bahwa sekarang ini persepsi publik terhadap energi nuklir itu sudah membaik begitu, ya, tidak seperti masa-masa sebelumnya begitu. Tapi dari, ya, tadi yang kami tampung nih, Pak, pendapat masyarakat begitu, ya, sebelum kita bahas soal ini, mereka masih menginginkan adanya ketegasan dari pemerintah untuk risiko keselamatan, manajemennya bagaimana. Nah, itu, ya, bagaimana Pak Sadi juga bisa menjelaskan itu, Pak, silakan, ya, Pak.
1: Ya, sebetulnya sudah ada institusi yang mengawasi, namanya PAPETEN, Pak. Jadi di dunia ini selalu ada dua institusi yang melekat. Ya, satu adalah pengembangan teknologinya, yaitu adalah PATAN, seperti, yeah, kita sekarang BRIN. Sementara yang melakukan pengawasan dan supervisi itu adalah PAPETEN, ya, sebagai badan yang mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan teknologi nuklir, walaupun sekarang lebih diarahkan untuk ilmu kedokteran, pharmaceutical, seperti itu, pertanian. Jadi digunakan bukan untuk non pembangkitan, ya. Nah, kalau kita melihat, saya monitor paling tidak yang dilakukan oleh PAPETEN, mereka mengupgrade juga kemampuan personelnya, ya, untuk belajar di banyak negara, ya, dan juga mengamati beberapa negara dalam rangka melakukan pengawasan. Jadi saya yakin PAPETEN dengan sumber daya manusianya yang ada, walaupun kita akui, ya, kalau perkembangan teknologi nuklir ke depan itu makin maju, gitu, yeah, pesat, kita juga mengencourage, karena perguruan tinggi saat ini yang mempunyai fakultas teknologi nuklir itu hanya Gajah Mada,
0: yeah,
1: yang S1, ya. Sementara kalau yang di ITS, di ITB itu S2, disisipkan di beberapa jurusan, di fisika teknik, fisika nuklir, seperti itu. Nah, kita juga meminta nantinya ke depan supaya disiplin-disiplin ilmu itu ada di beberapa universitas-universitas andalan, ya, sehingga pengembangan daripada sumber daya manusia itu nanti juga ikut bisa bisa secara paralel ya mendukung daripada pengembangan teknologi nuklir di Indonesia dan juga di dunia.
0: Ya, intinya kita bahan bakunya punya begitu ya Pak. SDM-nya sedang disiapkan, regulasinya juga sedang diperkuat. Kita sudah siaplah sebenarnya memanfaatkan teknologi nuklir untuk energi begitu ya ke depannya Pak Sadya.
1: Iya Pak, iya betul. Karena itu dari zaman Bung Karno.
0: Iya.
1: Kita sudah melakukan pembangunan masalah listrik ya Pak, masalah PLTN ini walaupun dalam riset ya. Research scale itu ada di 3 lokasi ya, mulai dari yang ada di Serpong, di Yogyakarta, itu menurut hemat saya kita sudah cukup lama,
0: yeah.
1: Namun tidak di dalam konteks komersial ya, komersial untuk pembangkitan tenaga listrik. Nah itu yang sekarang kita yakini sudah waktunya ya, apalagi itu sudah diucapkan oleh Bapak Presiden dan juga ini sudah menjadi fenomena global gitu, yeah. Ya. Tentunya kita belajar ya, kita belajar aspek apa keamanan itu dari setiap teknologi yang dikembangkan. Karena apa yang terjadi di Fukushima misalkan, itu tentunya teknologinya berbeda dengan apa yang akan nanti kita lakukan.
0: Yeah.
1: Begitupun pula kita lihat dari beberapa kejadian, itu menjadi acuan kita untuk ke depan apabila kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan yeah. Masyarakatnya juga aware dan menyadari dan otomatis sama-sama kita menjaga keselamatan
0: Pak. Baik kalau begitu Pak Satya, kami nantikan perkembangan dari Dewan Energi Nasional. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak.
1: Yeah. Terima kasih Pak, selamat
0: pagi Pak Satya. Anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Satya Widya Yuda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Laporannya disampaikan Debi Nirwandi.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
2: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
2: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Ariana.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhula di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
2: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
1: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api Karhula menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
3: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
1: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhula di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar

0: sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
1: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
3: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan risiko. Indonesia menargetkan komersialisasi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN pertama beroperasi pada tahun 2032 hingga 2034 untuk mendukung target net zero emission 2060. Meski memiliki potensi bahan bakar lokal dan pengalaman mengoperasikan 3 reaktor riset, kesiapan Indonesia dalam pengelolaan risiko multidimensi ini masih menghadapi tantangan besar pada aspek regulasi, kelembagaan, keselamatan, dan kepercayaan publik. Lantas seperti apa tanggapan dari Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam? Saat ini kami telah tersambung bersama Guru Besar FMIPA Profesor Sidik Permana yang telah tersambung di ujung telepon.
4: Wawancara Pro3.
3: Prof. Sidik, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Prof. Sidik, sejauh mana ini Indonesia sudah siap mengembangkan dan juga memanfaatkan teknologi nuklir secara aman?
5: Sebetulnya kita sudah long history ya. Dari tahun 1954 kita mendirikan LTA, Lembaga Tenaga Atom Indonesia, cikal bakal Batan.
3: Yeah.
5: Dan tahun 1965 kita mengoperasikan reaktor pertama yang didirikan ya, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Kemudian di-upgrade oleh Presiden Soeharto tahun 79, tahun 2000 di-upgrade oleh Wakil Presiden, dan setelah itu menjadi Presiden Megawati. Lalu kemudian di Yogyakarta kita punya reaktor riset yang lebih kecil, 150 kW, yang di Bandung 2 MW, dan di Serpong itu 30 MW, tujuannya adalah mempersiapkan kita dalam rangka komersialisasi PLTN di Indonesia. Dan tim yang dibentuk tahun 1972 KP2 PLTN, komite pelaksana ya, PLTN itu sudah dibentuk tahun 72, dengan harapan tahun 80 ada sekitar 8 unit PLTN akan dibangun. Itu sejajar dengan komersialisasi PLTN di Korea gitu. Tapi pada akhirnya di pending, lalu kemudian di extend sampai sekarang, dan belum ada keputusan politik yang diharapkan PLTN bisa masuk. Nah, alhamdulillah terakhir RUPTL dengan RUKN bisa memasukkan PLTN kembali dengan target 2032 COD ya, komersialisasi operasi reaktor itu sudah harus masuk, meskipun reaktornya reaktor kecil ya, di dua tempat, PLTN SMR di Bangka Belitung dan di Kalimantan Barat. Seperti itu, Mbak.
3: Oke. Nah, Prof, ketika berbicara soal nuklir Indonesia, risiko apa yang paling penting untuk dipahami masyarakat dan mana yang justru ini sering disalahpahami?
5: Baik. Yang pertama, sebetulnya sama seperti teknologi yang lain ya. Jadi ada dua mata sisi mata uang, ada benefit, ada risiko. Kalau kita punya pisau kan itu bisa untuk memasak gitu, atau yeah, bisa membunuh. Jadi sama saja, sampai batas mana itu menjadi benefit, ya kita tahu sekarang di 35 negara PLTN sudah dimanfaatkan untuk energi mereka, bahkan target dekarbonisasi yang sangat fundamental itu sudah terjadi di Eropa, terutama di Prancis. 75% mereka menggunakan PLTN. Dalam 10 tahun, 80% dekarbonisasi itu bisa turun. Dalam 10 tahun ya, kita kan target 2060. Dengan 11-12% nuklir masuk gitu ya. Nah, Terus resiko yang mungkin terjadi pertama aspek dari kebocoran radiasi, meskipun itu secara probability sekarang semakin tinggi, satu kejadian per sejuta tahun, jadi secara probability sangat-sangat kecil. Tapi ketika itu terjadi, maka kita harus menjalankan standar keamanan ya, dari mulai pengamanan sistem, terus kemudian operasional berhenti, sampai ke offline kita harus memindahkan orang gitu. Yang terakhir itu kan kejadian di Fukushima yang luar biasa besar secara efek langsung radiasi ke masyarakat itu kan tidak menimbulkan kematian. Jadi yang Fukushima itu langsung efek radiasi kebocoran itu tidak menimbulkan kematian, yang puluhan ribu meninggal itu karena tsunami banyaknya plus gempa. Ada juga ketika kita memindahkan orang ya untuk ke daerah yang lebih aman, terjadi kepanikan sehingga juga ada menimbulkan korban. Ya itu hal-hal yang sama seperti halnya kita ada kejadian gunung berapi dan sebagainya, kan kita harus memindahkan orang ke daerah yang aman gitu ya. Nah yang kedua sebetulnya dari efek bagaimana pengelolaan limbah dari bahan bakar. Sebenarnya dari front end ya, kita menambang bahan bakar nuklir, terus kemudian proses di interim storage sampai ke nanti di ujung di geological repository, kita harus secara ketat dan kuat untuk menangani step by step dan bisa long term ya, ratusan bahkan ribuan tahun untuk penanganan. Dan juga proses recycle, jadi bahan bakar bekas yang kita bisa gunakan kembali di masa yang akan datang. Yang ketiga mungkin resiko geopolitik, terutama di ASEAN ataupun di Asia Pasifik yang sekarang lagi berlomba untuk bisa menggunakan teknologi untuk PLTN, tetapi kan ada efek deteren ya, penggunaan atau penguasaan teknologi nuklir, apakah itu untuk PLTN, itu pasti dicurigai gitu ya, sehingga memang perlu penguasaan geopolitik yang sangat luas dan mapan gitu, sehingga kita bisa secara smooth untuk implementasi penggunaan PLTN, bukan untuk perang, untuk militer, tapi untuk sipil, sehingga orang tidak curiga. Sementara mungkin di tiga aspek itu yang menjadi risiko utama.
3: Oke, nah Prof, tapi apakah Indonesia sendiri sudah memiliki budaya keselamatan yang cukup kuat untuk memasuki era pemanfaatan nuklir yang lebih luas?
5: Ya, sebetulnya dari tiga riset reaktor dari tahun 65, 79, dan terakhir 86 yang reaktor paling besar ya, itu kan lebih dari 50 tahun kita mengoperasikan tanpa adanya kecelakaan, tanpa adanya risiko kebocoran dan sebagainya. Jadi operasional secara ketat dilakukan dengan SDM kita. Nah, tinggal nanti dari reaktor riset itu, kita kembangkan ke reaktor daya untuk menghasilkan listrik. Ke depan selain listrik juga menghasilkan hidrogen. Jadi saya pikir secara operasional secara umum itu kita sudah handal dan teruji. Hanya untuk skala komersial memang ada syarat-syarat yang lain selain sumber daya yang lebih banyak. Kalau reaktor daya kan umumnya yang order ratusan atau ribuan gigawatt elektrik, bukan yang puluhan atau berapa mega. Sehingga budaya keselamatannya itu harus lebih ketat dan lebih banyak orang gitu. Dan itu local government atau pemerintah daerah juga harus dilibatkan. Jadi bukan hanya SDM yang terkait nuklir, tetapi masyarakat sekitar juga harus dilibatkan sebagai pemangku kepentingan yang saling menjaga. Jadi bukan menjadi orang luar, tetapi dilibatkan sebagai orang yang ikut memberi kebijakan ataupun istilahnya terlibat dalam otorisasi pelaksanaan atau pengoperasian reaktor, sehingga memang kita perlu capacity building dan juga ekosistem keseluruhan untuk pemanfaatan teknologi reaktor ini yang melibatkan semua stakeholder terkait terutama untuk warga lokal, karena memang mau tidak mau warga lokal juga harus menerima manfaat langsung ya dari adanya teknologi atau pemanfaatan industri di sekitar, yang sampai hanya di pusat saja yang menerima kegiatan ekonomi dan benefitnya ya. Dan juga tentunya lingkungan juga dengan teknologi PLTN kan CO2 emission ya, tidak mengeluarkan gas rumah kaca gitu ya, dan itu juga bisa mendapatkan benefit terhadap lingkungan dan juga green energy yang kita gadang-gadang sebagai program net zero emission 2060.
3: Baik. Nah, Prof, mungkin dapat menyampaikan pesannya ini kepada masyarakat supaya tidak melihat nuklir semata-mata sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi juga tidak menanggapinya sebagai teknologi yang bebas resiko.
5: Baik. Jadi energi itu kan dalam Undang-Undang 97 ketenaga nuklir ataupun Undang-Undang Energi membagi energi fosil, terus energi terbarukan dan energi nuklir, atau energi nuklir sekarang dimasukkan ke EBT, energi baru terbarukan. Nah, tentunya di semua aspek energi itu ada plus minus ya, sehingga kita harus mengoptimalkan mana benefit dan meminimasi mana risiko. Nah, khusus untuk nuklir, memang faktor dari yieldnya atau kekuatan menghasilkan energi dengan densitas 1 gram uranium menghasilkan 1 juta watt ya, yang itu bisa beroperasi dalam 21 bulan misalkan ya, atau 30 ton untuk menghasilkan 1000 mega watt elektrik dalam 1 tahun, itu tantangan tersendiri dari segi teknologi, berbeda dengan teknologi yang lain. Tetapi di sisi yang lain, energi yang besar kita maksimalkan untuk kemakmuran masyarakat berupa listrik ya, atau ke depan juga energi hidrogen bisa meminimasi sangat besar penurunan gas rumah kaca. Jadi dekarbonisasi itu menjadi tumpuan kedua selain kebutuhan listrik. Nah, memang ada resiko yang harus kita minimasi, terutama untuk proses operasional, keselamatan, budaya sehat, budaya selamat, sampai operasional dari bahan bakar dari ujung sampai hilir. Yang ketiga juga penguatan sumber daya manusia ya, capacity building, yang memang programnya itu bukan setahun, dua tahun, lima tahun, tapi khusus untuk energi ya, dimanapun, negara manapun, sebenarnya itu 50 sampai 100 tahun. Apalagi untuk nuklir, itu operasional satu reaktor itu bisa 60 tahun, bahkan di-extend sampai 80 tahun. Jadi bukan perkara yang kalau renewable energy mungkin 20 tahun gitu ya, 15 tahun sudah selesai gitu. Tapi nuklir itu long term, bahkan untuk spent fuel atau bahan bekas itu harus diolah ataupun dijaga ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga memang itu menjadi resiko dan tantangan tersendiri di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang kita punya sumber daya alam baik uranium, thorium yang harus juga dioptimalkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan pemanfaatan PLTN, dan karena tentunya kita punya sumber daya yang cukup lama, meskipun kita perlu upgrading karena sudah banyak yang pensiun ya, jadi SDM-nya harus ditambah. Yang kedua, operasional reaktor dari resiko itu sangat ketat dan punya standar tertinggi ya di dunia teknologi, sehingga tidak perlu khawatir adanya terjadi kecelakaan, kebocoran, apalagi sekarang teknologi sudah generasi keempat yang memang sangat meminimasi risiko keselamatan dan juga sampah nuklir yang bisa dimanfaatkan kembali dan diolah lagi. Seperti itu, Mbak.
3: Baik, yang pastinya juga dapat memberikan manfaat begitu ya, Prof ya. Jadi jangan khawatir dengan adanya memang kecelakaan tadi karena probabilitinya kecil begitu ya, Prof ya.
5: Betul.
3: Baik, Prof Sidik, terima kasih ini telah memberikan analisisnya lalu juga update terkininya seperti apa ya, Prof ya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Dosen Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Sidik Permana berbicara terkait nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan resiko.
4: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam.
0: program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Kasus COVID-19 di Taiwan yang tengah meningkat, di mana rumah sakit mencatat 18.990 kunjungan terkait dengan COVID-19 pada pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, naik 74,8% dibandingkan pekan sebelumnya. Di tengah peningkatan kasus, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 27 Juli menetapkan PQ16.1.1 subvarian SARS-CoV-2 yang baru muncul dan merupakan turunan dari NB181 sebagai varian under monitoring atau varian yang sedang dipantau. Data pemantauan CDC Taiwan menunjukkan PQ16.1.1 menyumbang 85,7% dari sampel kasus lokal yang dianalisis untuk mengetahui varian dalam 4 pekan terakhir. Mengenal varian COVID PQ16.1.1 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan epidemiolog Diki Budiman.
4: Wawancara Pro 3.
6: Pak Diki, selamat malam.
7: Malam.
6: Ya, kabar sehat ya, Pak Diki ya.
7: Alhamdulillah.
6: Ya. Pak, ini kita ingin mengetahui bagaimana sih kan yang tengah ramai di Taiwan gitu ya, ada peningkatan kasus COVID-19 dan katanya pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan ini variannya COVID PQ16.1.1. Ini apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Diki.
7: Ya, jadi memang PQ16.1.1 ini adalah turunan dari NB181 yang leluhurnya Omicron JN1. Jadi leluhurnya Omicron. Dan ini sebetulnya sudah terdeteksi di Maret sebetulnya, 2026 ini. Nah, memang sekali lagi semakin kesini ya, turunan dari Omicron ini memang selain semakin mudah menginfeksi, ia juga semakin mudah menerobos pertahanan tubuh. Namun, saya ingin sampaikan di awal saja ya, bahwa kalau bicara keparahan, apalagi seperti dibayangkan seperti Delta, ya tidak begitu. Ambilannya ya, karena ini masih Omicron. Kecuali kalau, ya nggak tahu kalau Delta ini muncul lagi ya dengan yang ini ya, tapi sejauh

0: cukup maju dengan populasi usia di atas 60 tahunnya sudah cukup banyak gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan karena pada kelompok di atas 65 tahun ke atas ini dia masuk kategori yang berisiko karena usia ini mereka daya tahan tubuhnya juga menurun.
1: Yeah.
0: Nah, yang juga harus diketahui oleh pemirsa ya bahwa di bahkan di China yang memproduksi begitu banyak vaksin COVID termasuk Taiwan diantara dan Hong Kong bahkan bahkan Singapura juga ya itu kelompok lansianya itu mayoritas belum divaksin COVID. Ini yang harus diketahui. Karena apa? Karena di masa pandemi mereka terlindungi karena lockdownnya begitu ketat. Satu, dua, mereka juga ketika masa kita kan kita kalau pergi kemana-mana di dunia ini di Indonesia juga harus divaksin, ada satu sertifikat vaksinasi misalnya. Nah, lansia ini mereka memilih diam, saya nggak kemana-mana buat apa divaksin. Nah, ternyata setelah pandeminya berakhir ya keterusan mereka merasa ya sudah buat apa divaksin, dan di sisi lain juga pemerintahnya sendiri itu di mana-mana sudah nggak tidak mewajibkan. Nah, ketika lahirlah varian-varian yang lebih mudah menginfeksi, mereka inilah yang menjadi kelompok yang akhirnya paling mudah, paling cepat, paling rentan terinfeksi.
1: Iya. Kalau lansia kelompok paling rentan, bagaimana dengan balita, Pak Diki?
0: Sama, ya sama. Karena umumnya ya kondisinya adalah yang baik yang baru lahir ataupun balita ini umumnya belum memiliki kekebalan yang memadai, walaupun tapi ini masih teoritis. Ada kalau orang tuanya sudah divaksin, khususnya ibunya sudah divaksin, ada kekebalan yang sedikit banyak di bawah, tapi tetap dia tidak seperti yang sudah mendapatkan vaksinasi secara umum. Nah, inilah yang akhirnya membuat kenapa di Taiwan terjadi peningkatan kasus rawatan di rumah sakit ini 73% lebih adalah pada lansia begitu. Dan tentu bagi kawasan yang secara kesehatan literasi sudah meningkat, ya kalau orang tua atau nenek kakek yang sakit, mereka kan bawa ke rumah sakit, disitulah terjadi penumpukan. Di situ juga akhirnya terjadi sedikit kepanikan begitu. Jadi ini membuat sebetulnya mungkin 2 minggu lalu itu sudah mulai agak puncak begitu. Ya, saya juga dikontak begitu dan kita bersama-sama lah melihat sebetulnya kami para epidemiolog dunia ini sebetulnya ketika diajak itu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang baru begitu yang menjadi yang harus diwaspadai. Dan 2-3 minggu lalu kita sudah menyimpulkan bahwa ini adalah turunan Omikron dan ancamannya masih moderat, itu pun untuk yang kelompok yang belum divaksin dan terawan, dan untuk masyarakat secara umum kecil ya, kategorinya ringan dan ancamannya rendah lah begitu.
1: Bagaimana untuk mengenali gejalanya, Pak Diki?
0: Nah, sekali lagi kalau bicara gejala ini kan mirip ya, mirip dengan gejala-gejala Omikron secara umum ya. Ada beberapa bahkan kasus yang kehilangan penciuman ya, tapi sangat jarang, sangat jarang. Tapi kalau bicara secara umum ya sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat atau pilek ya, demam, kelelahan, sakit kepala dan ada nyeri otot. Jadi ini yang mungkin ya untuk sebagian besar dari kita sudah cukup familiar dan bisa jadi itu juga di apa? Bisa disalahartikan sebagai flu biasa begitu. Ini secara kasat mata ataupun secara fisik memang tidak bisa terlalu dibedakan begitu. Jadi tetap pemeriksaan PCR menjadi kunci untuk memastikan.
1: Untuk pola penyebarannya sama ya dengan yang sebelumnya ya, Pak Diki ya?
0: Sama persis. Dan ini sebagaimana di masa pandemi mungkin penyemang kapal ya, ketika ada kapal waktu itu yang pertama mendeteksi itu artinya terdeteksi bahwa penularan untuk virus COVID ini tidak mesti terlalu

0: lama, lima, kurang dari 5 menit itu pun sudah bisa terpapar. Tapi sekali lagi karena sekarang ini mayoritas orang sudah memiliki kekebalan, jadi ya tidak akan terlalu berasa ya. Akan seperti halnya kalau virus-virus pernapasan lain, sebetulnya kalau orangnya itu cepat, misalnya itu dia memakai masker, ya relatif terproteksi, apalagi sirkulasi ventilasinya baik. Atau yang sekarang saya sering sarankan adalah, apapun sebetulnya infeksi atau virus pernapasannya, tidak di SARS-CoV-2 penyebab COVID ya. Jadi kalau kita habis bepergian nih, misalnya pulang malam ini dari naik KRL, naik busway segala macam, begitu sampai ke rumah, biasakan cuci tangan, bajunya jangan dibawa ke dalam begitu, mandi, bahkan kalau bisa ya membersihkan hidung gitu. Ya, jadi mungkin buat sebagian muslim yang tahu ya, kalau berwudu itu menghirup itu ke hidung, keluarkan lagi. Nah, setidaknya 3 kali itu sudah bagus. Bahkan kalau bisa berkumur sebelum akhirnya masuk ke kita beraktivitas dalam rumah, itu terbukti ya. Saya membiasakan begitu ya, kalau di Jakarta itu, itu di kota-kota yang kira-kira padat begitu, dan saya baru kemarin misalnya saya naik pesawat, oh kayaknya pertambangan yang padat ini, agak curiga dekat-dekat saya banyak ini, saya melakukan hal seperti itu ya, istirahat ya, kita juga makan cukup buah vitamin cukup itu. Itu yang bisa kita
1: gitu. Pola hidup sehat ini tidak harus ada kasus gitu ya Pak Diki ya.
0: Betul Bang Lukman, betul sekali. Dan ini masalahnya PR kita dan tantangan kita di konsistensi aja. Kan ini bicara ancaman infeksi saluran nafas ini kan bukan hanya dari COVID ya, tapi ya apalagi di kita ya, ada batuk pilek biasa lah ya, dengan juga ada flu dan lain sebagainya. Perilaku seperti itu akan sangat memberikan proteksi yang memadai.
1: Pak Diki, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau kita berkaca pada COVID-19 yang ada di Indonesia gitu ya, kan banyak yang gugur juga karena itu. Dan ini salah satunya karena sistem imun yang menurun. Dan dikatakan sistem imun yang menurun ini karena dampak kekhawatiran yang berlebihan. Ini bagaimana Pak Diki?
0: Bahwa ada kaitan antara emosional kita ya, kepanikan, ketakutan, dengan menurunnya imunitas, ya ada memang, tapi tidaklah sesignifikan itu. Tidaklah misalnya secara serta-merta membuat kita akhirnya begitu mudah terinfeksi. Karena ini bicara imunitas, ini satu reaksi mekanisme yang kompleks gitu ya. Banyak faktor di situ, ada berpengaruhi dengan bagaimana kita, kebiasaan makan kita, istirahat kita, tidur kita ya, atau juga bicara apakah perilaku kita mencuci tangan lah atau memakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini semua berinteraksi yang membuat akhirnya menentukan seberapa baik daya tahan tubuh kita. Nah, di era pandemi, dan tidak mesti di era pandemi sebenarnya, di era saat ini pun, ketika siapapun ya, tidak mesti tenaga medis, tidak mesti tenaga kesehatan, siapapun kalau tubuhnya exhausted ya, kelelahan yang begitu berat karena kurangnya istirahatnya, dan juga ditambah secara mental mungkin juga tidak terlalu fit begitu. Nah, ini yang membuat dia akan sangat rentan terhadap berbagai infeksi. Nah, ingat mungkin beberapa waktu lalu ada dokter muda terinfeksi dari masa kemudian. Nah, ini jadi satu situasi, siapapun sekali lagi, bukan hanya tenaga kesehatan, kalau bekerja itu over hours ya, ataupun sampai berlebihan dan istirahatnya kurang, ini membuat Anda kita ini akan berada pada posisi yang sangat rawan. Jadi perilaku istirahat yang baik ya, dan juga mengatur ritme bekerja yang baik, artinya tidak terus-menerus ada masa-masa di mana kita harus istirahat, itu juga yang harus diperhatikan supaya daya tahan tubuh kita ini cukup ya. Dan jangan, kan ada fenomena sekarang maklumat itu. Tanya kalau sudah bekerja, misalnya dia jaga ataupun apa 2 hari, saya pokoknya akhir minggu saya tidur, itu tidak ada yang disebut dengan seperti tubuh kita itu bukan mesin gitu. Misalnya, oke, nggak kurang tidur 4 hari, nanti di akhir minggu saya tidur seharian. Nggak bisa begitu. Tubuh kita itu sudah diklot, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa malamnya itu untuk istirahat kita gitu. Jadi tidak bisa kurang tidur 3-4 hari terus dianggap diganti di satu hari di hari minggu misalnya. Itu tidak akan sama, gitu. Tidak akan sama.
1: Iya, tidak semudah itu ya. Kalau misalnya memang dalam kondisi burnout ini, justru tadi ya imunitas menurun tentunya gitu ya.
0: Betul,
1: Pak Diki.
0: Betul sekali.
1: Pak Diki, kalau bicara ini kan tidak terlalu berbahaya ya, untuk seperti SARS-CoV-2 yang seperti tahun lalu, gitu ya, Pak Diki. Tapi bagaimana dengan mereka yang memiliki comorbid?
0: Ya, tentu saja bicara orang yang memiliki penyakit diabetes, hipertensi, mereka ini masuk kategori yang kelompok berisiko untuk penyakit apapun. Tidak hanya COVID-19. Jadi ketika misalnya influenza, ketika misalnya ada campak, ya misalnya kan kemarin ramai ini campak. Ya, dia akan, atau dia TB paru misalnya sedang mewabah di satu tempat, dia akan menjadi sangat berisiko karena orang-orang yang memiliki komorbid ini atau orang yang diterapi kanker misalnya, itu daya tahan tubuhnya menurun atau terganggu. Nah, ini yang membuat dia akhirnya ketika ada patogen ataupun infeksi itu akan lebih mudah menjadi lebih berat, lebih lama begitu, dan bisa membuat dia akhirnya harus memerlukan lawatan rumah sakit. Ini yang membedakannya dengan orang yang tanpa komorbid ya, karena dia secara umumnya daya tahannya jauh lebih baik sehingga bisa yang disebut sembuh sendiri. Kalau orang-orang dengan komorbid itu, apalagi misalnya perilaku minum obatnya tidak disiplin, diabetesnya tidak terkendali, yaitu yang akan memperburuk. Dan itu yang tidak hanya di masa pandemi, saat ini pun kalau misalnya orang dengan penyakit komorbid itu terinfeksi ya, misalnya mohon maaf, misalnya orang diabetes, jangankan inilah virus COVID misalnya, misalnya orang dengan diabetes yang tidak terkendali, gula darahnya di atas 300 atau 400, kemudian di nggak ada jerawat saja misalnya kecil, ini jerawatnya bisa jadi bisul ya, jadi besar itu, infeksi besar. Nah, ini karena daya tahan tubuhnya, si kemampuan tubuh untuk melokalisir infeksinya menurun. Ini yang akhirnya membuat ya hal yang kecil untuk atau cepat bisa membaik di orang yang sehat atau normal daya tahan tubuhnya menjadi bisa lama dan memburuk begitu. Ini yang sekali lagi, saya tidak hanya mengaitkan ini dengan COVID-19, tapi juga dengan infeksi secara umum. Bahkan kalau dia misalnya berjalan di atau melakukan aktivitas menggunakan kendaraan umum, ya dia harus lebih proteksinya harus lebih baik.
1: Dan dengan adanya peningkatan di Taiwan ini, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi penyebaran ini masuk ke Indonesia?
0: Ya, memang sebelumnya saya sampaikan ya bahwa secara global COVID baru ini ya, turunan baru ini memang baru dilaporkan di 27 negara. Dan di antara yang konsisten melaporkan adanya kasus yang banyak di rumah sakitnya, maksudnya rawat inap, itu hanya umumnya di negara Amerika dan Eropa ya. Dengan sekali lagi didominasi pada kelompok lansia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja bicara ancaman dalam atau bahkan bicara apakah ini juga ada di Indonesia? Saya kira sudah ada ya. Kalau ini sudah dilaporkan, jangankan 2-3 minggu lah ya, satu bulan ya kan sudah lebih dari itu ya di Indonesia. Nah, tapi tentunya dalam konteks kita ini, kita umumnya masyarakat kita sesuai sensus terakhir ya, kan mayoritas kita ini masih usia produktif begitu, jadi itu yang menguntungkan kita. Tetapi jangan sampai juga lengah, karena bagaimanapun kelompok lansia dan balita kita ini kalau di proporsi mungkin hanya sekian persen, tapi karena jumlah penduduk kita besar, mereka juga bisa cukup signifikan untuk terdampak. Oleh karena itu, tentu pemerintah tetap harus mengupayakan adanya pemberian vaksin lah, tapi harus gratis pada kelompok-kelompok yang belum ya belum mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau pada kelompok yang kecuali dia yang komorbid tadi ya boleh dilakukan booster gitu. Kalaupun tidak, selama dia bisa menjaga tadi kalau dulu kita sebut dengan 5M-nya ya nggak masalah. Gitu. Insya Allah tidak akan menjadi masalah. Dan pemerintah juga tidak perlu menutup pintu masuk, tidak perlu ada punya melakukan vaksinasi masal, tidak juga ya, tidak seperti itu. Tapi himbauan-himbauan, terutama kewaspadaan-kewaspadaan di, terutama ya kalau di Indonesia saya melihat ya tentu seperti kota Jakarta ya, karena apa? Karena populasi lansianya mungkin yang terdidiknya juga lebih banyak, itu yang biasanya kalau ada lonjakan di rumah sakit, nah ini yang bisa sedikit diantisipasi begitu.
1: Baik, iya. Pak Diki Budiman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak.
1: Pendengar epidemiolog Griffith University, Diki Budiman ya, kami berbincang bagaimana mengenal varian COVID PQ1611 yang menjadi pemicu lonjakan kasus COVID di Taiwan.
2: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk

0: generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
6: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah. Dan dimanapun siaran kami dapat diterima, inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar tanggal 11 Agustus 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalani aktivitas, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada, dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Di pagi hari ini edisi siar tanggal 11 Agustus 2026, bersama saya Muhammad Rian akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dengan berbagai sejenis informasi dan hiburan di ruang dengar Anda semuanya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini dengan sajian Mutiara Pagi akan menemani Anda bersama Mutiara Religi Islami dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah agama, dan tepat pukul 6 kita akan ikuti bersama Warta Intimum Pagi, produksi pemberitaan RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya. Dan nanti tepat di pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara dan mengupdate informasi di ruang dengar Anda semuanya. Selamat menjalani aktivitas buat seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran di kesempatan pagi hari ini, Surah An-Nur. Kita akan dengarkan bersama di pagi hari ini bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat indah, raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu, indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini: bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus tapi kotor, barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara, hilang keindahan.
punya rambut bagus tapi tidak bersih, selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe, hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat, kuning di sela-selanya, di depan, saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak. Makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor, dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih. Insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan. Sabrun jamil, sabar.
ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam. Dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang. Ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, liur. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng, pinggang. Wey. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, Masya Allah. Ketemu, ah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi, ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti Intan dihantam batako. Kalau Intan ditimpa batako, maaf, ini batu Intan ya. Karena kalau Intan Komala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda. Maaf. Batu Intan ditimpa batako. Intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah. Robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah, tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati, tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun, selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut, tutur katanya halus, penuh kasih sayang, karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, gak si handphone,
jam yang mahal, in mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu, dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah dengan. Cincin mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta, pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara pilihlah kata-kata yang terbaik. Sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, ma, ma, ma. Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bi, bibi, misalnya. Ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan ketus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam, tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya itu sejuk, melihat senyumannya sejuk batin ini, belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut, padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini, masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris, empat. Ngobrol, monang-moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai, daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih. Orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah, Rafiqu yuhibbur rifq. Allah itu Maha lembut,
dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras, ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum, playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuman cari muka, cerita sesuatu cuman pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti. Sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya, merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci, karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan tidak menghargai, gak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia gak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Enggak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh.
Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah, mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa lah, dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya, yeah. Gak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah gak punya apa-apa, gak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, gak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat. Lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini. Bukan dendam karena sudah menggigit anak saya ya. Tungau itu ya, binatangnya kecil, tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah, tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah.

gak perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, gak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres, lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpeleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Eh, si dede rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Bapak lihat, Masya Allah, dede kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai pesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun, paling bernasib

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya yang ngepel. Itu merusak juga amal ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat, kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening, berisi air yang bening. Seberkas cahaya, mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar. Makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita.

Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak sunnah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hei assalamualaikum, hai, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan, jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit kita tengok, ada yang wafat kita kunjungi, itu memperindah pribadi kita secara hablum minannas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud, subhanallah, para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya tuh. Akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar ya. Tambah lagi shaum Senin, Kamis, atau Saum Daud. Ini beda. Ahli Saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai. Seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli Saum itu punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa, makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul. Tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal
Boleh pakai pakaian indah, tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil. Ya, itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar Maha Menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah Maha tahu mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah, Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah Maha tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk, agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat pita suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah Maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit, dialah yang mendetakkan jantung, dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup, kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh boror, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman dia. Begitu pun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati, dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Intimung Pagi, produksi pemberitaan RRI Malinau. Setelah kita ikuti bersama Warta, maksud kami di Lintas Pagi ya, bersama RRI Malinau dengan sajian musik religi menjelang aktivitas Anda. Dan selanjutnya kita hadirkan Warta Intimung Pagi, produksi pemberitaan RRI Malinau di pagi hari ini. Selalu beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu saya bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Tetap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar, Warta Intimung edisi siar Selasa 11 Agustus 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Akademiki mengungkap terdapat 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Malinau belum tergarap optimal. Penyusunan Raperda Ekraf dinilai organ untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang. Ading Revlin menurunkan laporannya.
2: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, guru besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
3: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
2: Melalui Raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 13 peserta Pramuka Malinau ikuti Jambore Nasional Pramuka tahun 2026. Berikut laporan reporter Widayat.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPIMM, resmi melepas 13 peserta Warcap Malinau yang menjadi utusan daerah mengikuti Jambore Nasional Pramuka ke-12 tahun 2026 di Ruang Legafratu, Kantor Bupati Malinau, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-68 tahun. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP MSI, mengungkapkan, dalam keberangkatan ini sebanyak 13 anggota pramuka tingkat sekolah SMP di Kabupaten Malinau, terdiri dari 5 putra dan 8 putri, sedangkan pendamping putri 1 orang dan putra 1 orang, serta dipimpin 1 ketua kontingen. Mereka ini sebagian besar berangkat dengan dana mandiri dan dana sharing pihak sekolah dan orang tua.
5: Peserta Jamnas Kabupaten Malinau terdiri dari 16 orang, 13 orang peserta didik dan 3 orang pendamping. 13 peserta didik terdiri atas 5 orang putra dan 8 orang putri. Bahwa untuk pembiayaan kegiatan Jarnas ini kami lakukan dengan 3 skema. Yang pertama adalah 1 orang dibiayai penuh cap Malino atas nama Ronald. Ronald lolos seleksi penuh untuk dibiayai dari kuat cap Malino. Kemudian dengan skema pembiayaan mandiri. Pembiayaan mandiri adalah sepenuhnya ditanggung oleh orang tua peserta. Dan yang ketiga adalah dengan skema bagi tanggung jawab antara sekolah dan orang tua. Sehingga pembiayaan ini menjadi lebih ringan untuk tahun 2026. Selanjutnya kami sampaikan juga mohon perkenan izin Pak Sekjen, kami sudah mengajukan bantuan untuk pemberangkatan dari Malinau ke Tarakan menggunakan speed pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa direspon sehingga adik-adik beserta pendamping dapat berangkat menggunakan speed pemerintah daerah besok hari, karena besok hari jam 3 sore akan dilakukan pelepasan oleh kuartir daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada pukul 3 sore. Selanjutnya, untuk menutup laporan ini, saya akan menyampaikan waktu.
4: Sementara itu, Sekda Malino Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH mengapresiasi kuarcap pramuka Malinau dan orang tua serta pihak sekolah yang turut mendukung keberangkatan putra dan putri Malinau anggota pramuka untuk berpartisipasi dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini.
6: Ya, jadi dukungan ini pasti sangat membantu bagi anak-anak kita. Sekali lagi apresiasi kepada pramuka kuartir cabang Malinau yang sudah menginisiasi dan mendorong ini. Kemudian dari speed laporan tahun 16 pakai speed sekda. Tadi saya dengarkan ada cost sharing baik untuk yang mungkin pembiayaan itu enggak ada pikir satu seorang aja sisanya orang tua ya, jadi mungkin ini juga harus kami menjadi perhatian. Memang di tahun ini tahun ke depan kami harus lebih cerdik dalam belanja.
4: Sekda Malinau juga berpesan agar seluruh orang tua, sekolah, dan masyarakat tetap bersinergi membimbing anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Malinau di kancah nasional. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di mana DPRD Malino godok 8 raperda dalam agenda legislasi daerah tahun ini. Laporan Ading Revlin.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok 8 rancangan peraturan daerah yang ditargetkan masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. 4 diantaranya disebut telah mendekati tahap final. Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, mengatakan 4 raperda lainnya masih dalam proses pembahasan dan membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum dapat dituntaskan.
2: Sekitar 4 ya yang sudah hampir final, 4 lagi yang masih kita terus memperjuangkan itu, karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya, itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang target kita tahun ini. Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang 2 ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat.
1: Kompleks ya. Meski demikian, DPRD Malinau tetap berupaya mempercepat pembahasan raperda yang telah berada di tahap akhir, sembari melanjutkan kajian terhadap raperda yang membutuhkan proses lebih panjang. Pihaknya berharap seluruh tahapan pembentukan regulasi dapat berjalan sesuai prosedur, sehingga raperda yang nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah benar-benar memiliki dasar data dan kajian yang kuat, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PMK Malinau finalisasi persiapan upacara hingga resepsi kenegaraan. Widayat menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Malinau terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Ketua 1 Dr. Andes Haji Kamran Daik MSI di Ruang Intulun pada Senin 10 Agustus 2026. Ditemui usai memimpin rapat, Haji Kamran Daik mengatakan rapat ini merupakan bagian dari finalisasi setelah sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pembahasan. Bahkan semua perangkat daerah terkait menyatakan siap untuk mendukung suksesnya pelaksanaan upacara peringatan detik-detik 17 Agustus tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4: Ini kan rapat yang terakhir lah saya anggap ya, finalisasi, yang sebelumnya sudah beberapa kali kita melaksanakan rapat. Rapat awal itu kan kita memastikan hari apa yang dilaksanakan yang sudah pasti sesuai dengan juknis yang akan kita terima nanti, sudah pastilah tanggal 17 Agustus. Cuma kepastiannya itu kan masalah tempat, baik itu pelaksanaan pengukuhan paskibrakanya, baik itu pelaksanaan upacara penaikan bendera dan penurunan benderanya, ditambah lagi resepsi kenegaraan. Jadi sesuai arahan pimpinan kita ya akan dilaksanakan di PLB. Begitu juga nanti pengukuhannya itu akan dilaksanakan di ruang Lega Pratu. Cuma di situ bertepatan hari Minggu. Ini dua kali sudah. Kalau tidak salah dulu 17 Agustus juga pada saat hari Minggu. Tetapi ini pada saat kita pengukuhan pada hari Minggu itu sekaligus kita melaksanakan bersama OPD dan terkait tokoh masyarakat, tokoh agama menyaksikan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden.
3: Nah, untuk kesiapan secara keseluruhan, Pak?
4: Ya, kalau kesiapan secara keseluruhan itu kan sudah pasti siap lah. Seperti apa yang saya sampaikan pada rapat tadi, semua kita evaluasi, masing-masing koordinator menyatakan siap untuk melaksanakan dan siap untuk mendukung hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Malinau.
3: Untuk keseragaman dari peserta sendiri?
4: Ya, kalau untuk keseragaman dari peserta upacara, itu kita menunggu juknis yang ada. Karena sampai saat ini juknis belum kita terima. Kalau pengalaman-pengalaman yang lalu itu 3 hari sebelumnya udah kita bisa dapat juknisnya.
3: Berarti sampai sejauh ini belum ada, Pak?
4: Sampai sekarang belum ada kita terima juknisnya. Apakah pakaian peserta seperti apa begitu ya. Kalau yang tahun lalu kan semuanya kita memakai pakaian adat.
3: Untuk para peserta sendiri nanti akan melibatkan siapa saja nih, Pak?
4: Ya, kalau melibatkan sudah pastilah TNI, Polri, ASN, Ormas, sudah pasti tokoh masyarakat, tokoh agama, paguyupan, etnis sudah terlibat seluruh masyarakat, terutama veteran-veteran yang ada itu pasti terlibat loh.
3: Meski demikian, ia memastikan persiapan tetap berjalan sehingga seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Malinau dapat terlaksana dengan baik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Mendengar dimana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan. Di kesempatan pagi hari ini bersama BMKG Tanjung Harapan Magdalena, di pagi hari ini kita bersama RRI Malino, berikut kita dengarkan laporannya.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Malino, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Selasa,

0: Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 2-15 knots atau 4-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat diperkirakan arah angin dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 2-15 knots atau 4-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5-1,25 meter. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini, semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram di @bmkg.tanjungselor atau dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda di Info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, warga negara dimanapun Anda berada, tetap bersama RRI Malino di ruang negara Anda di 95,3 MHz.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock. Lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M+, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

0: usaha yang ada di Kota Tarakan karena persaingan harganya yang terlalu jomplang.
1: 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malino, namun masih terlihat.
2: Siapapun itu warga negara, merubah yang namanya ideologi. Karena Pancasila adalah dasar negara kita.
3: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tarakan. Itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Selasa 11 Agustus 2026 yang dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Saya Arfi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, sebanyak 3.764 bendera merah putih dihimpun dalam gerakan pembagian bendera merah putih 2026 di Kalimantan Utara.
4: Bagi semua, insya Allah di seluruh provinsi ini akan terlihat bendera merah putih berkibar di seluruh sudut-sudut negara.
5: Sebanyak 3.764 bendera merah putih dihimpun dalam gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 di Kalimantan Utara. Gerakan ini bukan sekedar seremoni menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan menegaskan komitmen menjaga keutuhan NKRI, terutama di wilayah perbatasan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi Kesbangpol Kaltara, seluruh OPD, ASN, dan PTT yang terlibat dalam pengumpulan ribuan bendera tersebut. Zainal menegaskan, pengibaran bendera merah putih di rumah, kantor, dan fasilitas umum harus dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus kecintaan kepada bangsa dan negara.
4: Langsung ke masyarakat. Ya, kalau terbagi semua, insya Allah di seluruh provinsi ini akan terlihat bendera merah putih berkibar di seluruh sudut-sudut negara.
5: Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan daerah, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah perbatasan, Kaltara memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, nasionalisme tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pengibaran bendera, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk menjaga keamanan, kerukunan, kepatuhan terhadap hukum dan membangun ekonomi masyarakat. Gubernur berharap merah putih yang berkibar di setiap sudut Kaltara menjadi simbol kuat bahwa masyarakat di perbatasan berdiri tegak sebagai bagian dari Indonesia. Dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Nasional Terintegrasi atau STN akhirnya beroperasi di Tarakan, ditandai dengan dilaksanakannya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hadirnya STN semakin membuktikan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pendidikan yang merata.
6: STN merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, yang berakar pada
7: program strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan resmi menjangkau wilayah utara Indonesia, ditandai dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di halaman kantor Wali Kota Tarakan Senin 10 Agustus kemarin. Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 11 Tarakan mulai beroperasi. Kehadiran SNT ini semakin memperkuat ekosistem pendidikan terpadu di Tarakan setelah tahun lalu diramaikan oleh kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi STR 59. SNT 11 Tarakan menjadi satu dari 17 sekolah nasional terintegrasi yang diluncurkan secara serentak di Indonesia oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dari Bogor. Khusus wilayah Pulau Kalimantan, hanya terdapat dua titik SNT, yakni di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairo Mkes menyampaikan bahwa kehadiran SNT 11 Tarakan merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat yang berproses sejak kunjungan wakil menteri tahun lalu. Pemkot Tarakan mendukung penuh program ini dengan menyiapkan hibah lahan seluas 20 hektar di kawasan Mamburungan.
8: Jadi kita bagian dari 17 sekolah nasional integrasi yang dibuka di Indonesia untuk pertama, dan di Kalimantan dua, satu di kita, satunya di KN.
9: Harapannya apa dengan adanya sekolah nasional?
8: Harapan saya, harapan kita semua tentu, bahwa semakin banyak fasilitas yang disiapkan, tentu anak-anak kita akan lebih gampang masuk, lebih banyak tempat mereka bisa diterima sekolah. Karena kita tahu di sini, setiap tahun juga apa angkatan untuk masuk sekolah itu kan cukup banyak ya, cukup banyak sekali ya, apalagi SMA misalnya itu kan cukup banyak, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan nanti tahun-tahun ke depan sudah agak mulai terurai karena adanya sekolah rakyat yang bisa menerima juga tingkat SMA. Tahun ini kan sudah menerima juga SD, SMP, SMA. Kalau sekolah rakyat ini tahun ini sudah menerima SMP, SMA.
7: Khairul menambahkan, berbeda dengan sekolah rakyat yang telah memuat jenjang SD hingga SMA, SNT 11 Tarakan pada tahap awal ini berfokus pada jenjang SMP dan SMA. Seleksi penerimaan siswa dilakukan dengan kriteria ketat, yakni nilai rata-rata minimal 80 selama 5 semester terakhir. Hasil seleksi berhasil memenuhi kuota perdana sebanyak 80 siswa, terbagi atas 40 siswa SMP dan 40 siswa SMA. Sementara itu, Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko, menjelaskan bahwa MPLS SNT 11 Tarakan dirancang berlangsung selama 5 hari hingga Jumat mendatang. 2 hari pertama bertempat di ruang serbaguna kantor Wali Kota Tarakan, lalu dilanjutkan di SMP Negeri 14 Tarakan yang juga menjadi lokasi sementara kegiatan belajar mengajar SNT 11 Tarakan. Andrianus menegaskan bahwa SNT bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan sebuah ikhtiar menghadirkan pendidikan berkualitas berstandar nasional dan berdaya saing global tanpa harus menuntut masyarakat pergi keluar daerah atau ke Pulau Jawa.
6: SNT merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, yang berakar pada potensi karyawan lokal berstandar nasional serta berorientasi pada daya saing global. Dua tujuan utama SNT, yang pertama adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu atau sekolah yang bermutu di daerah. Jadi kita ingin sekolah yang bermutu itu ada di setiap daerah, tidak harus datang jauh-jauh ke Jawa ataupun ke Jakarta dan biayanya mahal. Yang kedua, menjadikan sekolah SNT ini menjadi katalisator dalam peningkatan mutu pendidikan di Tarakan khususnya dan secara umum di Provinsi Kalimantan Utara.
7: Guna menunjang efektivitas pembelajaran, SNT 11 Tarakan telah dilengkapi dengan tim pendamping pembelajaran, TPP, serta jajaran pendidik yang dibekali pendekatan kurikulum khusus. Selain itu, pihak pengelola menyiapkan 14 jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dipetakan sesuai minat dan bakat peserta didik. Dengan hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi ini, diharapkan dapat membangun mindset sejak awal bahwa siswa belajar bukan hanya untuk pintar, tetapi untuk menjadi manusia berkarakter, berkompetensi dan mampu berkontribusi bagi daerah hingga tingkat internasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan cuaca panas dan minim hujan akan dirasakan masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara.
10: Di sini kami melihat potensi cuaca yang cenderung tidak ada hujan ini masih bertahan kurang lebih hingga 3 hingga 5 hari ke depan.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan cuaca panas dan minim hujan akan dirasakan masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan, dengan cuaca panas dan minim curah hujan, masyarakat diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah menyebabkan terjadinya kebakaran. Ida Bagus menjelaskan, berdasarkan citra satelit sampai saat ini, hotspot atau titik panas di Tarakan belum ditemukan.
10: Kalau di sini kami melihat dari data ini ya, data potensi hujan dan cuaca ekstrim, di sini kami melihat potensi cuaca yang cenderung tidak ada hujan ini masih bertahan kurang lebih hingga 3 hingga 5 hari ke depan. Untuk titik panas yang ada di wilayah Kalimantan Utara, di sini kami melihat paling banyak itu ada di wilayah Kabupaten Bulungan, tepatnya di Tanah Kuning, kemudian Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, kemudian juga ada sebagiannya lagi ada di Malino, Mas. Untuk diterapkan di sini kami tidak melihat ada titik panas, Mas.
11: Dengan adanya hotspot di wilayah Kabupaten Bulungan seperti Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanah Kuning, dan Malinau, tentu kewaspadaan ditingkatkan utamanya terhadap kebakaran lahan dan hutan yang bisa saja meluas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tak terima Pancasila dihina, dua aliansi melaporkan oknum mahasiswa ke Polres Tarakan.
2: Siapapun itu warga negara, merubah yang namanya ideologi. Karena Pancasila adalah dasar negara kita. Itulah yang menjadi dasar kami. Kenapa?
12: Gabungan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Cinta Pancasila dan Aliansi Masyarakat Cinta Pancasila mendatangi Mapolres Tarakan untuk melaporkan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap dasar negara yang diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkot Tarakan beberapa waktu lalu. Koordinator Aliansi Masyarakat Cinta Pancasila Wahyudi menegaskan bahwa tindakan oknum mahasiswa yang secara sengaja mengubah naskah teks Pancasila saat menyampaikan orasi tidak dapat ditoleransi. Menurutnya hal tersebut telah melanggar hukum dan mencederai nilai-nilai dasar negara. Ia menjelaskan kedatangan pihaknya ke kepolisian juga bertujuan untuk memperkuat laporan serupa yang sebelumnya telah dilayangkan oleh kelompok masyarakat lain. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik dan Kasatreskrim Polres Tarakan, keterangan dari aliansi tersebut diterima sebagai saksi pelengkap untuk memperkuat proses hukum yang sedang berjalan.
2: Siapapun itu warga negara, merubah yang namanya ideologi. Karena Pancasila adalah dasar negara kita. Itulah yang menjadi dasar kami, kenapa kami mendatangi ke Polres ini. Walaupun memang kemarin itu katanya sih ada laporan dari FDKP terkait dengan persoalan ini juga. Namun kami hanya memperkuat. Dan kami sudah bertemu dengan penyidik, dengan Pak Kasat langsung. Jadi ada solusi bahwa kita nantinya akan dijadikan saksi. Karena kita mau melapor itu kan tumpang tindih nanti.
12: Sementara itu perwakilan Aliansi Pemuda Cinta Pancasila, Iksan, turut menyayangkan aksi oknum mahasiswa tersebut. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar aksi penyampaian aspirasi di muka umum tidak sampai mencederai simbol dan ideologi negara. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara, disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, persaingan harga pasar poultry di Kota Tarakan kian memanas. Masuknya pasokan ayam beku dari luar daerah kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan peternak ayam potong lokal.
0: Dan itu bisa mematikan usaha yang ada di Kota Tarakan. Karena persaingan harganya yang terlalu cemplang.
13: Pasokan ayam beku impor luar daerah yang masuk ke Kota Tarakan memicu keluhan dari peternak lokal. Perbedaan harga yang cukup jauh membuat produk ayam segar hasil peternak daerah kian tersudut di pasaran. Petugas penyuluh pelapangan inti ayam PMS Tarakan, Charles Barnabas, mengungkapkan bahwa meski produksi ayam segar lokal saat ini sangat mencukupi, hadirnya ayam beku berharga murah merusak stabilitas harga pasar. Menurutnya, kuota masuknya ayam beku seharusnya diperketat dan hanya dimanfaatkan sebagai penyeimbang ketika terjadi kelangkaan pasokan atau wabah. Charles mendesak pemerintah Kota Tarakan untuk mengambil langkah nyata dalam mengendalikan masuknya ayam beku agar ekosistem peternakan lokal tidak gulung tikar.
0: Jangan terlalu membuka pintu seluas-luasnya untuk ayam beku, permintaan ayam beku, ya. Karena kalau semua itu dibuka, ya kita tahu harga ayam beku kan murah, ya kan, dari Jawa sana, dan itu bisa mematikan usaha yang ada di Kota Tarakan, karena persaingan harganya yang terlalu cemplang.
13: Para pelaku usaha berharap pemerintah segera menetapkan regulasi ketat demi menjaga keseimbangan harga, tidak membebani konsumen, namun tetap melindungi kesejahteraan peternak lokal di Tarakan. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita menuju Kabupaten Malinau. DPRD Malinau menggodok 8 raperda dalam agenda legislasi daerah tahun ini. 4 diantaranya hampir tuntas.
14: Sekitar 4 ya yang sudah hampir final, 4 lagi yang masih kita terus memperjuangkan itu.
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok 8 rancangan peraturan daerah yang ditargetkan masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. 4 diantaranya disebut telah mendekati tahap final. Ketua DPRD Malinau, Pingding, mengatakan 4 raperda lainnya masih dalam proses pembahasan dan membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum dapat dituntaskan.
14: Sekitar 4 ya, yang sudah hampir final, 4 lagi yang masih kita terus memperjuangkan itu, karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya, itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang target kita tahun ini, tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang dua ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat.
15: Kompleks ya. Meski demikian, DPRD Malino tetap berupaya mempercepat pembahasan raperda yang telah berada di tahap akhir, sembari melanjutkan kajian terhadap raperda yang membutuhkan proses lebih panjang. Pihaknya berharap seluruh tahapan pembentukan regulasi dapat berjalan sesuai prosedur, sehingga raperda yang nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah, benar-benar memiliki dasar data dan kajian yang kuat, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat Malinau. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 13 peserta pramuka, 2 pendamping dan 1 ketua kontingen Malinau dilepas Sekda Malinau mengikuti kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 dan sebagian besar menggunakan biaya mandiri dan cost sharing orang tua dan sekolah.
16: Peserta Jamnas Kabupaten Malinau terdiri dari 16 orang, 13 orang peserta didik dan 3 orang pendamping. 13 peserta didik terdiri atas 5 orang putra dan 8 orang putri.
17: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPIMM, resmi melepas 13 peserta Warcap Malinau yang menjadi utusan daerah mengikuti Jambore Nasional Pramuka ke-12 tahun 2026 di Ruang Legafratu, Kantor Bupati Malinau, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-68 tahun. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP MSI mengungkapkan, dalam keberangkatan ini sebanyak 13 anggota pramuka tingkat sekolah SMP di Kabupaten Malinau, terdiri dari 5 putra dan 8 putri, sedangkan pendamping putri 1 orang dan putra 1 orang, serta dipimpin 1 ketua kontingen. Mereka ini sebagian besar berangkat dengan dana mandiri dan dana sharing pihak sekolah dan orang tua.
16: Peserta Jamnas Kabupaten Malinau terdiri dari 16 orang, 13 orang peserta didik dan 3 orang pendamping. 13 peserta didik terdiri atas 5 orang putra dan 8 orang putri. Bahwa untuk pembiayaan kegiatan Jamnas ini kami lakukan dengan 3 skema. Yang pertama adalah 1 orang dibiayai Cap Malinau atas nama Ronald. Ronald lolos seleksi penuh untuk dibiayai dari Kuarcap Malinau. Kemudian dengan skema pembiayaan mandiri, pembiayaan mandiri ini adalah sepenuhnya ditanggung oleh orang tua peserta. Dan yang ketiga adalah dengan skema bagi tanggung jawab antara sekolah dan orang tua, sehingga pembiayaan ini menjadi lebih ringan untuk tahun 2026. Selanjutnya kami sampaikan juga mohon perkenan izin prasekda, kami sudah mengajukan bantuan untuk pemberangkatan dari Malinau ke Tarakan menggunakan speed pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa direspon sehingga adik-adik beserta pendamping dapat berangkat menggunakan speed pemerintah daerah besok hari, karena besok hari jam 3 sore akan dilakukan pelepasan oleh Kuartir Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada pukul 3 sore. Selanjutnya untuk menutup laporan ini saya akan menyampaikan ke Pak Tung, adik-adik peserta Jamnas tolong perlihatkan catatnya sekali saja.
17: Sementara itu, Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus, SPIMMH, mengapresiasi Kuarcap Pramuka Malinau dan orang tua serta pihak sekolah yang turut mendukung keberangkatan putra dan putri Malinau anggota pramuka untuk berpartisipasi dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini.
18: Ya, jadi dukungan ini pasti sangat membantu bagi anak-anak kita. Sekali lagi apresiasi kepada pramuka Kuartir Cabang Malinau yang sudah menginisiasi dan mendorong. Kemudian tadi speed laporan tahun 16 pakai speed sekda. Saya tadi saya dengar kan ada cost sharing baik untuk kalian mungkin pembiayaan kan enggak ada kan satu seorang aja sisanya orang tua ya, jadi mungkin ini juga harus kami menjadi perhatian. Memang di tahun ini tahun ke depan kami harus lebih cerdik dalam belanja
17: Sekda Malinau juga berpesan agar seluruh orang tua, sekolah, dan masyarakat tetap bersinergi membimbing anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Malinau di kancah nasional. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi mengungkap terdapat 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Malinau yang belum tergarap optimal. Penyusunan Raperda Ekvar dinilai urgent untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang.
1: Terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi.
15: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, Guru Besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
1: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
15: Melalui raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar tuntas sudah berita Kaltara pagi ini, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
19: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, tuntas dengan berita Kaltara, maka selanjutnya akan hadir lagu-lagu dan info pagi kembali untuk menantikan pukul 8 di mana warta berita dari Pro 3 Jakarta akan kita ikuti. Sembari menantikan juga pukul 9 akan hadir dialog Sapa Kaltara.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Jahe adalah salah satu tanaman herbal yang paling sehat dan bermanfaat. Jahe merah agak berbeda dengan jenis jahe lainnya. Selain warnanya yang kemerahan, jahe merah juga lebih sering dipakai untuk obat-obatan dibanding sebagai bumbu masak. Rasa jahe merah juga lebih pedas dibandingkan dengan jahe lainnya. Jahe merah mengandung senyawa bermanfaat seperti shogaol, gingerol, singeron, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa manfaat dari jahe merah. Yang pertama, menghangatkan badan. Kandungan rasa pedas dari gingerol sangat bermanfaat agar badan lebih hangat dan nyaman di musim hujan. Yang kedua, mengobati sakit kepala. Komposisi kamfena, rasa pedas, dan efek hawa panas dari jahe merah sangat ampuh untuk meredakan rasa nyeri di kepala. Yang ketiga, mencegah radang usus. Komponen aktif singeron dalam jahe merah dapat menghambat enzim yang memicu peradangan pencernaan. Yang keempat, menguatkan kekebalan tubuh. Ekstrak jahe merah dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya di dalam tubuh sehingga sistem imun akan jauh lebih kuat. Yang kelima, mengobati batuk. Kandungan minyak atsiri dalam jahe merah bermanfaat untuk mengatasi sakit batuk baik untuk anak-anak maupun dewasa. Yang keenam, mengatasi mual dan meningkatkan nafsu makan. Efek jahe merah adalah menghilangkan gangguan gas pada saluran pencernaan sehingga rasa mual ketika hamil atau kemoterapi dapat teratasi dan nafsu makan bisa lebih baik. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Minum pil ekstrak jahe merah bermanfaat untuk memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama dan juga membakar kalori sehingga pas sebagai suplemen diet. Yang kedelapan, menjaga kondisi jantung.